0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
5: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
4: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
4: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
4: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
5: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
6: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kronen sana, lanjut lagi kita di Halo Benua Etam kali ini ya. Masih Mbak Putri yang kawani kita segalanya, dan cuaca yang juga mendukung ya Bu Sumbo untuk berkegiatan. Selamat beraktivitas aja buat Etam segalanya juga Bu Sumbo. Dan pagi ini Mbak Putri mau berkesahan soal minuman herbal aja dah Bu Sumbo. Yo, tegaknya nih karena cuaca kita yang kadang panas ya Bu Sumbo, kadang panas benar tega itu. Jadi kan banyak yang apa menghilangkan rasa dahaga panas itu dengan minuman yang segar, yang dingin-dingin gitu Bu Sumbo ya. Tapi sebenarnya amun cuaca lagi panas terik itu juga nih, tapi baik gitu ya. Yang apa kita minum minuman yang dingin benar akhirnya bisa bikin batuk-batuk, bisa bikin pilek ataukah radang ya Bu Sumbo, ataukah panas dalam tegak itu. Karena kan dari luar suhu udara pas kita minum air yang dingin tuh Bu Sumbo beda lagi. Suhu badan kita beda lagi menerimanya tuh Bu Sumbo. Nah, kadang kan jadi sakit tegak itu. Nah, ada di dari Etam segalanya resep, wah bukan resep juga ya, minuman herbal andalan Etam lah Bu Sumbo. Ketika apa namanya cuaca panas tega ini, pas lagi sakit-sakitnya gitu Bu Sumbo ya, pas ada sakit radang kah, batuk kah, tega itu adakah minuman herbal yang pasti jadi andalan Etam segalanya. Amun Mbak Putri pribadi sih Bu Sumbo, amunnya lagi radang ya, batuk-batuk ya Bu Sumbo, biasanya Mbak Putri itu mengolah minuman herbal kencur Bu Sumbo. Jadi kencur itu dibersihkan, dicuci kalau baru tuh diparut. Nah, baru dikasih air panas mendidih gitu Bu Sumbo ya, baru tuh didiamkan, diaduk-aduk tegak itu Bu Sumbo, baru tambahkan madu 1 sendok ya, sekiranya biar ada manisnya sedikit tegak itu Bu Sumbo ya, baru kita minum pas apa lagi hangat-hangat kuku tegak itu. Nah, itu biasanya bisa menurunkan rasa sakit radang ya, atau juga apa namanya batuk. Biasanya Mbak Putri minum itu Bu Sumbo. Nah, amun Etam, apa resep herbalnya? Boleh bergabung sama Mbak Putri ya lewat WhatsApp di 0811 5819984, atau juga di telepon Bu Sumbo ya. Tapi nanti ayo kita ketemu dulu sama lagu Jawa, lagu Jakarta dulu nih. Ada Reza Rahardian di sini aja.

0: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usaha aku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
3: fitur visual, hikmah pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
2: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
3: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
3: Ayo tunggu apa lagi?
2: Unduh digital sekarang juga.
4: Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
1: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Biasanya orang yang sudah meninggal akan dimakamkan dalam posisi tertidur. Namun berbeda dengan tradisi pemakaman suku Minahasa. Suku Minahasa memiliki ritual yang unik dibandingkan tradisi lainnya dalam hal pemakaman. Mereka akan memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya dan bukan dalam posisi tertidur. Menurut kepercayaan suku Minahasa, tradisi ini melambangkan keadaan suci dan dapat membawa kebaikan. Selain posisi duduk, arah posisi mayat diharuskan menghadap ke utara. Hal ini merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang asal Minahasa.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pro 4 RRI Samarinda Bu Sombok. Iya, masih ngono tamgelanya. Dan ternyata Bu Sombok kenapa jadi ampuh tadi itu ya? Sekalinya Bu Sombok memang bagus benih ini ya, setelah Mbak Putri juga searching-searching nih Bu Sombok, karena untuk mengatasi radang kata juga sariawan tega itu kencur ini ternyata banyak kandungan senyawa aktifnya Bu Sombok. Terus tuh ada minyak atsirinya, tega cineol sama borneol namanya Bu Sombok, terus ada flavonoidnya, terus ada sifat anti radangnya, sifat anti inflamasinya Bu Sombok, ada sifat antibakterinya dan juga pereda nyeri namanya analgesik Bu Sombok ya. Dan kombinasi kandungan dari kencur ini ya terbukti secara ilmiah bisa mempercepat penyembuhan luka di mukosa mulut Bu Sombok. Makanya jadi ampuh ya Bu Sombok, makanya jadi ini ya cepat sembuh tegak itu, walaupun memang kencur nih rasanya ya tegak itulah Bu Sombok, namanya juga herbal ya. Kita menyapa dulu nih, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam Bu Sombok.
1: Sampai rumah Mbok, dari pasar.
0: Oke.
1: Apa nih?
0: Sariawan. Andi, kita bekasahan minuman herbal Bu Sombok. Kalau Mbok Puter ini kan munnya ada radang batuk ya, atau juga sariawan tuh biasanya mau olah minuman herbal tuh kencur diparut, baru tambahkan jeruk nipis sedikit, tambahkan madu, baru diminum hangat-hangat. Oh, namun iya. Kita apa? Adakah?
1: Dia mau kencur, kencur tumbuhnya kemaikan. Saya tuh mola masakan Bo. Apa namanya itu yo, ini nah sayur asam patin Bo. Ini saya pas ada kencur saya buatin Bo, nyaman Bo. Ya memang untuk sariawan kan tuh memang. Saya
0: masak patin.
1: Iya,
0: kencur busu.
1: Iya, nyaman.
0: Oh iya kah?
1: Masak sayur asam tuh nambo, saya buat di kencur. Nyaman lah.
0: Baru tahu saya
1: ini. Ikan bawang putih, bawang abang, serai laut sejah itu kalau mbok buat di kunyit itu. Jadi saya buat itu mbok, ya berkunyit kan. Wah, ini sih nyaman nih. Aduh, tegak selera makan tuh nyaman, mbok. Nah, itu wah, ini bu saya harus sakar lu. Soalnya mbok takut kenyamanan makan. Nyaman mbok, pas saya panas-panas, saya rasa, nyaman nih sekalinya. Nah, kita pernah lah, mengolah nasi goreng kencur.
0: Ndik lagi, belum.
1: Nah, coba kita ada TikTok kah?
0: Adai.
1: Nah, coba kita cari TikTok. Ketik aja nasi goreng kencur tuh. Ada tuh muncul tuh, Mbok, macam-macam variasinya. Anunya yang molah itu.
0: Tiga paha tuh rasanya. Kencurnya tuh yang
1: nyaman, woi.
0: Ya kah?
1: Jadi saya udah coba segala tuh, Mbok, pakai kencur. Jadi ini kan saya enggak cukup pipi nih, Mbok. Ada tapi badannya aja. Itu segalanya 6 kilo, Mbok. Karena kasihan juga yang beli mun saya molah mbok ae. Kalau nya 12 kilo kan 1.200.000. Kalau ini kan 6 kilo aja mbok. Jadi kan di pola ini utak-utak kan, tahu kita utak-utak mbok. Utak-utak pipih tuh. Nah, tahu bandeng kan? Dibuat dijual kencur mbok, seleranya naik tuh mbok. Jadi jadi kan bubuhannya ini kan orang-orang Cengawa sini. Mat cari lagi mata jadinya nih kirim lagi bunyi kan. Jadi mbok. Tapi ini dijualnya bang, orang laupan, orang kaya kan Mbok yo. Bagi-baginya. Tadi misalkan pokoknya hari ini jupola jadi batu beku kan Mbok, baru kirim Mbok. Jadi harus digoreng cepat itu dianya, no, masam. Jadi Mbok kencurik tuh Mbok nyaman. Tegaknya Mbok Putri kena sariawan kah?
0: Ini jual nih radang sedikit nih busu.
1: Nah iya memang Mbok itu. Jadi bunyi orang kan. Ada yang menekan anu, banyak ngesahkan orang bunyi mbok. Kena sariawan, wah nanti jual itu kan anu mbok. Apa tega bakteri kan mbok yo. Jadi mun di kampungan pada kan orang banyak kan ngesahkan orang makanya jadi sampai sariawan di bisa jadi itu. Itu kan mbok yo anu medis mbok yo. Karena mun orang sariawan itu ada berpengaruh dengan mah tuh mbok biasanya. Nah iya, itu masa. Saya ketahui itu kan karena kan duduk tuh ngopi kan banyak dokter tuh mbok. Itu berpengaruh. Nah itu sampai ke bawahnya, ke bagian perut. Jadi harus hati-hati. Ya, minum obat harusnya tuh, Mbok. Yang sampainya kan dia perut berubah, pedih gitu, Mbok. Itu menurut saya itu bujur, Mbok. Tapi mohon sariawan bunyi itu ngesekan orang, ah dia ada itu. Etam duduk ngapain ngesekan orang kan, dia nih boyo. Iya dah mbok, jadi sariawan tuh boy, ada rasa kalau sudah kena flu batuk tuh, kena sudah. Nah saya rasa di alat saya itu, berapa hari itu kan ada kena mbok, cuman cepat-cepat saya berian tuh. Iya tadi tuh, kencur, bisa ada kencur kayaknya sedikit tuh. Itu boy, kencur butik gula habang kan yang direbus, wah nyaman tuh boy. Tubuh di bau ya kan.
0: Tambahin nah, jahe rebus tuh.
1: Ya tambahin jahe, jadi bunyi anak saya kan, apa namanya tuh. Saya kan kadang-kadang baju itu saya pakai hari ini mbok ya, hampir jam 9 nih. Dia kan lepas tuh.
0: Iya.
1: Dia 4 hari saya pakai lagi. Nggak bau ke Pak Mion. Wah badan-badan Bapak ini mana bau sih kan. Karena itu tadi tuh mbok, kencur tuh memang amalan saya tuh mbok. Kencur, serai, laut, jahe tuh mbok. Bawang putih tuh mbok. Saya mau makan pasti pakai bawang putih. Di mungkin di boy. Pasti sudah itu. Jadi itu untuk meluncurkan di kotoran di pemuluh darah pelakon mbok ya. Makanya tekanan saya itu normal aja mbok. Mbok Putri terima kasih mbok ya.
0: Ya Bu Su.
1: Semoga aja sehat. Ada yang tambah kata yang tidak ada kah?
0: Ada aja di WhatsApp nih.
1: Oh ya sudah, makasih mbok. Ada apanya Bu Sudehem ngajaki ngopi mbok enak. Mau ya. Dimau, gesta juga.
0: Lanjut,
1: makasih,
0: Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bu Su mbok ya memang kalaunya cuaca tegak ini ya. Apa hak ya lagi yang kita andalkan selain apa minuman-minuman herbal dulu Bu Su mbok ya. Daripada kita minum obat kalau ada pulang bubuhan yang khawatir banyakan minum obat Mbok Putri. Pokoknya jaga kesehatan Bu Su mbok ya. Karena cuaca kita nih panasnya nih luar biasa Bu Su mbok ya. Dan biasanya untuk menghilangkan rasa dahaga tuh kita minumnya es, lagi-lagi es. Nah, habis minum es kebanyakan sakit pulang itu hak dia. Jadi ya, jaga kesehatan.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Senek Festival Budaya Erau Adat Kutai 2026 akan hadir dengan konsep berbeda. Rangkaian tidak lagi terpusat di Tenggarong, tetapi diperluas hingga Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana. Desa Kutai Lama dipilih karena memiliki keterkaitan dengan sejarah awal Kerajaan Kutai Kartanegara, sehingga rangkaian kegiatan di wilayah tersebut akan mengangkat kembali jejak sejarah kerajaan, termasuk Napak Tilas, Putri Karang Melenu, dan Aji Batara Agung Dewa Sakti. Erau tahun ini juga akan melibatkan pelajar dan menghadirkan berbagai kesenian tradisional. Sementara proses adat yang bersifat sakral tetap dilaksanakan sesuai pakem Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada 20 hingga 27 September 2026. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Ah, Indonesia budaknya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumbu, kita lanjut lagi sampai di Ode Bekesah kali ini. Seperti biasa, namun edisi Minggu, kita akan sama-sama cari tahu ya sosok inspiratif Bu Sumbu yang ada di Indonesia. Nah, Bu Sumbu, ya jadi namun kita nih berkesahan ya tentang perjuangan kemerdekaan itu biasanya terbayang kan para tentara yang membawa senjata ya yang ada di medan perang, medan pertempuran kayak itu Bu Sumbu. Tapi ternyata dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan tuh Bu Sumbu juga dilakukan oleh masyarakat biasa yang termasuk juga adalah perempuan dan masih muda Bu Sumbu. Nah, salah satunya ini ada Marlena. Jadi setidaknya adalah pejuang perempuan asal Probolinggo, Jawa Timur. Nah, jadi di dalam catatan sejarah dalam kisah jua Bu Sumbu yang dimuat dalam Lazismu Kota Probolinggo, Sida ini terlibat dalam perjuangan melawan tentara Belanda pada masa setelah Indonesia merdeka. Jadi itu sekitar tahun 1946 sampai 49. Nah, yang menariknya Bu Sumbu, ketika menjalankan tugas perjuangan, usia Sida ini memang masih sangat muda. Mudanya ini bahkan belum punya KTP Bu Sumbu, 16 tahun. Nah, jadi Sida ini dapat tugas Bu Sumbu ya. Tugasnya itu untuk membantu mengambil senjata peluru, terus juga granat dari markas Belanda. Nah, jadi untuk menjalankan tugasnya ini, Marlena menyamarlah sebagai gadis penjual makanan yang datang ke markas tentara Belanda. Nah, jadi Bu Sumbu, singkat cerita, di tengah situasi yang penuh bahaya juga, seorang gadis yang masih sangat muda ini berani juga mengambil resiko ya Bu Sumbu dalam membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bayangkan Bu Sumbu, usia 16 tahun, kalau sekarang tuh SMA kayak itu Bu Sumbu ya, gadis SMA gitu Bu Sumbu berani gitu untuk membantu ya untuk mempertahankan kemerdekaan, langsung datang ke markas gitu Bu Sumbu ya dan menyamar sebagai gadis.

penjual makanan gitu untuk mengambil senjata peluru granat dari markas Belanda dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan. Ini makin dalam makin menarik nih Bu Sumbo, karena seorang gadis muda tega itu. Nanti Mbak Putri akan balik lagi Bu Sumbo ya, biar tam galanya penasaran juga. Mbak Putri kawani dulu deh sama lagu selanjutnya nih, ada dari Nusa Tenggara Timur.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum

Oke, Bu Sumbo, kita lanjut lagi. Jadi amun tugas ya Bu Sumbo yang dilakukan oleh Marlena ini ya, tentu bukan sesuatu yang mudah. Jadi si Lena ini Bu Sumbo beberapa kali berhasil masuk ke markas Belanda dengan menyamar sebagai penjual makanan, kemudian mengambil persenjataan yang bisa digunakan oleh para pejuang. Nah, tapi akhirnya aksinya pasti ketahuan ya Bu Sumbo, karena kan sering juga ya main ke markas. Nah, walaupun anggapannya sebagai gadis penjual makanan. Nah, jadi Marlena ini ditangkap dan ditawan selama beberapa hari dan bahkan mengalami penyiksaan dan tubuhnya mengalami luka yang kemudian meninggalkan bekas. Iya, dan pengalaman ini Bu Sumbo ternyata di membuat semangatnya tuh hilang. Jadi dalam kisah dikisahkan juga, sejarah dikisahkan, amun bertahun-tahun kemudian Marlena ini mengaku pernah berhasil mendapatkan senjata yang kemudian menggunakan senjata tersebut untuk melawan tentara Belanda, Bu Sumbo, dan hingga akhirnya si Denny bisa meloloskan diri. Jadi kisah perjuangannya juga pernah diangkat Bu Sumbo dalam berbagai kegiatan untuk mengenalkan sejarah lokal ini. Tiga ini loh Bu Sumbo, ada generasi muda dari Probolinggo khususnya wanita yang berjuang juga tiga itu. Jadi dari cerita Marlena juga kita bisa melihat amun perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masanya sudah masih muda tuh Bu Sumbo sebenarnya membutuhkan keberanian dan juga pengorbanan. Nah, disinilah bentuk pengorbanannya Bu Sumbo, bahkan dari orang-orang yang usianya masih sangat muda Bu Sumbo, bahkan belum dapat KTP gitu ya. Jadi ada tingkat keberanian dan juga pengorbanan yang beda dari kita-kita ini Bu Sumbo.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
3: Halo pendengar RRI Samarinda. Kenalin, kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
4: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai runner-up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
3: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
4: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
3: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
4: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Hingga berita terkini,
4: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
3: Jangan lupa install sekarang ya.
4: Install sekarang.

0: Inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Kroan dan sana para pupus sudah kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Hambat kali ini. Jadi kisah Marlena tentu Juan hanya menarik untuk diketahui sebagai kisah sejarah ya Bu Sumbo, karena di kisah sejarah tuh ada pesan yang bisa kita ambil untuk kehidupan sekarang. Jadi dulu Marlena dan juga para pejuang lain ini menghadapi penjajahan dengan segala resiko termasuk kehilangan nyawa Bu Sumbo, ya ditangkap, bahkan juga merasakan yang namanya harus berhadapan langsung dengan para penjajah. Dan mereka ini berjuang agar bangsa Indonesia bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka. Dan sekarang kita juga lagi menghadapi situasi perang tadi itu ya Bu Sumbo, maka bentuk perjuangan kita juga berbeda ya. Kita juga bisa mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, bekerjanya dengan jujur ya, menjaga persatuan dan membantu orang lain Bu Sumbo ya. Dan tentu kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan sesuatu yang datang tegak itu maha Bu Sumbo. Ada keberanian, ada pengorbanan orang-orang tegak Marlena ini di baliknya ya. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga, mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Ini dia informasi yang Bu Putri kutip juga selengkapnya Bu Sumbo dalam laman websitenya infolazismujatim.org. Yang menjadi akhir perjumpaan juga di rangkaian Samarinda Hambat kali ini bersama dengan Bu Putri. Sekalian pamit undur diri karena setelahnya Juan dia akan ada Bu Sufendi, Bu Sombo ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah Bu Putri siapkan. Ketemu sama lagu selanjutnya dari Minang, ada Lah Manyurwa Tampak Juang.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sambar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Teras Samarinda tahap 2, segmen 2, 3, dan 4 resmi dibuka untuk masyarakat pada Sabtu 29 Agustus 2026. Meski segmen 1 yang menghubungkan kawasan ini dengan tahap 1 masih dalam pengerjaan, Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun, mengatakan kawasan yang sudah dibuka mencakup ruang terbuka hijau, dermaga, ruang publik, hingga fasilitas pendukung aktivitas masyarakat. Adapun segmen 2 dan 3 memiliki area penghijauan seluas 1.558 meter persegi, sementara segmen 4 dilengkapi mini amfiteater, playground, halte bis, serta jalur yang mendukung akses bagi penyandang disabilitas. Pemkot Samarinda juga menyiapkan 12 kios bagi pelaku UMKM di kawasan dermaga, namun pengelolaannya masih dikaji. Sementara segmen 1 ditargetkan selesai dan diresmikan pada akhir November atau awal Desember 2026.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah ara lagu dari Kutai yang dinyanyikan oleh Wawan Irawan karena yang sana ya, yang telah mengantarkan Bu Sufendi pada hari ini Minggu 30 Agustus 2026 dalam sajian Semarinda Siang dari jam 10 siang hingga nanti merapat di 5 jam ke depan karena yang sana ya. Ini sesuai dengan janji Bu Sufendi pada tadi malam. Kalau misalkan Bu Sufendi ini pada siang hari ini hendak mengawani lagi nih, dan semoga yang sana tentunya dia akan bosan yo. Telinga Bu Sufendi lagi di hari ini di akhir pekannya ya karanding sana. Dan bagi karanding sana yang saat ini sedang telinga kami di RRI Perempat Samarinda, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi karanding sana ya yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM, ataupun bagi deng sana yo yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh aplikasinya secara langsung melalui Play Store dan juga App Store karena deng sana di siang hari tegak nih, karena deng sana ya di hari Minggu arus lalu lintas pun masih terpantau sangat lancar dan bahkan di terlalu ramai beneh pada hambat ini karena deng sana di siang hari ini. Jadi bagi karena deng sana yang mungkin sedang jogging masih karena deng sana, bahkan tadi di dekat rumahnya Bu Sufendi juga di lingkungan rumah tadi hambat tuh sudah ada jalan santai karena deng sana ya. Ndik tahu apakah di tempat yang lain juga ada jalan santai pada siang hari ini karena deng sana ya, semoga dapat door prize. Siapa tahu door prize-nya pergi haji ke Mekah, Madinah karena deng sana ya, siapa tahu. Atau mungkin dapat tiket liburan ke Paris, Perancis, bolehlah ajak nanti Bu Sufendi karena deng sana ya. Jangan lupa jadinya Bu Sufendi diajak juga ke sana bareng-bareng. Nah, karena deng sana di jam 10 siang ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Sufendi akan mengajak deng sana untuk berbincang seputar budaya. Nah, budayanya ini sangat spesial karena mungkin jarang diketahui masih oleh khalayak umum karena sana yo, yaitu upacara kasada. Nah, upacara kasada ini menjadi salah satu upacara yang terkenal di kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Namun sebelum itu karena sana ini Bu Sufendi akan menyajikan seputar indeks air quality karena sana yo, atau kualitas udara di wilayah Samarinda karena sana. Karena memang kalau berbincang kualitas udara secara real time atau secara langsung karena deng sana, ini di wilayah Kalimantan sendiri sudah sangat parah karena deng sana yo, yang tentunya ini diakibatkan langsung dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan, Sumatera. Yang paling parah tuh di kawasan Pontianak tuh karena deng sana tadi malam Bu Sufendi menyajikan untuk karena deng sana. Nah, bagaimana kalau untuk siang hari ini karena deng sana yo? Apakah sudah mulai mereda? Karena kan masih udara-udara hambat ke siang itu kan masih segar biasanya yo karena deng sana. Ini kalau dilihat dari kualitas udara di Samarinda pada siang hari ini untuk informasinya terakhir diperbarui pada jam 9.04 tadi karena deng sana yo, di mana indeks kualitas udara di Samarinda pada hari ini di angka 80 karandeng sana ya, atau masuk sudah dalam kategori sedang, dengan polutan utama ini di kategori 2

1,5 yo, dimana untuk masa polutan di udaranya ini sebanyak 24,4 mikrogram. Ini Bu Supendi lupa bacanya, kalau di sana mikrogram ya, karena di sana mikrogram per meter kubik. Kemudian kalau melihat di kawasan-kawasan yang lain, sebentar, karena di sana ini di Pontianak juga masih yang tertinggi karena di sana yo. Untuk informasinya ini diupdate pada jam 9 hambat waktu Pontianak, karena di sana Pontianak tuh kalau tidak salah Kalimantan Barat, karena di sana berarti baru-baru maha nih di update jam 10 waktu Indonesia Tengah ini tadi. Untuk kualitas udara di Pontianak sudah memasuki di angka 704. Kalau tadi malam tuh masih di angka 660-an karena di sana. Sekarang sudah naik lagi di 704, masuk dalam kategori berbahaya. Kalau polutan utamanya sama karena di sana, masuk di kategori 2,5 dengan masa polusi di udaranya sebanyak 428 mikrogram per meter kubik. Jadi lumayan berkabut sekali karena di sana. Jadi kalau misalkan di sana lagi di rumah, di manapun saja di sana berada ya, apalagi di wilayah yang sedang mengalami kabut asap, jangan lupa untuk memiliki mesin pembersih udara karena di sana, supaya terjaga pernapasan etam di rumah, karena memang untuk mencegah terkena infeksi saluran pernapasan akut karena di sana ya. Ini sekilas info karena di sana yang Bu Supendi disajikan, yang Bu Supendi kutip informasinya dari laman iqr.com. karena di sana sembari Bu Supendi akan menyajikan nanti tema etam di siang hari ini seputar upacara kasada, asal tradisi hingga rangkaian prosesinya. Etam akan terlingat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: keren banget nih baju. Sweater 100 ribu dapet 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
1: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai pengurangan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.

0: ya, iya, ini sudah banjir memang ya banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu, alam.
1: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho, Pak. Loh,
0: salahnya ya. Gimana, Bu, hujannya memang lebat seperti itu, kok.
1: Ya Allah, Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu, bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya, itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air bleber kemana-mana.
0: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
1: Lah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
0: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
1: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu enggak bebas banjir.
0: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
1: Ah, ya enggak Pak RT, kita, Pak, kita.
0: Jadi enggak tunggu perintah.
1: Enggak usah, kita warga masyarakat ini kita.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Karandeng Sena berbincang seputar upacara Kasada. Jadi Karandeng Sena upacara Kasada atau juga dikenal sebagai Yatnya Kasada merupakan ritual adat sakral yang berasal dari suku Tengger, sebuah komunitas masyarakat yang mayoritasnya ini beragama Hindu Karandeng Sena, di mana biasanya Sidani mendiami kawasan kaki Gunung Bromo di kawasan Jawa Timur. Upacara turun-temurun ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi Karandeng Sena Yoh sekaligus permohonan agar masyarakat selalu dijauhkan dari berbagai malapetaka. Rangkaian prosesi upacara Kasada ini berlangsung melalui beberapa tahapan penting Karandeng Sena yang tentunya serat akan makna. Ritual diawali dengan pengambilan air suci di Gunung Widodaren untuk upacara penyucian jiwa atau dikenal bagi masyarakat setempat yaitu dengan ngelukat umat. Acara kemudian dibuka Karandeng Sena secara resmi dengan pertunjukan seni yang menceritakan kisah asal-usul legenda dari Rara Anteng dan Jaka Seger yang dipercaya sebagai cikal bakal suku Tengger. Inti dari upacara ini Karandeng Sena dilaksanakan di Pura Poten yang terletak di kaki Gunung Bromo yang meliputi persiapan, kemudian pembacaan kitab suci Weda, kidung religius, sembahyang bersama yang dikenal dengan muspa, hingga pemilihan calon dukun adat yang baru. Puncak dari ritual ini adalah kegiatan lelabuhan Karandeng Sena namanya yoh, di mana masyarakat berjalan bersama menuju kawah Gunung Bromo untuk melarungkan berbagai bentuk sesajen berupa hasil bumi maupun hewan ternak sebagai wujud persembahan. Nah, rangkaian upacara kemudian ditutup dengan acara selamatan atau dikenal dengan selamatan. Kalau Indonesianya kan biasa selamatan, kalau di sana selamatan. Di masing-masing desa yang dipimpin oleh dukun adat setempat. Selain menjadi hari raya keagamaan yang sakral bagi umat Hindu Tengger, keindahan alam Bromo yang berpadu dengan kekayaan tradisi ini menjadikan Karandeng Sena upacara Kasada sebagai salah satu daya tarik wisata budaya terbaik di Indonesia yang memikat wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk informasinya Karandeng Sena seputar upacara Kasada yang Musupen disajikan untuk Karandeng Sena ini dikutip dari laman detik.com. Karandeng Sena di jam 11 siang nanti hingga merapat di jam 12 siang Musupen akan mengawani Deng Sena tentunya dalam program menarik pada siang hari ini di program Dunia Anak. Jadi bagi Karandeng Sena yang memiliki putra dan putri lagi nyantai-nyantai di rumah ataupun lagi di perjalanan, boleh nih untuk selalu setia nelinga di RRI Perumah Samarinda, apalagi nanti di jam 11 hingga merapat di jam 12 akan ada program yang sangat cocok untuk anak-anak kekanakan wayah nih Karandeng Sena yoh yang dimiliki oleh tentunya para busu dan bok yang sedang berada di perjalanan, mungkin sedang nelinga radio di RRI Perumah Samarinda. Sebelumnya Karandeng Sena, sebelum berjumpa di jam 11 siang ini, Busu Pendi akan menyajikan satu lagu, ada Jembatan Martadipura, lagu dari Kutai yang dinyanyikan oleh Dita. Tetap bersama kami.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Destri Damayanti resmi ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia atau disingkat dengan BI periode 2026-2031 setelah konfirmasi dari Ketua Komisi 11 DPR RI pada 27 Agustus 2026. Penetapan ini menjadikannya sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi sebagai pimpinan tertinggi bank sentral di Indonesia. Lahir di Jakarta pada tahun 1963, Destri menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Santa Ursula, Jakarta Pusat, sebelum melanjutkan ke SMA Negeri 3 Jakarta. Ia kemudian meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 1983, serta melanjutkan studi pasca sarjana dan memperoleh gelar Master of Science di Field of Regional Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Sebelum memegang kendali atas kebijakan moneter Indonesia, Destri telah berkarir di sektor keuangan dan perbankan selama lebih dari 2 dekade. Perjalanan karirnya mencakup berbagai posisi strategis, di antaranya Senior Economic Advisor Duta Besar Inggris untuk Indonesia dari 2000 hingga 2003, peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia pada 2005 hingga 2006, Kepala Otonom Mandiri Sekuritas pada 2005 hingga 2011, dan Bank Mandiri dari 2011 hingga 2015. Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014, Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau disingkat dengan LPS pada 2015 hingga 2019, serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, mulai menjabat pada 7 Agustus 2019 dan terpilih kembali berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 74/P tahun 2024. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng sanak, dalam program Dunia Anak saatnya Eta mendengarkan rekaman Dunia Anak Anak Cerdas Indonesia bersama TK Muhajirin Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak yang ada di studio dan yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pendengar Pro 4 RRI Samarinda, ayah bunda di mana saja berada, hari ini kami dari KB TK Islam Al-Muhajirin Samarinda hadir dalam acara Dunia Anak Anak Cerdas Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah dari KB TK Islam Al-Muhajirin Bengkuring Samarinda. Ada yang tahu tidak ya di mana KB TK Islam Al-Muhajirin Samarinda? Ya, KB TK Islam Al-Muhajirin Samarinda beralamat di Jalan Bengkuring Raya, Blok A, RT 51, Komplek Masjid Al-Muhajirin, Perumnas Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Islam Al-Muhajirin berdiri sejak tahun 2004. Dan alhamdulillah, hingga sampai dengan saat ini masih aktif mengadakan proses kegiatan pembelajaran. Kurang lebih sudah 20 tahun dan telah meluluskan banyak para alumni dari kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Dan pada saat ini, siswa kami berjumlah 84 anak dengan 9 orang pendidik dan 2 orang tenaga kependidikan. Kelompok bermain dan taman kanak-kanak Islam Al-Muhajirin dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Ustazah Nur Aida, SPD AUD. Dan di bawah naungan Yayasan Al-Muhajirin Bengkuring dipimpin oleh ketua yayasan yang bernama Dr. Andes Haji Isran Napiah, SH MSI. Kelompok bermain dan taman kanak-kanak Islam Al-Muhajirin mempunyai visi dan misi, yaitu visi terwujudnya generasi Qur'ani, mandiri, cerdas, dan kreatif. Misi 1. Membantu mewujudkan anak soleh dan soleha. 2. Menstimulasi kreativitas anak dengan mengembangkan keterampilan melalui belajar dan bermain. 3. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, dan efektif. 4. Menanamkan kedisiplinan dan kemandirian anak sejak dini. 5. Membiasakan anak berperilaku Islami. 6. Menanamkan nilai karakter budaya bangsa sejak dini. Program pembelajaran KB

0: Diklik Karnaval Outbound Kids SDI DTK dan PHBI. Kegiatan parenting, family gathering, lomba-lomba, dan lain-lain. Ada ekstrakulernya juga, yaitu belajar alat musik angklung dan menari. Memiliki fasilitas ruang kelas yang nyaman, area bermain indoor dan outdoor, serta masjid untuk kegiatan ibadah. Demikian sekilas informasi tentang profil KB dan TK Islam Al-Muhajirin Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
0: Pendengar Pro 4 RRI Samarinda, anak-anak, ayah bunda di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan berbagai kreativitas anak-anak dari KB TK Islam Al-Muhajirin. Baiklah, mari kita awali acara ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah, doa sebelum belajar, dan membaca syahadatain yang akan dipimpin oleh Ustazah Sumawati.

0: Selain Allah dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Hirabah, saya rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil Islami dina, dan saya rela Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah, dan saya rela Muhammad Nabi dan Rasulku.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
2: Sekarang kita akan mendengarkan teman-teman TKA dari kelas Fatimah yang akan membawakan tahfiz surah Al-Kautsar, yaitu ada Mumtaz, Davina, Aisyah, Alma, Nada, dan Mahdia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, luar biasa ya anak-anak solehah. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita yang sudah membacakan surah Al-Kausar tadi. Sekarang kita akan mendengarkan teman-teman TKA dari kelas Maryam yang akan membacakan hadis tentang kasih sayang beserta artinya, yaitu ada Ariana, Alea, Faiz, Ziva, Sofia, dan kawan-kawan.
1: Membaca hadis kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim.

Masya Allah, hebat-hebat sekali ya anak-anak dari TK Islam Al-Muhajirin. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak dengan alat musik tradisional angklung? Ya, alat musik tradisional angklung ini adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Bentuknya seperti beberapa tabung bambu yang digantung pada sebuah rangka. Untuk memainkannya, kita cukup menggoyangkan angklungnya. Dan tabung bambu itu akan saling berbenturan, menghasilkan suara yang enak didengar. Angklung bisa mengeluarkan berbagai suara tergantung pada panjang dan ukuran bambunya. Angklung biasanya dimainkan oleh banyak orang bersama-sama. Dengan setiap orang memegang angklung dengan suara yang berbeda, jadi kalau semuanya dimainkan bersamaan, akan terdengar seperti musik yang indah dan harmonis. Musik angklung sering dimainkan dalam acara-acara spesial atau pertunjukan di Jawa Barat, terutama oleh orang-orang Sunda. Yang menarik, angklung sudah dikenal sejak lama dan kini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari Indonesia. Jadi, meskipun sudah sangat tua, angklung masih dimainkan dan disukai banyak orang, bahkan oleh anak-anak, supaya budaya ini tetap terjaga. Nah, sekarang saatnya kita menyaksikan teman-teman dari perwakilan seluruh kelas TKB, yaitu ada kelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, dan Utsman bin Affan, untuk menampilkan musik angklung dengan lagu Gundul Gundul Pacul.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Masya Allah, bagus sekali ya teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita. Nah, berikutnya yang akan tampil anak-anak TKB dari kelas Abu Bakar As-Siddiq TK Islam Al-Muhajirin yang akan menyanyikan lagu Samarinda Tepian Mahakam.

0: Masya Allah, beri tepuk tangan yang meriah ya buat teman-teman kita. Sebelum kita lanjut dengan penampilan teman-teman kita yang lain, kita ice breaking dulu ya, yang akan dipimpin oleh Ustazah Siska.
1: Hai hai anak Ustazah. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Hore. Hore. Semangat. Ramadan kita wajib apa? Berpuasa. Kita nyanyi lagu Ramadan ya. 1, 2, 3.

Kita mau tepuk-tepuk lagi ya. Mau tepuk-tepuk tidak? Iya. Kita tepuk puasa ya. Tepuk puasa. Tidak

0: Pinter. Siap puasa nanti?
1: Siap.
0: Nah, berarti kita puasa tidak apa? Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Kita nyanyi lagi lagu Rukun Islam ada berapa? Ada 5.

Nah, dia masih semangat. Iya, kita nyanyi sekali lagi ya lagu Aku Anak TK. TK apa? Al-Muhajirin. 1, 2, 3.

0: Terima kasih.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Sekarang kita akan melihat penampilan dari TKB, yaitu kelas Umar bin Khattab, yang akan membacakan tahfiz surah Al-Bayyinah. Akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Maulana Azmi Al-Farizi.
2: A'udzu billahi minasy

0: Astagfirullahaladzim.
1: Masya Allah, merdu sekali ya. Beri tepuk tangan dong untuk teman kita. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan teman-teman TKB dari kelas Ali bin Abi Thalib yang akan menyanyikan lagu Kasih Ibu.

0: Masya Allah, bagus sekali ya teman-teman. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita dari TK Islam Al-Muhajirin Samarinda.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman TKB kelas Umar bin Abdul Aziz yang untuk membawakan tahfiz surah Al-Fil, yaitu ada Khalid, Firda, dan Amira. Dan disertai menyanyikan lagu Pasukan Gajah. Nah, lagu Pasukan Gajah ini adalah ciptaan dari Ustazah Sumawati loh teman-teman. Kita dengarkan bersama-sama ya.
2: Surah

school.

0: Masya Allah, beri tepuk tangan buat teman-teman kita dari TK Islam Al-Muhajirin Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
0: Selanjutnya, kita akan mendengarkan bacaan doa harian, yaitu baca doa masuk dan keluar kamar kecil yang akan dibawakan oleh teman-teman TKB dari kelas Usman bin Affan. Ada Rosi, Alea, Kila, Maryam, Syarifah, dan Hana.

0: Masya Allah, beri tepuk tangan dong untuk teman-teman kita.
1: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
0: Apa teman-teman masih semangat? Alhamdulillah kalau masih semangat ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan teman-teman TKA dari kelas Fatimah yang akan membacakan doa harian, yaitu doa bercermin beserta artinya, yang akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Asmar, Alfa, Fatih, Sadam, dan Zaid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bercermin.

0: izin hulki. Ya Allah, bagaimana engkau cintaku dengan baik. Perbaikilah pula akhlakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, hebat sekali ya teman-teman kita ini. Beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Pendengar Perempat RRI Samarinda, ayah bunda di mana saja berada, bagaimana? Hebat-hebat kan anak-anak dari TK Islam Al-Muhajirin? Nah, sekarang teman-teman TKA dari kelas Mariam yang akan menyanyikan lagu Satu-satu Aku Sayang Allah. Ada teman kita Yaya, Hanifah, Askia, Nafis, Nada, dan kawan-kawan.
2: Teman-teman menyanyikan Aku Sayang Allah.

0: Masya Allah, bagus sekali ya teman-teman. Beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Selanjutnya, ada teman-teman TKB dari kelas Abu Bakar As-Siddiq yang akan membacakan puisi yang berjudul Sungai Mahakam. Akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Gibran dan Rizal.
1: Sungai Mahakam, 100 tahun apalagi ribuan tahun lalu,
2: orang bisa berkaca pada bening airmu. Mungkin setetes air surga jatuh ke bumi, lalu malaikat mengarilkannya dari hulu. Wajah apa bisa dipandang di air coklat? Jutaan tangan mengabaikan jernih air. Mereka harus membudu rezeki dari pagi ke pagi. Mereka melintasimu lagi kembali ke masa lalu. Maka menunjuk takdir masa depan. Karya Asbar Paturusi.
0: Nah, teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan teman kita dari TKB kelas Umar bin Khattab untuk membacakan teks Pancasila yang akan dibawakan oleh Jihan dan Caca.

0: Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Teman-teman, masih semangat kan? Nah, kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman TKB kelas Usman bin Affan yang akan membacakan hadis tentang senyum, berkata baik, serta makan dan minum tidak sambil berdiri. Ada teman kita Atar, Algi, Aska, Abian, Rafan, dan Faris yang akan membacakan hadis.

0: Muslim.
1: Masya Allah, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Nah, teman-teman, siapa yang hafal lagu Garuda Pancasila? Wah, ternyata banyak yang hafal ya. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan teman-teman TKB kelas Umar bin Khattab yang akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
0: Garuda.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Angklung adalah alat musik tradisional multitonal atau bernada ganda yang berkembang dari masyarakat Sunda. Alat musik yang dibuat dari bambu ini dibunyikan dengan cara digoyangkan dan menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Dictionary of the Language karya Jonathan Rick yang diterbitkan pada tahun 1862 di Batavia menuliskan bahwa angklung adalah alat musik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong-potong ujungnya, menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ dan diikat bersama dalam suatu bingkai, diputarkan untuk menghasilkan bunyi.
0: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Baik, pendengar Pro 4 RRI Samarinda, anak-anak dan ayah bunda di mana saja berada, sebelum kita mendengarkan cerita sebagai persembahan terakhir dalam jumpa kita kali ini, kita akan menyaksikan penampilan teman-teman kita dari TKB kelas Umar bin Abdul Aziz yang akan menyanyikan lagu Nama-Nama Surah yang akan dibawakan oleh Firda, Khalid, dan Zia.

0: Anak-anak, ada yang mau dengar cerita nggak? Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah cerita yang akan dibawakan oleh Mbak Vinta dari Read Aloud Samarinda. Yuk, kita dengerin sama-sama.
1: Hai, hai, hai. Halo. Assalamualaikum. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, ada yes ya, Masya Allah. Kalau waktu pergi ke sini ada yang lagi marah nggak ya? Kak Vinta mau tanya. Ada yang sekarang sedang marah? Tidak ada. Ada yang sekarang sedang sedih? Tidak ada. Berarti semuanya senang ya? Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Kak Vinta. Kak Vinta dari Samarinda Read Aloud. Hari ini Kak Vinta mau bacain buku buat teman-teman. Boleh nggak? Senang nggak dibacain buku?
2: Senang.
1: Siapa yang di rumah sering banget dibacain buku sama mama papanya? Wah, semuanya. Oke. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini bukunya. Bukunya ini judulnya Hus. Buku ini ditulis sama Izah Anissa, diilustrasikan oleh Aprilia Muktarina dan diterbitkan oleh Naura Kids. Pengen tahu nggak? Langsung aja ya. Judulnya adalah Hus. Teman-teman tahu ini hewan apa? Apa? Ada yang tahu? Siapa tadi bilang? Badak. Terus badaknya dikelilingi sama dua ekor, dua serangga ya ini ya. Ngapain sih dia? Ini adalah temannya si badak kecil. Hus. Oh, si badak kecil merasa kepanasan. Dia membawa sapu tangan dan kipas. Panas. Lihat, keringat mengucur di wajahnya. Bukan hanya si badak kecil, tapi juga kedua orang tuanya, ayah dan ibunya si badak kecil juga kepanasan. Tuh, sampai ada kipas angin di sini. Matahari panas menyengat. Kata paman matahari, aku hari ini mau menyinari bumi ini. Terus, berendam di lumpur pastilah nikmat. Tapi tidak bagi Sero. Siapa nama badak kecilnya? Sero. Tuh. Teman-temannya yang lain pada berenang tuh. Tapi di lumpur. Tapi Sero,
3: kotor.
1: Dia tidak mau berenang. Dia tidak mau mandi. Ayo masuk ke kubangan lumpur, Sero. Kata ibunya Sero. Ibunya Sero udah berendam tuh. Udah berendam ya?
3: Tidak mau, Bu. Nanti tubuhku kotor dan bau.
1: Gak mau dia. Dia terus mengipasi badannya yang terus berkeringat. Terus dikipasin, terus dilap-elap. Dia gak mau, dia takut badannya kotor. Sero berusaha mendinginkan tubuhnya. Kata Sero, pakai kipas?
3: Masih panas.
1: Bersembunyi di semak?
3: Masih panas.
1: Kalau teman-teman kepanasan sembunyi di semak nggak? Tahu semak? Nanti yang ada malah digigitin semut ya. Oh, di AC.
3: Nah, ini baru sejuk.
1: Sero menemukan sebuah pohon yang besar. Kemudian dia duduk di bawah pohon. Terus anginnya Sero sudah hampir tertidur. Tapi ternyata ada yang mendekat. Siapa kira-kira yang mendekat? Ada yang bisa tebak? Siapa? Lebah? Ada yang lebah bilang? Ada yang lalat?
2: kita lihat ya. Oh, nyamuk, boleh nyamuk, boleh lebah. Dia serangga. Satu serangga hinggap di hidung. Hidung Sero.
3: Hus, hus, pergi,
2: kata Sero. Apakah dia pergi serangganya?
3: Pergi?
2: Tidak. Dua serangga hinggap di kepala Sero.
3: Hus, hus, pergi,
2: kata Sero. Oh, baru dimakan, baru dimakan. Datang lagi teman-teman. Tiga serangga hinggap di telinga Sero. Kita hitung ada berapa serangga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wah, kelebihan teman-teman. Ada enam yang hinggap di kepala Sero. Tapi ada apa lagi? Sepertinya ada yang datang. Dan kali ini teman-teman, dia bawa pasukan. Semakin banyak serangga yang lain. Sero kesal. Ia menggoyangkan kepalanya. Iya. Sero kesal. Ia menggoyangkan kepalanya. Dia membenturkan kepalanya ke pohon. Betul tidak? Tidak betul. Masa ini kan kepalanya diantepin. Iya. Serangga hinggap tak peduli. Jumlahnya bahkan lebih banyak. Kemanapun Sero bersembunyi, serangga-serangga itu tetap akan mendatangin Sero. Dan wah, seluruh muka Sero dipenuhi oleh serangga-serangga, terutama ratunya serangga. Kenapa sih dia? Kok diserang sama serangga? Oh dia nggak mau mandi. Tuh, dia pergi ke sini, dikejar sama serangga. Pergi ke sana lagi, dikejar lagi sama serangga. Hus, hus. Dia berlari, tapi serangga-serangga itu tetap laju mengejar Sero. Teman Sero, si anak ayam juga ikut pergi.
3: Pergi, pergi, pergi,
2: kata Sero semakin berlari. Aduh, Sero harus bagaimana ya? Dia berpikir. Apa yang akan dia lakukan teman-teman?
3: Mandi.
2: Mencebur? Tidak. Mencebur? Tidak. Masih berpikir dia. Mencebur? Mencebur. Ada yang bilang mencebur, ada yang bilang tidak. Dan Sero pun menceburkan dirinya ke dalam kubangan lumpur. Dia memegangi temannya supaya tidak ikut tercebur ke dalam lumpur. Dan Sero pun bergabung dengan ayah dan ibunya serta teman-temannya.
3: Wah, berkebun, berkubang, ternyata asik.
2: Tidak panas dan tidak ada serangga. Kalau Sero, si badak kecil, dia membersihkan tubuhnya dengan berkubang di lumpur. Kalau teman-teman? Pakai air, pakai sabun. Kalau Sero, si badak kecil, dia bisa berkubang dalam satu hari sampai tiga kali. Kalau teman-teman, mandinya satu hari berapa kali? Tiga kali, dua kali. Wah, hebat. Baik, tiga kali. Gimana ceritanya? Bagus? Bagus. Baik teman-teman, sekian dari Kak Vinta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tanpa terasa sampailah kita di penghujung acara, yang artinya kita harus sudah berpisah. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Sumawati, yang akan memimpin doa sebelum kita pulang.
4: Sebagai doa penutup, kita sama-sama membaca surah Al-Asr.

0: baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Doa keluar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Multimedia Nusantara atau yang disingkat dengan UMN resmi menghadirkan Google AI Learning Center di Kampus Gading Serpong, Tangerang pada Kamis 27 Agustus 2026. Peresmian ini menjadikan UMN sebagai universitas swasta pertama di wilayah Jabodetabek yang memiliki pusat pembelajaran kecerdasan artifisial hasil kolaborasi dengan Google for Education. Fasilitas baru ini dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan sivitas akademika maupun masyarakat luas, mulai dari riset, perkuliahan, seminar, hingga pelatihan bagi pelaku UMKM. Dalam operasionalnya, pusat pembelajaran ini didukung oleh perangkat berbasis Chrome serta lisensi Google AI Pro yang terbagi ke dalam 3 zona utama. Zona pertama disebut dengan Training Zone, yaitu pusat aktivitas edukasi berkapasitas hingga 30 peserta yang ditujukan untuk pembelajaran, pelatihan, sertifikasi, dan workshop. Zona kedua yaitu Research Zone atau area kerja terbuka untuk mendukung riset mandiri maupun kelompok, pemrosesan AI intensif berbasis cloud, analisis data hingga riset visual kreatif. Serta zona ketiga yaitu Focus Zone, area tertutup dengan tingkat konsentrasi tinggi untuk analisis data skala besar, pelatihan model mesin learning kompleks, riset menggunakan Vertex AI, penulisan akademik, serta analisis data sensitif yang membutuhkan privasi penuh. Pihak UMN menegaskan komitmennya untuk menerapkan penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab atau dikenal dengan Ethical and Responsible AI. Sementara pihak Google menekankan pentingnya keamanan data dan privasi dalam pemanfaatan teknologi masa depan ini. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

yang dinyanyikan oleh Tommy Kaganangan featuring Putri Syahila yang akan mengantarkan Etam, di mana sesaat lagi sudah akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: bertakwalah kepada Allah, dan daklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
3: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik

0: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
0: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
0: Siap Mama, laksanakan.
3: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Dengar seluruh Indonesia, inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Kerandeng sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana di jam 12 siang ini hingga nanti merapat di jam 1 siang. Kerandeng sana yo, ini Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini dalam program musik dan informasi. Untuk informasi yang lagi ramai nih Kerandeng sana yo pada siang hari ini, di mana pada 4 jam yang lalu ini telah terpantau laka lantas di kawasan Bendang Lok Bahu Samarinda Kerandeng sana yo. Ini terpantau tegaknya nih truk. Dia tahu nih truk bermuatan kilang apa nih Kerandeng sana yo terguling di kawasan Lok Bahu. Kemudian yang baru-baru mahak terjadi Kerandeng sana ini pada 3 jam yang lalu telah terjadi laka lantas di kawasan Jalan Poros Samarinda Tenggarong Kerandeng sana yo. Sebuah truk bermuatan kayu rebah di turunan gunung dekat apa nih Bu Supendi, ini ingat jalurnya Kerandeng sana ya, tapi tidak tahu kilo berapa ini. Ini di sekitar gedung-gedung biru tegaknya ya Kerandeng sana ya. Setelah dari arah Tenggarong Kerandeng sana ya, kalau di sana itu sangat dekat dari sana daripada dari arah Samarinda Kerandeng sana ya. Ini untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Dan untuk Kerandeng sana di siang hari ini yang lagi berada di perjalanan, hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan Kerandeng sana yo. Sebenarnya Bu Supendingi ingin menyajikan Kerandeng sana yo seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di kota Samarinda. Tapi Bu Supendi mencoba nih terlebih dahulu apakah pantauan CCTV-nya bisa diakses untuk Bu Supendi sajikan kepada Kerandeng sana, apakah ini dapat diakses yo Kerandeng sana sebentar nih. Ini Bu Supendi masih menunggunya Kerandeng sana. Baik Kerandeng sana, untuk kawasan depan Polresta, nah masih loading Kerandeng sana yo, masih belum bisa diakses nih tampilan gambar maha yang terpampang. Kalau videonya ndak bisa diputar karena yang sana ya belum bisa dipusingkan nih. Ndak tahu kenapa nih. Jaringan bagus padahal karena yang sana ya, ya mungkin sedang ada kendala server lah dari Pemkot ya karena yang sana, bahkan Jalan Pramuka pun ini dapat diakses karena yang sana CCTV-nya Dwi Kora Pramuka, kemudian Mahkota dari sisi arah Palaran. Kemudian mana lagi nih yang bisa diakses? Odah Bekesah, ini Taman Odah Bekesah Kerandeng sana yo, juang ndak dapat diakses. Coba Bu Supendi lagi mencoba lagi nih. Ini Bu Supendi akan menuju ke kawasan Simpang Lambung. Coba yo Kerandeng sana di siang hari ini. Nah, belum juga dapat dipusingkan Kerandeng sana yo pantauan videonya. Nah, jadi Bu Supendi hanya bisa melaporkan di sekitar kawasan M. Yamin Mahak Kerandeng sana yo. Kalau di M. Yamin masih terpantau lancar nih, ketimbang tadi hambat karena di sana di jam berapa tadi, jam 10 siang tadi yo, itu masih sedikit ramai. Kalau ini sudah terpantau lenggang karena di sana kendaraan ya, karena memang juga siang, biasanya siang ini langit itu yo karena di sana biru beneh, ini gegara asap karhut lah karena di sana yo, jadi birunya tuh sudah tidak terlihat, sekarang abu-abu maha padahal di mendung tuh aslinya. Abu-abu Kerandeng sana ya untuk warna langitnya, kalau ada yang sana memerhatikan sangat jeli. Apalagi kalau ada yang sana nih berpergian ke Samarinda seberang melintasi jembatan Mahakam tuh, itu kelihatan benih Kerandeng sana ya kalau dari atas jembatan sana. Islamik tuh abu-abu, kemudian Masjid Raya itu abu-abu, kemudian mana lagi ya Kerandeng sana, City Centrum itu kan juga terlihat tuh Kerandeng sana dari atas itu juga abu-abu Kerandeng sana ya. Semuanya abu-abu, ndak terlihat begitu jelas ini karena polusi udaranya sangat tinggi tadi. Kalau Bu Supendi pantau ya Kerandeng sana untuk wilayah kota Samarinda tadi. Dan ini untuk informasi terbarunya di jam 12 siang tadi Kerandeng sana ini di angka 81. Tadi pagi itu berapa ya Kerandeng sana, jam 10 siang tadi jam berapa tadi Bu Supendi mengupdate-nya sebentar. Jam bentar Kerandeng sana yo, tadi di jam 9 kalau tidak salah yo, sebentar, kalau di jam 9 tadi, oh masih sama ternyata 81 Kerandeng sana yo.
Kalau tadi malam itu bahkan juga masih tinggi kerandeng sana di sekitar 70 hingga 80 kerandeng sana ya di jam 1 dini hari. Bahkan di kala Kemai itu kerandeng sana ya waktu-waktu maghrib itu juga sudah mulai 63. Yang baik itu pada hari apa nih karena di sana tanggal 28 itu berarti hari Jumat. Itu masih terpantau baik itu karena di sana ya di angka 40-an. Masih di kategori baik. Nah, mulai sedangnya itu dari Kemai karena di sana ya jam 7.00 sampai saat ini semakin tinggi nih untuk grafik kualitas udara di wilayah Samarinda berdasarkan tingkat AQ Air Quality Index yang busuk mendikutip informasinya ini dari laman iqr.com karena sana ya jadi waspada karena memang lagi berasap dan untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akut daripada memang di ada kegiatan lebih baik di rumah maha karena sana ya kalaupun memang ingin keluar jangan lupa untuk mengenakan maskernya. Ini jadi busuk pendi teringat waktu masa pandemi COVID-19 ya karena sana kemana-mana pakai masker tegak tuh. Kemudian kemana-mana cuci tangan gitu ya. Aduh, memang memori-memori yang sebaiknya jangan sampai terulang kembali karena di sana ya. Baik karena di sana demikian perjumpaan hitam dalam program musik dan informasi. Selepas ini di jam 1 siang, Bu Sufendi akan mengawani di sana dalam program mitos dan fakta. Mitos apa yang akan Bu Sufendi sajikan untuk karena di sana? Nah, tetap bersama kami karena di sana di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Bisa ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Mbak gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Kementerian Ekonomi Kreatif menilai Dieng Culture Festival merupakan festival yang tumbuh dari masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai memiliki orientasi pada community development dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dr. Muhammad Amin, mengatakan Dieng Culture Festival berkembang secara organik. Menurutnya, pemerintah kemudian memberikan fasilitasi dan legitimasi terhadap kegiatan yang telah tumbuh dari masyarakat. Amin mengatakan penggagas Dieng Culture Festival, Alif Fauzi, menjadi salah satu local hero dalam pengembangan kegiatan tersebut. Ia menilai pola pengembangan dari masyarakat tersebut berbeda dengan festival yang dibangun secara top-down. Menurut Amin, dampak festival tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi, dampak sosial dan budaya serta masyarakat yang menerima manfaat juga perlu diperhatikan. Ia menyebut adanya studi yang mencatat dampak ekonomi kegiatan di Dieng sekitar 40 hingga 50 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Namun, menurutnya, besarnya dampak ekonomi tersebut perlu dilihat bersama dengan masyarakat yang menerima manfaatnya. Penggagas Dieng Culture Festival sekaligus ketua kelompok sadar wisata Dieng Pandawa, Alif Fauzi, mengatakan pengembangan festival berangkat dari upaya memperkenalkan potensi budaya Dieng. Menurutnya, budaya menjadi salah satu kekuatan yang dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata. Alif mengatakan pariwisata berkualitas tidak hanya mengajak wisatawan melihat objek. Wisatawan juga perlu mendapatkan aktivitas, pembelajaran, pengalaman, dan kesempatan membeli produk lokal. Menurut Alif, konsep tersebut diharapkan membuat wisatawan tinggal lebih lama di Dieng. Aktivitas wisata juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat. Bupati Banjarnegara, Amalia Desyanda, mengatakan pemerintah daerah memberikan ruang kepada pelaku lokal untuk mengembangkan kegiatan. Pemerintah lebih banyak memberikan dukungan, saran, dan masukan tanpa melakukan intervensi terhadap konsep acara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
2: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

Kurang lebih tegak tuh karena sana ya lagunya Saranjana nih. Di siang hari tegak nih, yang mataharinya ketutup sama asap-asap, udah berada kayak di bawah Saranjana ini. Etam hidup di Samarinda karena yang sana ya. Ini di jam 1 siang kan, nanti berapa di jam 2 siang karena yang sana Bus Fendi akan menyajikan informasi dalam program Mitos dan Fakta. Nah, tadi ini berbincang seputar mitos dan fakta. Tadi sudah Bus Fendi tanya kepada Deng Sena, kira-kira nih karena Deng Sena, mitos dan fakta apa yang akan diperbincangkan di siang hari ini? Apakah mitos kalau misalkan awan hujan itu nanti akan turunnya menjadi uang atau pitis karena Deng Sena, karena saking lamanya dia ada turun di Samarinda? Apakah nanti mitos dan faktanya kalau misalkan Samarinda banjir, nanti ini banjirnya banjir emas karena yang sana ya, dia ada yang tahu. Jadi ditunggu aja nanti kalau sudah musim hujan turun karena yang sana ya. Tapi ini Bus Fendi bukan membahas seputar mitos dan fakta dari air hujan yang nanti akan turun di Samarinda kalau misalkan sudah musim hujan karena yang sana ya. Tetapi seputar mitos dan fakta ikan orvis yang kerap dikaitkan dengan bencana. Nah, ini berkaitan nih, apakah nanti kalau misalkan tiba-tiba ikan orvis muncul di permukaan Samarinda, apakah ada pertanda bencana? Bencana yang akan ditimbulkan di wilayah Samarinda. Nah, nanti akan Itam simak dan bahas seperti apa sih sebenarnya ikan orvis itu, karena saya sudah ikan fish pula, ikan orvis. Sebenarnya ikannya ini kalau dalam bahasa Indonesia ikan apa sih, Bu Supendi? Nah, karena di sana ini mau ngomong apa tadi Bu Supendi? Padahal sudah padahal sudah ingat tadi tuh. Aduhai ya Allah ya Robi, bisanya tiba-tiba lupa tadi Bu Supendi mau ngomong apa lah karena di sana ya. Ayo sudahlah, daripada pusing mikirin mau ngomong apa tadi karena di sana, Etam teringat dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini karena di sana ya ada Sidul, anak Betawi asli, kerjaannya

0: Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

kuping sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro4 RRI Samarinda. Pro4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keranding Senar berbincang seputar mitos dan fakta dari ikan orvis yang kerap dikaitkan dengan bencana. Jadi keranding sanak ikan orvis atau keranding sanak biasanya sering menjulukinya sebagai ikan kiamat adalah spesies ikan terpanjang di dunia yang berasal dari famili Regalesiidae. Baru-baru ini keranding sanak orvis sepanjang 4 meter ditemukan mati terdampar di Pantai Pink, Lombok, Nusa Tenggara Barat dan sempat viral di media sosial. Secara biologi, bahwa orvis ini hidup di kedalaman sekitar 1000 meter dengan ukuran tubuh yang bisa tumbuh mencapai belasan meter. Ikan ini karena senak dia memiliki gigi dan biasanya hanya memakan plankton kecil menggunakan penyapu insang. Fisiknya sangatlah lembut, kemudian dia bersisik dan mudah rusak saat berada di permukaan air. Meskipun menarik perhatian secara ilmiah, bahwa orvis ini kerap diselimuti mitos sebagai pembawa pertanda bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Nah, kepercayaan inilah keranding sanak yang ternyata berakar dari cerita rakyat Jepang pada abad ke-18 yang menyebutnya sebagai pembawa pesan dari istana dewa laut karena sering muncul ke permukaan sebelum terjadinya gempa bawah laut. Dari sudut pandang ilmiah, sebagian ahli ini ada teorinya karena sanak berteori bahwa perubahan elektromagnetik atau pergerakan halus pada kerak bumi menjelang gempa dapat mendorong ikan di dasar laut ini ke permukaan. Namun para ahli yang lain seperti pihak akuarium Ozu menyatakan bahwa kemunculan orvis lebih dipicu oleh pergerakan mangsanya seperti udang mikro ke lapisan air yang lebih dangkal atau dampak dari perubahan iklim. Hingga saat ini karena senang tidak ada bukti ilmiah yang pasti bahwa 100% membenarkan keterkaitan langsung antara kemunculan orvis dengan bencana besar. Tapi kalau memang ketika Bu Sufendi belajar dulu ya karena senang di kala sekolah belajar biologi, itu kalau guru-guru Bu Supendi dulu mengatakan kalau misalkan ikan yang biasanya di pernah menampak karena sana bukan hanya ikan yo, berbagai makhluk hidup yang biasanya di permukaan air itu jarang sekali bahkan tidak pernah terlihat yo karena sana. Tetapi kalau misalkan tiba-tiba ada salah satu makhluk air yang muncul dari kedalaman yang anggaplah 5 km di bawah laut karena di sana 10 km atau ratusan ribu meter karena di sana di bawah laut, itu sudah dapat dipastikan bahwa terjadi sesuatu hal di sana karena di sana ya. Misalkan seperti tadi contohnya gempa ya karena di sana tentu gempa semula yang muncul dari gempa di bawah air itu kan sudah pasti dari permukaan dasar airnya ya karena di sana. Jadi walaupun kecil karena di sana gempa di bawah air itu sangat terasa karena kan air juga memiliki massa atau memiliki berat. Jadi kalau sedikit guncangan saja itu mungkin kalau di sana pernah melihat di media sosial ada perselancar laut karena di sana di bawah lagi berenang gitu ya. Terus tiba-tiba ada gempa, itu airnya langsung berubah tuh arusnya karena di sana mendorong. Jadi ya tegak itulah kurang lebihnya kalau misalkan terjadi di bawah laut dalam sana karena di sana. Jadi bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan bencana yang akan timbul. Tapi memang masih belum bisa dipastikan secara ilmiah karena secara 100%. Tentu itu kan tadi berdasarkan kejadian-kejadian yang secara langsung dialami di lapangan karena senak tegak tuh. Sama seperti mungkin halnya ketika di senak beberapa bulan yang lalu sempat ramai viral yo seputar ikan yang ternyata ikannya tuh kecil beneh karena di sana hanya fotonya maha terlihat besar di media sosial, itu ikannya kecil beneh, itu ikan dari bawah laut kemudian naik ke atas sampai akhirnya si Dani mati karena di sana yo hingga mengapung di permukaan. Itu sempat diabadikan tuh karena di sana di media sosial. Baik karena di sana demikian seputar mitos dan fakta dari ikan orvis yang kerap dikaitkan dengan bencana yang busuk penikutip informasinya dari laman cnnindonesia.com. Karena di sana demikian perjumpaan hitam dalam program mitos dan fakta, dan selepas ini Busuk Pendi akan kembali mengawani dalam program musik dan informasi, tetapi Busuk Pendi nanti akan dikawani oleh mboknya yo di RRI Proba Samarinda. Etam telinga dulu karena di sana berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Busuk Pendi sajikan untuk karena di sana. Saat ini di sana lagi nelinga lagu Jara dari Banjar, kemudian ada Langit Bumi Saksi nih lagu dari Jawa. Tetap bersama kami. Titi

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Pendaftaran Olimpiade Madrasah Indonesia atau disingkat dengan OMI 2026 tingkat kabupaten atau kota telah dibuka sejak 27 Agustus 2026. Kompetisi ini terbagi menjadi dua bidang utama, yaitu bidang sains dan bidang riset yang ditujukan bagi siswa madrasah dari jenjang ibtidaiyah atau yang disingkat dengan MI, sanawiyah atau dikenal dengan MTs, hingga aliyah atau yang dikenal dengan MA. Untuk bidang sains, pelaksanaan tes tingkat kabupaten maupun kota akan diselenggarakan secara berbasis komputer dengan total 25 soal pilihan ganda yang disiapkan oleh Komite Ahli OMI Nasional. Sementara itu, bidang riset berfokus pada kesempatan bagi siswa untuk menyusun penelitian yang bermanfaat dan relevan dengan tantangan global, baik secara perorangan maupun kelompok dengan maksimal 3 orang. Pendaftaran tingkat kabupaten maupun kota dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing komite kabupaten maupun kota. Rangkaian seleksi bidang sains tingkat kabupaten maupun kota dijadwalkan berlangsung melalui uji coba pada 4 hingga 5 September, pelaksanaan tes pada 7 hingga 8 September, dan pengumuman hasil pada 12 September 2026 sebelum berlanjut ke tingkat provinsi dan nasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berhenti.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baik, Randeng sana nanti di jam 2 siang ini hingga berapa di 1 jam ke depan, Bu Supendi dan juga nanti dengan Mbak Mira ya, Randeng sana akan mengawani dalam program musik dan informasi. Nantikan berbagai informasi tentunya, namun Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Kesel.
1: Enggak, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat.

0: Aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Duh Mel, lu banget dengernya.
2: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini, sensasinya tuh nah seger pol.
1: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
2: Lah emangnya bisa kenapa?
1: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
2: Ah, nggak percaya, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigit es batunya. Aduh, ngilunya.
1: Nah, itu dia gara-gara behemat sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Pokoknya Mahya siap tidak siap harus dikumpulkan nih.
1: Selesai nggak selesai kumpul?
0: Betul, selesai nggak selesai kumpul ya, karena yang sana ya.
1: Jadi ingat masakan sekolah deh.
0: Ih, kan kita juga masih sekolah nih aslinya kan.
1: Oh iya, betul,
0: kan masih
1: sekolah, Pak.
0: Umur 18 tahun etam nih.
1: Iya, alhamdulillah masih muda beneh yo.
0: Sebelum masehi tegaknya hidupnya.
1: Iya, nggak sadar diri ya kalau sudah tuhir.
0: Itu. Iya doai. Aduh, jambas umur deh lagi deh.
1: Apanya?
0: Jambas umur lagi.
1: Apanya?
0: Ini tadi. Udah, lewat aja.
1: Maaf ya, heng-heng
0: iya.
1: Ini.
0: Jadi ceritanya nih, tegak mana nih? Apa? Sama Rinda nih, Mbak Asap nah.
1: Ya, kayaknya gak perlu kita informasiin. Kayaknya semuanya udah tahu deh, tegak
0: iya.
1: Apa sama Rinda.
0: Iya kan?
1: Sama seperti hari-hari sebelumnya, langat dia ada hujan pastinya. Kalau ada hujan kayaknya bakal...
0: turun ya? Emas. Karena udah disiapkan dari sana kan, pengen jadi lama.
1: Iya, amun dipitis emas boleh. Iya. Ya pasti bakal bersyukur sekali kalau turun hujan ya. Karena kalau lihat informasi dari kemai-kemai itu banyak benih kebakaran lahan gitu ya, Bu Supendi.
0: Betul.
1: Terus sekarang aja, sekarang kan tadi ya, aduh, mana ya infonya? Ntar, kan okay. Ini kipas yeah. Saya gak selesai.
0: Iya, betul.
1: Iya, nah jadi tadi itu sejam yang lalu ada kebakaran lahan dekat perempatan Jalan Kapten Sujono. Di mana itu ya?
0: Ini di seberang kalau di salah tuh Kapten Sujono tuh lah.
1: Oh, di seberang. Maklum bukan orang seberang, jadi beda seberangnya ya.
0: Iya.
1: Kalau dari Jembatan Mahakam saya kanan. Kalau kiri beda. Memang saya orang seberang sekarang. Cuman Teh ya
0: berbeda ya.
1: Berbeda, saya kanan. Enggak muter balik. Muter baliknya gimana ya?
0: Iya.
1: Cara ngomongnya ya. Ya kayak gitulah pokoknya.
0: Ya, pokoknya putar baliknya berbeda lah ya.
1: Iya, berbeda pokoknya. Pokoknya bagian sono lah.
0: Betul.
1: Iya, kalau ini kan bagian sini.
0: Iya. Ini yang sana di rumah tuh apa gerang nih? Kayak tegak mana nih ngebayanginnya tuh lah gitu. Pokoknya ya, ada lah karena yang sana ya.
1: Tegak tuh lah pokoknya.
0: Dan di kala situasi yang memang lagi kemarau tegak ini kan panas, dia ada hujan tuh ya. Ini bahkan ada tegaknya nih ada orang-orang di mana ya? Di tahu nih. Apakah iseng kah atau ingin pamer kesannya nih.
1: Apa,
0: jadi ada seorang busu tuh kasih unjuk kalau si Datu ternyata punya senpi.
1: Senpi tuh apa?
0: Ciu ciu ciu ciu. Boleh ngomong di sini?
1: Nggak tahu.
0: Ciu ciu ciu ciu. Pistol.
1: Oh.
0: Senjata api, senpi.
1: Itu bahasa apa?
0: Memang singkatannya senpi, senjata api. Oh,
1: kok
0: dia tahu.
1: Tahu.
0: Coba senpi, senjata api. Sajam.
1: Senjata tajam berarti ya.
0: Nah, betul.
1: Oh gitu kesannya.
0: Iya, kalau jurjang.
1: Apa?
0: Jujur janggal.
1: Oh, ini singkatan Gen Z atau
0: betul.
1: Gen apa ini lagi?
0: Kan kita juga Gen Z.
1: Oh iya, enggak, saya beta. Baru lahir.
0: Nah, jadi itu kisahnya terjadi di kawasan Jalan Jelawat. Udah tahu panas-panas tegak ini tuh masih aja lah busu-busu ini ditahu juga kenapa gerang maksudnya tuh yo.
1: Mungkin biar makin panas.
0: Makin panas bener. Tapi
1: cuacanya langat.
0: Tapi kasihan Bo Mira.
1: Kenapa
0: ini
1: tuh?
0: Infonya dia kan ojek online-nya ini membawa seorang anak kecil. Jadi trauma juga anak kecilnya ini. Ya kayak umur SD 3 tahun lah, 4 tahun. Ini dari videonya tuh.
1: Terus tegak apa itu?
0: Nah, ditahu ya, ini masih belum diketahui apakah motifnya yang terjadi ketika si Datu punya senjata gitu.
1: Oh, semoga di kenapa-kenapa ya.
0: Betul.
1: Maksudnya jangan ada korban. Ya,
0: ini...
1: kalau senpinya mainan mungkin di papa ya.
0: Tapi bujuran.
1: Masa?
0: Bujuran senpinya, senpi warna hitam gitu yang senpi kayak biasa.
1: Serem ya.
0: Tapi bagusnya netizen TikTok langsung @Polresta Samarinda, @Polda Kaltim.
1: Oh ya,
0: supaya bisa ini kan dilihat infonya.
1: Iya, benar kan di. Tapi kalau ada CCTV-nya benar sih pastinya.
0: Ada buktinya.
1: Biar
0: kan.
1: Bisa ditelusuri lah.
0: Betul.
1: Kasihan anak kecilnya tuh. Busu.
0: Iya, trauma nanti.
1: Saya juga trauma kalau kayak gitu mah.
0: Aduh, traumanya gimana tuh?
1: Enggak, trauma banget lah.
0: Ini untung tadi nggak live streaming ya.
1: Oh iya. Untung aja nggak live streaming ya.
0: Iya, komuknya tuh lucu gitu.
1: Oh iya, trauma banget lah, masa enggak sih.
0: Bener.
1: Emang kalau Supendi di gituin gimana nanti trauma?
0: Biasa traumanya kalau diputusin sih daripada.
1: Oh gitu ya.
0: Cuaks.
1: Oh,
0: oke,
1: okay.
0: Ya itu tadi infonya dari kabar sama Rinda Naskar Official.
1: Oh iya,
0: kelompok Mira tadi,
1: oh sama. Kini SMR.
0: Oh,
1: Oh beda.
0: Berita terkini
1: SMR. Kita
0: jadi
1: berbeda
0: itu.
1: Ya ternyata infonya.
0: Benar, tapi masih di kawasan
1: Samarinda.
0: Itulah Kerandeng Sana yo. Perjumpaan Netam di program musik dan informasi yang telah kami sajikan untuk Kerandeng Sana di Saja Samarinda siang ini. Gimana nih Mbak Mira, udah siap belum ngawani?
1: Enggak.
0: Katanya tadi mau pulang aja yo.
1: Iya, pengennya gitu. Jangan deh, enggak apa-apa saya di sini. Di luar ya. Panas.
0: Aduh, ini maksudnya biar kena hirang lagi nih, tangannya sudah hirang.
1: Iya. Kan dari Pak, ya enggak apa-apa lah.
0: Iya.
1: Aduh, baru ngeliat. Iya, betul juga lagi
0: iya
1: makin
0: kan?
1: Hirang.
0: Udah 2 bulan di hujan lagi.
1: Iya, itu sudah semoga cepat turun hujan ya.
0: Iya.
1: Soalnya memang kalau ada info sih, maksudnya kayak beberapa instansi gitu udah mulai sholat apa istiqo ya namanya
0: istisko,
1: ya.
0: Istisko betul.
1: Istiqo? Istisko.
0: Istiqomah.
1: Oh ya istisko ya.
0: Enggak, istisko.
1: Oh ya itulah pokoknya.
0: Iya, istisko. Eh, anu ya, ini cuman gerawan-gerawan dikit ya.
1: Ini tahu sih pokoknya.
0: istisko ya para pendengar ya, Kerandeng Sana ya, istisko.
1: Eh, semoga hajatnya terkabul lah ya.
0: Iya, betul.
1: Biar apa sih namanya?
0: Bisa hujan.
1: Iya, Andi, kurang air.
0: Sebenarnya kalau sudah kering kayak gini lebih baiknya drainase makin digencarkan ya.
1: Harusnya
0: biar banjir gitu, harusnya ya, tapi ya gimana lah?
1: Nggak tahu lah.
0: Boya aja udah muncul di sungai.
1: No comment, no comment.
0: Ya no comment. Boya udah muncul di sungai. Jadi Bu Supendi mau pamit undur diri. Dadah.
1: Ya dadah.
0: Semangat ya Mbak Mira ya.
1: Oh iya harus.
0: Baik Kerandeng Sana. Ini nanti Bu Supendi akan memusingkan berbagai lagu pop daerah Nusantara. Sembari Mbak Mira nanti siap-siap untuk mengawani Deng Sana ya. Selamat tinggal Kerandeng Sana.

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerwaningsana Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronica Tan mengunjungi Desa Sejahtera Astra Bugisan di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa binaan PT Astra International TBK atau Astra tersebut dikunjungi karena dinilai berhasil mengembangkan potensi budaya dan wisata berbasis living culture. Melalui konsep tersebut, Desa Sejahtera Astra Bugisan mengangkat kehidupan, budaya, dan potensi lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompeter Samarinda, suara budaya Nusantara, Dendang Meriah, waktunya etam, dangdutan. Ya, keranding sana. Jadi silahkan nih yang udah siap buat pil-pil lagu dangdutnya di Meriah kali ini, langsung merapat di teleponnya 0541-7272656, WhatsAppnya 08-1158-19984, komen juga bisa yoh di Facebook RR Perompeter Samarinda atau juga di RRI Digital yoh. Halo, Dendang Meriah. Ya, halo Busu. Ya, agak kecil suaranya, biasanya nyaring. Halo?
1: Ya.
0: Ya, siap. Busu Ari, gimana kabar, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, amun sehat. Langatkah di sana?
1: Ya.
0: Ya, oke. Okay. Kalau gitu lagunya mau apa? Sebentar, saya bacain dulu ya. Ada pujaan Banyumoto, Rembulan, Primadona Desa, Bintangku, Kunang-kunang, Air mata, mati rasa, demi Tuhan aku ikhlas, drama cinta, maunya apa sih, dak dikduk, cinta tak bertuang, lebih baik sakit gigi, sempurnakan cinta, terpesona sama demi cinta suci. Yang mana, Busu?
1: Dak dikduk.
0: Dak

0: Gimana cerah di sana?
1: Tidak, eh, pada Pak Yasur.
0: Sama. Gitu.
1: Hari bulan beda.
0: Iya, itu sudah belum ada hujan tuh, Busu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Lagunya ada Pujaan Banyumoto Rembulan Primadon. Apa rembulan? Boleh, ditunggu ya. Siapa siapa?
1: Siapa ya? Untuk tulisan. Tergantung berkawan. Lagu. Ajar sering. Nah, musim paman. Musim koko. Musim koko. Musim koko. Ayuri. Bahaya. Buat Yuri sama. Berapa?
0: Siapa lagi? Oh. Buat siapa ya? Buat Nana.
1: Buat Nana ya.
0: Siapa lagi? Ya. Itu aja.
1: Itu yang bilang. Ya.
0: Oh ya, siap. Makasih yo.
1: Ya, terima kasih bilang.
0: Sama-sama.
1: Ya. Berapa cantik?
0: Siap. Mantap, Busu. Siap. Makasih, yeah. Busu.
1: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, iya. Waalaikumsalam. Siap-siap. Makasih buat Busu Kutai dan merapat, ya. Saya selalu lagunya ditunggu nih, Busu. Oke. Lanjut lagi. Kita ke WhatsApp. Udah ada yang gabung. Ada Mbok Lara. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mau pilih lagu dangdutnya. Tadi udah Mbok miraliskan lagunya Bunyi Sidan ndak yang Sempurnakan Cinta dari Hari featuring Putri Isnari. Oh, yang Sempurnakan Cinta maksudnya judulnya Sempurnakan Cinta itu ya. Oke, buat Mbok Lara ditunggu lagunya Kendia Mbok Mira Pusingkan. Ya, yang lain silakan nih yang ndak merapat di meren kali ini masih boleh beneh ya, lagu-lagunya banyak beneh nih. Yang udah di apa sih namanya? Yang udah diliskan tinggal pilih aja moodnya yang tegak apa, ada yang slow, ada yang medium, maksudnya ada yang bikin goyang, ada yang sedih, ya pokoknya sesuai hati atau segalanya lagi apa gitu ya, lagi pengennya yang senang atau yang sedih gitu ya. Halo Denang Merian,
2: waktunya tandang dang dang dutan.
0: Siap Busu. Misran, apa kabar?
2: Kabarnya baik, kelihatannya panas sekali Mbok Mira.
0: Iya, betul. Cerahnya. Cerah juga di sini, panas Busu.
2: Berarti podo ae, sanimon.
0: Aduh. Jadi panas-panas enaknya ngapain Busu?
2: Panas-panasnya ini minum es kelapa.
0: Oh iya, kan? Betul. Oh iya, dari kemarin-kemarin kayaknya senang banget Busu Misran minum es kelapa. Sudah kesampaian belum?
2: Belum pernah kesampaian.
0: Ya Allah, sihannya. Dari kemarin mau es kelapa tapi kayaknya nggak kesampaian terus.
2: Kalau mau mirang minum, bisa-bisa merasakan di muka kaman kan.
0: Oh gitu. Siap lah.
2: Lagunya apa Mbak Ira?
0: Ada Pujaan Banyumoto Primadona.
2: Pujaan.
0: Boleh. Salamnya
2: buat Busu Kutai, buat Bunda Yuli, buat Busu Edo, Busu Adi Suku, Hanggana Pete, buat semuanya aja Mbok Putri ya, Mbok Putri kan, ya kan?
0: Mbok Mira tadi lah, tadi sudah betul, kenapa salah? Waduh, terbelok-belok sedikit.
2: Semoga Mira sehat selalu.
0: Amin.
2: Jangan lupa semangat.
0: Siap, harus semangat. Betul.
2: Banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Busu Misran ya. Semangat benar seperti biasa. Tegak cuacanya menyala ya. Sehat selalu. Oke, kalau gitu koran yang sana kegiatan lanjut lagi ya, karena sebentar lagi nih kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ini tepat pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita nelinga dulu sebelum azan asar, ada lagu dari Iis Dahlia dengan Dakdikduk.

kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Samarinda, kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Selamat menaikkan ibadah sholat asar ya Kroning Sanak untuk menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di Dendang Merian. Masih bisa benih yo pilih-pilih lagu dangdutnya. Silakan merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital ya Kroning Sanak. Lanjut lagi di WhatsApp udah ada yang gabung ya dari Mbok Lara. Bunyi sidah udah lama di apa nih ketemu sama Mbok Mira, kira bisa dengerin Mbok Mira siaran lagi. Semoga Mbok Mira selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan energi positif dalam menjalankan siaran sore ini. Semoga apapun yang Mbok Mira sampaikan dan lagu-lagu yang diputar sore hari ini bisa menjadi hiburan teman serta memberikan manfaat dan kebahagiaan untuk semua pendengar. Amin. Siap, makasih doa baiknya ya buat Mbok Lara. Doa baiknya balik lagi ke kita ya Mbok. Ditunggu lagunya ya, kan dia tadi pilih Sempurnakan Cinta ya. Ya habis ini Mbok Mira pusingkan ya. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya tamdang dan dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira.
0: Waalaikumsalam. Balik lagi, Busu.
1: Ya, lagunya belum dipotong, Mbak Mira, ya?
0: Belum.
1: Oh, iya dong. Aku salamnya buat Busu Kutai, buat Mbak Reni, buat Linda Yuli. Salamnya buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, masih ada Busu Bistran, ya. Semangat benih memang si Daya. Kalau ada ketinggalan lagi, sapaannya boleh. Balik aja lagi, Busu, ya. Kalau kawasan CRM Yamin sih terpantau langat benih ya di Merian kali ini. Kayaknya enggak usah ditanya deh kalau usah putar cuaca ya akhir-akhir ini, karena bukan akhir-akhir ini sih, memang apa sih namanya, dari beberapa bulan terakhir memang selalu panas yang dia ada hujan-hujannya gitu ya. Kalau untuk lalu lintas ramai lancar aja. Jadi buat tetap seganya lagi berakhir pekan, hati-hati saat berakhir pekan, utamakan keselamatan di kecepatan. Yo, tegaknya sih. Ya, terima kasih Bu Supendi. Hati-hati di jalan, baru mulang sih dia. Harusnya ikut saya siaran enggak sih? Alah, bosan-bosan apa ya coba. Ya maaf ya, tadi ada sedikit ini intermezzo iklan. Bu Supendi pamit ya, baru pamit sih Dayo Kroning Sanak, baru mulang sih Dayo. Mungkin karena kepanasan ya. Kalau Mbok Mira gitu juga sih, kadang kalau misalnya kenapa balik lagi Busu? Apa ya ketinggalan? Aduh hai, untung aja masih di sini. Aduh. Ya. Semoga kedengaran ya, siapa tahu fansnya Busu Pendi ini pada pengen Busu Pendi balik lagi ke dia kapan-kapan ya. Karena jam siaran Busu Pendi sudah habis digantiin Mbok Mira yo. Oke, silakan yang lain yang enggak merapat di Medan kali ini. Boleh benar. Masih bisa merapat ya di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabarnya tam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng Sanak, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menjual potensi pariwisata dan ekonomi kreatif aircraft di Apkasi Otonomi Expo AOE di Hall ICBSD Tangerang, Banten 27 hingga 29 Agustus 2026 sekaligus membuka peluang investasi untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah. Bupati Berau Sri Junior Simas mengatakan hal tersebut penting karena giat nasional yang diinisiasi oleh pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI itu juga mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan calon investor bukan hanya nasional tetapi juga dari beberapa negara. Untuk itu, Pemkab Berau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP membawa berbagai sektor potensial dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan bersama calon investor. Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan karena nama Berau selama ini lekat dengan destinasi wisata bahari seperti Kepulauan Derawan, Maratua, Kakaban, dan Sangalaki. Potensi tersebut tentu menjadi modal besar dalam pengembangan industri pariwisata, termasuk akomodasi, aircraft, jasa wisata, dan sektor pendukung lainnya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahya.

0: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usahaku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Meriang, waktu

0: Fildan dengan Demi Cinta Suci, barusan ngonetam segalanya di Meren kali ini. Ya, lagu-lagu yang masih bisa dipilih ya, ada Banyu Moto, Prima Dona Desa, Bintangku, Kunang-Kunang, Air Mata, Mati Rasa, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Drama Cinta, Maunya Apa Sih, Cinta Tak Bertuan, Lebih Baik Sakit Gigi, dan terakhir Terpesona. Mau yang mana kalau ada yang sana silahkan nih, bisa merapat yo. Di telponnya 0541-7272656, WhatsApp-nya 0811-5819984. Komen bisa juga di Facebook RR Perempat Samarinda atau di RRI Digital. Udah mau miraliskan tuh lagu-lagu apa aja yang bisa dipilih di Merian kali ini ya. Nah, ada info untuk item segalanya mau dilansir dari Instagram Berita Terkini SMR. Jadi ada seorang pengendara sepeda motor yang mengaku kesal tuh setelah kendaraannya ini mengalami masalah setelah mengisi bensin di salah satu Pertamini di kawasan Samarinda Seberang. Dan tidak lama setelah mengisi bahan bakar, motornya tuh bunyi sida mengalami gangguan dan bisa dipakai sebagaimana mestinya. Terus dicek ya sama pengendara ini, ternyata dari hasil pengecekan terlihat adanya cairan yang diduga air dalam jumlah cukup banyak itu bercampur sama bensin. Nah, kondisi ini yang diduga menjadi penyebab motor itu mengalami masalah ya. Dan pengendara pun berharap kejadian serupa dialami pengguna kendaraan lainnya. Kalau dugaan bensin bercampur air ini masih berdasarkan pengecekan si pengendara dan belum ada pemeriksaan laboratorium atau keterangan resmi dari pihak Pertamini terkait ya. Jadi ya buat tam segalanya hati-hati aja kalau ngisi apa sih kayak eceran gitu ya, atau di Pertamini kah dan lain sebagainya keroan yang sana, karena ya tegak tuh kadang ada aja penjual yang mucil gitu ya. Kalau mau mira sih ya udah di papa ngantri ya, walaupun memang ngantrinya lumayan ya sekarang Pertalite ya keroneng sana, tapi daripada kalau eceran tuh kadang takutnya nih malah ngerusak motor etam segalanya gitu ya, mending ngantri aja ya, walaupun memang waktu kan berharga ya sebenarnya. Siapa sih yang digawal ngantri, pasti pada digawal ya kalau ngantri. Cuman ya mau gimana ya, kalau yang sana Pertalite kan agak susah dan bisa dibilang agak langka ya, mau gak mau memang harus mengantri, jadi harap bersabar aja yo. Oke, yang lain siapa tahu ada info terkini kalau yang sana di Meren kali ini, boleh nih bisa bagi yo. Ketegaknya ada yang berdering. Oke, siapa lagi nih, ada siapa? Halo, Deneng Merian.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Kayaknya Mbok Ayu ya?
1: Iya, itu jawabannya apa ya, saya lupa.
0: Oh, waktunya etam dangdutan, Mbok.
1: Iya, aku etam dangdutan.
0: Siap, cakep. Gimana kabarnya? Lama banget gak gabung di Samarinda?
1: Gabung juga sih, cuman jarang-jarang aja gabungnya.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah sehat, tapi di Pulau Serama waktunya ini gak angin kencang sih, dari mulai pagi sampai sekarang ini masih anginnya masih berlanjut.
0: Oh, angin kencang di sana?
1: Iya, lagi musim angin sih, dan hari ini anginnya ya Allah saya kita mau jalan kayak nyatin gitu ya, karena kalau mendekati laut kan banyak pohon-pohon, kayak pohon besar, terus juga pohon kelapa gitu ya. Jadi memang nggak bisa kemana-mana gitu. Udah rumah tapi bunyi anginnya ya Allah.
0: Oh gitu, beda ya sama di sini mah, panasnya panas banget, belum ada hujan.
1: Tahan gelap sih ini.

0: Rumah itu kayak ngeri gitu, terus rumah kayak macam mau terbawa.
1: Oh gitu, ih serem ya ternyata anginnya. Ya semoga
0: Iya,
1: mereda ya anginnya.
0: kayak angin badai gitu. Jadi anginnya
1: Serem
0: itu
1: juga ya.
0: ya, iya, tapi di dataran rendah, apalagi dataran tinggi itu lebih ini juga waspada gitu ya. Udah, dan ya baik-baik aja lah ya, cuaca sempat pulih gitu aja. Oke, selamat semuanya mendengarkan Pramata RI Samarinda ya. Tetap sehat semuanya. Oke,
1: Amin.
0: salam busuk. Siapa ini?
1: Mbok Mira ini.
0: Mbak Mira, ya Allah.
1: Iya.
0: Oh, Mbak Mira.
1: Ya.
0: Dengan siapa di sana, di studionya?
1: Apa?
0: Dengan siapa di studio, ditemani siapa?
1: Oh, sendiri aja, Mbok.
0: Oh, sehat-sehat ya, Mbak. Ya, pokoknya hati-hati. Sampai
1: Siap.
0: salam busuk. Pokoknya,
1: Amin.
0: amin. Terima kasih ya.
1: Sama-sama,
0: Assalamualaikum.
1: Mbok.
0: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Makasih nih Mbok Ayu udah merapat. Lama banget nih gak gabung di Pro 4 sama Rinda. Semoga sering-sering lagi ya gabung ya. Oke, kalau gitu lanjut lagi deh. Kalau gitu nulis lagu berikutnya ya. Kali ini pas banget buat Mbok Ayu, langsung aja tempuh singkan. Ada kunang-kunang.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Lagu-lagu yang masih bisa dipilih Kroneng Sanak ada Primadona Desa, Bintangku, Air Mata, Mati Rasa, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Maunya Apa Sih, Cinta Tak Bertuan, Lebih Baik Sakit Gigi, dan Terpesona. Silakan yang tidak merapat ya. Masih mau merah tungguin tentunya di telepon 0541-727-2656, WhatsApp-nya 0811-581-9984. Komen juga bisa ya di Facebook RR Papa Samarinda atau di RRI Digital. Halo Denong Merian.
1: Waktunya Tom Dang, Dang, Dang, Butang.
0: Siap, pusat misren lagi.
1: Iya dong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Tegaknya niat benih ngawani saya yo. Alhamdulillah ada kawannya saya.
1: Iya kan, aku nunggu-nunggu dia ada gabungan.
0: Itu sudah ya, tegaknya kan? Lagi akhir pekan Bu Su, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan, berarti aku gak apa-apa ngambil setengah jam bekesan kan.
0: Di papa amal aja Bu Su, amun dia ada yang tama. Nah, ya sudah kalau gitu pegat leh. Saking ini tegaknya telepon Bu Sumisren saking keselnya deh. Tepegat jadinya ya, aduh hai. Ya udah sapa lagi ya. Halo Denong Merian. Siap Bu Sukutai.
2: Dua kali.
0: Oh, mau gabung lagi boleh. Apa?
2: Dua telepon.
0: Kenapa?
2: Mau dua telepon.
0: Nomor 2, aduh sebentar Bu Su, apa tadi ya? Banyumoto. Itu. Yang lain Rembulan, Rembulan tadi sudah. Oh Bintangku. Ya, nanti kalau misalnya gak ada yang pilih, saya pusingkan ya.
2: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu ditunggu Bu Su.
2: Iya.
0: Mau siapa lagi? Kenapa?
2: Lemutil.
0: Iya terus itu sudah 3 kali. Ngawani saya Bu Sukutai juga 2 kali nih. Sudah mantap nih ngawani saya. Enggak ada yang gabung soalnya Bu Su.
2: Iya, itu.
0: Lagi pada sibuk kayaknya.
2: Buat minggu.
0: Hari Minggu kan jalan-jalan biasanya Bu Su. Itu sudah. Oke lah kalau gitu. Apa mau nyapa yang lain di? Tadi siapa tahu ada yang ketinggalan nyapanya.
2: Siapa? Habis.
0: Apanya?
2: Dia.
0: Oh dia ada. Ya sudah kalau gitu. Oke lah. Ditunggu lagunya ya kalau. Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Bu Sumisran sama Bu Sukota ini yang ramein ya. Gak apa-apa, aman-aman. Makasih ya udah ramein perempuan sama Rinda ya. Karena ini kalau yang swasta tuh udah apa sih namanya, udah gajian tuh biasanya pada berjalanan gitu. Amun negeri kan tanggal 1 baru gajian ya karena di sana. Jadi bisa dibilang sih udah mulai tanggal muda ya. Kalau Mbak Mira belum, ini masih tanggal tua benar. Halo Denong Merian.
1: Waktunya tandang, dan dutang.
0: Ah, siap. Kenapa tadi pegat Bu Su?
1: Oh ini lagi jatuh bangun aku mengajar Mbak Ira.
0: Oh, gitu. Mengajar yo.
1: Mengajarnya. Lagunya ya. bisa lagi kalau
0: Mbak Mira? Sebenarnya nih boleh, cuman kalau misalnya nggak ada yang request ya saya pusingkan ya. Papa.
1: Nunggu aja aman aja sama Bu Sumisran, aman.
0: Iya, siap.
1: Salamnya buat Bu Sukutai, Bunda Yuli, sama salam buat semuanya aja dah dari SMP Jeta berkecuali Mbak Ira.
0: Siap Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa kah saya Bu Sumisren nih? Ya, udah merapat lagi. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada yang standby. Halo Denong Merian.
3: Waktunya tamdang dang dang dutan, Mbok Mira.
0: Siap.
3: Apa kabar kita nih?
0: Alhamdulillah sehat Bu Su, Abdul Syukur. Apa kabar jua?
3: Alhamdulillah sebaiknya jua sehat walafiat bersama keluarga Mbok Mira.
0: Alhamdulillah. Akhir pekan ngapain Bu Su?
3: Ya dari pah baru mulang dari anu Mbok, dari undangan ini Mbok. Ada 5 tadi undangan Mbok.
0: Ada 5 undangan.
3: Iya, manten.
0: Masya Allah.
3: Alhamdulillah. Bayar rezeki ya kan, Bo. Iya. Banyak teman, banyak juara rezeki, Bo, ya
0: Amin.
3: Kan.
0: Amin. Tinggal nunggu bayar utangnya aja lagi.
3: Jangan juga mau harap itu, Bo.
0: Oh iya betul.
3: Yang penting kita ikhlas, Bo, ya bener, kan. Bener. Namanya teman apa iya. segala ya kan. Mula, mudah-mudahan rezeki tambah banyak, Bo, yo.
0: Amin. Benar itu, Bu Su.
3: Juga Bo Miranya juga sama keluarga sehat, banyak juara rezekinya.
0: Amin.
3: Tanggal 1 gajian.
0: Iya, amin. Bismillah. masih lawas.
3: Lagunya Susu. Lagunya apa nih, Bu Mira? Aku bahannya dengerin nih, Bu Mira.
0: Lagunya tinggal Primadona Desa Bintangku Air Mata.
3: Itu aja sudah, Primadona Desa aja sudah.
0: Oh, ya sudah, boleh-boleh. Iya. Ditunggu.
3: Buat Busu Mamat, Busu Misran tadi, Busu Ago, Busu Kutai, Busu Abdurrahim, Busu Mamat, Mbo Yuli, Mbo Nana, Mbo Reni, Mbo Nurul. Mm-mm. Pokoknya segalanya nih, Mbo.
0: Siap.
3: Pokoknya dengarkan propat. Semoga kesehatan semuanya. Buat Mbo Miranya, sehat juga Mbo Miranya bersama Siap. Keluarga. Selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga Busu bersyukur. Sudah merapat. Sehat selalu juga bersama keluarga. Yo, halo Denang Merian.
4: Halo Dendang Merian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, siap Busu Mamat, sehat yo.
4: Baru ingat tidur Mbok.
0: Baru ingat tidur.
4: Busu Agus Syukur tuh, tadi tuh undangan 5 punya Mbok.
0: Iya itu sudah banyak benih.
4: Apa lagi Mbok, itu gitu ya Mbok. Kawan banyak tuh ya Andi Mbok.
0: Iya itu sudah mantap tuh.
4: Itu gitu enak woy.
0: Apa lagunya?
4: Lagunya putar aja kali ya.
0: Oh ya sudah, segalanya aja.
4: Jadi ndak olahraga nih, Mbok. Semangatnya, Mbok. Busu Dehem dah anu dah datang, Mbok.
0: Oh, mantap tuh. Siap.
4: Jalan aja nih bunyi, Mbok, di ini, di Taman Samarinda tuh bunyi, Mbok.
0: Oh, yang ke satu kah kedua? Udah dibuka kan yang kedua, Busu?
4: Lain, Mbok, di anu Taman Samarinda di bekas SMA 1 dulu, Mbok.
0: Oh. Dikira teras sama iya teras sama Rinda.
4: Teras sudah dibuka hambat kemain, Bo.
0: Oh iya.
4: Sudah lewat kan kemain itu. Tapi sambil anu pang apa namanya mengingatkan pang perhubungan tuh ya wali kota. Jadi jangan nganu latah dia Bo ya berjualan di badan jalan ya nih Bo yo. Orang jalan tuh Paiha tuh kan Paiha lo sama Rinda lo RRI. Setelah buka jangan lagi berjualan Bu Ay. Kalau mau keluar kan ada tempatnya ya nih Bu.
0: Iya
4: Bu Yuli, Busu Syukur tadi itu Busu Haji Ahmad Riyadi Bu. Busu Juar juga Bu, siapa Bu Yuli tadi sudah ya. Ya ada Bu ya. Sudah okay, siap Bu Ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam Busu Mamat. Makasih sudah merapat yo. Oke kalau gitu kurang yang sana. Kendiatan lanjut lagi tentunya yang tidak merapat. Masih Bu Mirat nungguin di Merian kali ini yo.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

6 menit lagi gue bersama Netam kali ini di Dendang Merian. Yo, ini terakhir ada yang gabung ya. Ada Mbak Murika, assalamualaikum. Mbak Mira, waalaikumsalam. Kabut asap di sini, sinar matahari pun hampir tak nampak. Langsung aja ya Mbok, lagunya nomor 9 kalau sempat karena baru monitor. Makasih Mbok Mira, selalu pakai masker ya Mbok, juga kacamata, saya selalu bareng keluarga, amin. Siap, makasih Mbok Murika sudah merapat di peran kali ini. Yo, siap kalau gitu. Lagunya sempat nih, jadi penghujung ya. Nomor 9, demi Tuhan aku ikhlas, dari Nela Harisma. Ya, kalau gitu makasih buat koran yang sana yang udah gabung ya, makasih juga udah nelinga maha nih. Setelah ini Mbok Mira ajak jalan-jalan ya di Janur Jelajah Nusantara. Akhir pekan kali ini Mbok Mira ajak kemana? Amun penasaran, pasti tetap terus setia bersama kami di Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng Sanak dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Republik Indonesia RI ke-81, warga pesisir Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep menggelar Lomba Perahu Katinting 29 hingga 30 Agustus 2026. Untuk tahun kedua kegiatan Lomba Balap Katinting ini berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini hanya ada dua kelas yang dilombakan, yakni kelas bebas underbound piston 94 dengan jumlah peserta yang terdaftar 47 kapal katinting, dan kelas perahu nelayan piston 92 dengan jumlah peserta yang terdaftar 17 kapal katinting. Ketua Panitia Suwarno menjelaskan perlombaan balap perahu yang digelar selama dua hari tersebut mengambil lokasi di arena sirkuit Pelabuhan Macini Baji, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Kegiatan yang merupakan hasil kerjasama warga pesisir Pangkep bersama pemerintah Kecamatan Labakang ini diharapkan agar terwujud kesadaran bersama melestarikan budaya bahari dan membangkitkan kembali olahraga tradisional, serta sebagai ajang mempromosikan destinasi wisata bahari yang ada di Pangkep, khususnya di pesisir, agar menarik wisatawan menjelajah wisata-wisata yang berada di pesisir pantai dan kepulauan yang tersebar di Pangkep. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Suara Budaya Benua Etam Kerana Insana kelanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di Janur Jelajah Nusantara untuk edisi hari ini yo Minggu 30 Agustus 2026. Bu Mira ajak Etam segalanya keliling berwisata di Probolinggo Jawa Timur ya. Jadi di sini banyak benih deh wisata yang kece-kece ya. Langsung aja yang pertama kita ke Madakaripura Forest Park ya. Ternyata tempat yang satu ini tuh sempat tutup di tahun 2017, tapi sekarang udah bisa datang ya Tam segalanya ke sini, alias udah dibuka kembali gitu. Di sini cocok benih deh buat Tam segalanya yang gawal benih foto-foto atau cari tempat foto-foto gitu ya, karena banyak benih spot foto dengan pemandangan alam perbukitan dan hutan yang hijau lebat yo. Lokasinya sendiri ini tepat di Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Dan ternyata tempat wisata yang satu ini masih satu kawasan sama air terjun Madakaripura gitu. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan ke sini ke Forest Park ya, sekaligus lanjut main di air terjunnya, boleh benih tuh Kerawaneng sana ya, karena di terlalu jauh lah, sekitar 400 meter bisa lah ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Alias langsung aja ke air terjunnya juga boleh tuh Kerawaneng sana. Nah tentunya masih banyak lagi nih wisata yang ada di Probolinggo. Kendia Etam lanjut jalan-jalan sambil dikawani dulu ya sama daratan lagu pop daerah Nusantara.

0: kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Awas, ada musuh 165, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, ya rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
3: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

wisata di Probolinggo lainnya yo, Krondeng sana cocok bener buat tem segalanya yang gawal, wisata air yang menantang. Nah, bisa bener tuh cobain rafting di Sungai Pekalen yo, Krondeng sana. Jadi sesuai dengan namanya, Arung Jeram ini dilakukan di Sungai Pekalen yang ada di Dusun Kerajaan 1 Condong Gading Probolinggo. Sungai ini adalah sungai utama, jadi arus airnya tuh cenderung stabil tapi tetap deras gitu. Nah, kalau item segalanya dibilang baru pertama kali nyobain Arung Jeram, tenang, cocok kok. Pokoknya ini ramah untuk pemula ya, Krondeng sana jadi aman ya. Lanjut lagi, kita kali ini ke Hutan Mangrove BJBR atau singkatan dari BJ Bakau Resort. Ini adalah ekowisata bakau yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo. Ekowisata ini punya luas sampai 5 hektar, lumayan luas gitu ya. Di sini Etam bisa melakukan beberapa kegiatan seru, tegak outbound, foto di kawasan hutan mangrove, sampai bersepeda pun juga bisa beneh gitu ya. Wisata Probolinggo lainnya nih, di kala terkenal ada Danau Ranu Agung. Danau ini populer bisa dibilang karena punya pemandangan alam yang grecek beneh dengan tebing-tebing tinggi yang ditumbuhi berbagai tumbuhan hijau. Menariknya lagi, tebing-tebing di danau ini tuh adalah bebatuan yang panjangnya itu mencapai kurang lebih 70 meter. Jadi sekilas tuh kayak mirip pohon beringin gitu ya. Selain itu, air danau ini masih terbilang jernih. Bahkan saat kemarau ternyata airnya tuh disurut gitu ya. Kalau pengen foto-foto atau sekedar bersantai sambil menikmati pemandangan alam tuh boleh beneh tuh datang ke sini, Krondeng Sanak.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Sedikit lagi ya, koronan di sana etam jalan-jalan menelusuri wisata yang ada di Probolinggo. Kita ke air terjun Watu Lawang. Di sini punya berbagai daya tarik ya. Jadi air terjun satu ini tuh terletak di antara dua tebing Tegak Lawang atau Pintu, sehingga membuat pemandangannya tuh sangat amatlah menakjubkan gitu ya. Suasana di kawasan air terjunnya pun menenangkan karena etam bisa ngelihat pepohonan rindang dan juga nelinga aliran air yang gemericik gitu. Kalau mau menjelajahi seluruh kawasan air terjun sih sebaiknya datang pas hambat gitu ya. Selain itu pastiin untuk sini tuh di bulan kemarau atau musim kemarau, supaya aliran airnya itu tidak terlalu deras. Terus kalau tidak terlalu deras itu kan bakal aman untuk berkeliling gitu ya, keliling sana. Terakhir, di Probolinggo sendiri ada candi ya, peninggalan Kerajaan Majapahit yang sekarang tuh dipakai sebagai tempat wisata. Namanya adalah Candi Jabung. Ini ada di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Uniknya Candi Jabung sendiri ada pada warna candinya yang merah karena terbuat dari bata merah tuh, kerondeng sana. Terus kalau pengen menikmati keindahan candinya, tidak perlu ngeluarin biaya apapun ya, alias tiket masuknya gratis ya. Jadi mantap benih tuh kroning sana ya. Oke, itu tadi ya beberapa destinasi wisata yang ada di Probolinggo. Informasi ini kutip dari traveloka.com. Setelah ini Etam bakal masuk sesi Zona Petang. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Hejo mun eneng keresya ka akang masyawina ku mobil Pajero mesti nu agung kerasa ngebalir
1: sadehna nu caket sarang eneng oke nyarios na kitu.

0: cucuku. Kenaun hari akan jajar wokan tak tadi.
1: Kerana mau cinta wala.
0: Ayah naun
1: itu tuh ayah wewe gelis.
0: Mana
1: itu tuh tinggali.
0: Wow,
1: gelisnya.
0: Nya.
1: Eh teh kecengan dewe.
0: Kari ayam nubu lilis, kari lebut nubu tutut, kari hayam kanu gelis, kari beget goreng.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Karoandeng Sanak, pemerintah kota Pemko Padang terus berinovasi dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berwawasan ekologi. Salah satu destinasi yang kini menjadi sorotan adalah Gua Kelelawar Padayo, sebuah mahakarya alam yang tersembunyi di kawasan kompleks PT Semen Padang, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Wali kota Padang Fadli Amran turun langsung untuk meninjau potensi besar yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Dirinya menilai bahwa Gua Kelelawar Padayo menyimpan potensi luar biasa untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam berbalut edukasi. Kawasan ini tidak hanya menawarkan pesona landscape yang memanjakan mata, tetapi juga menyimpan kekayaan geologi berupa formasi batuan kars menawan dan masih menjadi habitat aktif bagi 4 spesies kelelawar. Meski memiliki daya tarik pariwisata yang kuat, aspek pelestarian lingkungan tetap diutamakan. Dirinya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan fasilitas penunjang wisata dan kelestarian ekosistem alami di dalam gua. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu nih cara minta maaf.
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompet R Samarinda, suara budaya Nusantara. Kerohan yang sana, selamat bergabung buat yang baru aja mantengin Perompet Samarinda. Dan makasih buat tam segalanya mahasiswa setia mantenginnya sampai kali ini merapat pada pukul 18.12 waktu Indonesia Tengah. Masuk di sesi suara petang, kerohan yang sana, informasi seputar cuaca di kawasan siar M. Yamin terpantau cerah, aman yo. Dan untuk lalu lintas ramai lancar, jadi buat tam segalanya yang lagi berkendara di Merian menjelang malam ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Beragam informasi lainnya bakal hadir mengenai tam segalanya. Dan untuk informasi kumandang azan maghrib wilayah kota Samarinda dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perompet RRI Samarinda.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ke ruang deng sanak untuk yang menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di zona petang. Yo, kali ini Kementerian Kehutanan Kemenhut memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas hotspot secara nasional pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan situasi karhutla masih sangat dinamis, walaupun 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, tapi peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Dirinya bilang pihaknya terus memantau data Sipongi ke Banhut yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua, SNPP dan NOAA 20. Berdasarkan hal ini, jumlah hotspot nasional di tanggal 29 Agustus 2026 terhitung mencapai 20.378 titik, dan ini bisa dibilang naik ya dibandingkan di hari sebelumnya tanggal 28 Agustus itu sekitar 18.092 titik. Berarti kan sekitar 2.000-an titik nambah tuh yo koroan deng sanak. Dirinya bilang adanya penurunan hotspot sendiri yo di sejumlah wilayah, termasuk turunnya hujan di sebagian wilayah Riau, ini menjadi perkembangan positif, tapi kondisi ini belum merata ya, sehingga potensi karhutla pun masih harus diwaspadai. Kemenhut bersama tim gabungan terus melakukan patroli, ground check dan pemadaman darat. Selanjutnya dilakukan penjalaran api, mopping up sampai pendinginan untuk mencegah api kembali menyala kroneng sanak. Informasi lengkapnya bisa Etam kunjungi laman website kami di rri.co.id. Setelah tadi sudah nelinga lagu religi ya, kali ini akan hadir di ruang dengar Etam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Advil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Gas terus.
3: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Lah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Sedikit lagi ya, Corona Insana kebersamaan Etam kali ini di Zona Petang ya. Informasi ini datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memahami perhatian serta kekhawatiran masyarakat terkait perkembangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menjawab keresahan ini, BNPB memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya memaksimalkan yang ada di lapangan. Yo, PLT Kapusdatin BNPB Berton Suwarpelita Panjaitan menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini terus dilakukan secara terpadu dan masif. Guna mencegah perluasan dampak karhutla, BNPB mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Selain pencegahan kebakaran, aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama mengingat kondisi udara di beberapa wilayah terdampak ya. Jadi warga sendiri diimbau untuk membatasi ruang gerak di luar ruangan. Dan untuk etam segalanya yang menemukan potensi bahaya atau kemunculan titik api juga bisa langsung tuh menghubungi layanan darurat call center BNPB di nomor 117. Dirinya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja menuntaskan penanganan karhutla demi keselamatan bersama secara optimal. Informasi ini kutip dari rri.co.id dan sampai di sini Corona Insana kebersamaan Etam dalam sajian Samarinda Merian ya. Udah Mbak Mira Kauni dari Musik Info tadi yo barengan sama Bu Supendi sampai kali ini enggak merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu makasih buat tam segalanya masih setia mantengin ya. Dari hamba tadi sampai wayah ini mau mirain siaran ya. Kendia bakal dilanjutin Bu Onita dalam sajian Samarinda malam. Mbak Mira pamit undur diri. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Corona yang sana sampai jumpa dalam kesempatan. Dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Pro 4R Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Korwandeng Sanak, pemerintah Kabupaten Buleleng memanfaatkan ajang Buleleng Paten Merah Putih Wisata Rally 2026 sebagai bagian dari promosi destinasi wisata kepada peserta dari berbagai daerah. Ratusan peserta dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Kalimantan mengikuti putaran keempat Wisata Rally 2026 yang berlangsung pada hari ini. Mereka tidak hanya berkompetisi di dalam lintasan, tetapi juga diajak mengeksplorasi sejumlah wilayah dan destinasi wisata di Buleleng. Peserta dilepas Wakil Bupati Buleleng juga Ketua KONI Buleleng Gede Supriyatna dari kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja. Ketua Panitia Wisata Rally 2026 Gede Agra Kumara mengatakan rute tahun ini lebih banyak mengeksplorasi wilayah timur Buleleng. Jalur yang disiapkan membawa peserta melintasi kawasan perkotaan hingga sejumlah destinasi wisata. Konsep tersebut sengaja diterapkan untuk memperkenalkan potensi Buleleng kepada peserta yang datang dari luar daerah. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sana, selamat malam. Jumpa dengan Mbak Nita dalam rangkaian Samarinda Malam. Edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. WD, sehari mahal lagi ya di bulan Agustus tahun ini ya. Lusa dah bulan September aja ini ya. Mudahan lancar-lancar aja lah di satu hari terakhir Agustus besok gitu ya. Keren sana tentunya sampai hari Senin juga, malam Senin ini di tengah waktu kita tentunya sampai merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan berjumpa etam di beranda berita daerah dan Nusantara, masih tentunya dikawali dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara juga, sembari diselingin dia dengan informasi-informasi ringan. Dan juga tentunya etam akan merapat pada azan Isya hari ini pukul 19.27 waktu Indonesia Tengah. Jadi dikawali dulu ya dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara, bareng dia tambah lagi etam lanjut nalinga mun tadi lagu dari Betawi gitu ya. Selanjutnya nih, sudah tahukah? Iya, dari Kutai dengan Buah Ara.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Dengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Ayo, Bud, masih lampu kuning. Kita terobos aja lah.
2: Ah, pele, mari wole, latu pak polisi.
1: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
2: Aduh, mama saya ini. Napa ro, dua nala pak polisi deo kita.
1: Nah, itu kan ada yang merobos.
2: Aduh, iwa mono be aru. Kau mak ede kau dekat be, demi kau dekat be. Nah, iwa do kau, raka polisi deo kau.
1: Iya, ya. Yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya. Ayo, jalan.
2: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Ma etrobos rewoke, ina iwa samar kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.
4: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, karena sana datang mendengarkan bersama kemana azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankannya. Bu Sembo masih di beranda berita daerah dan Nusantara, di mana informasinya nih, di mana pemerintah Kota Samarinda akhirnya mulai mengerjakan pembangunan sodetan di Jalan Gunung Ciremai sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan banjir yang selama puluhan tahun menghantui kawasan Jalan Pasundan sampai sekitar Rumah Sakit Dirgahayu dan Jalan Merbabu. Sodetan ini juga nantinya akan menjadi alur pembuangan air menuju Sungai Mahakam, dan pembangunan ini diharapkan dapat mempercepat aliran air dari kawasan yang selama ini rawan tergenang sehingga genangan tidak bertahan terlalu lama. Tapi dimulainya pekerjaan konstruksi berdampak tentunya berdampak terhadap lalu lintas di sekitar Jalan Gajah Mada dan Jalan RE Marta Dinata. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Samarinda juga telah menyiapkan rekayasa arus kendaraan untuk mengantisipasi kepadatan selama pekerjaan berlangsung. Tapi Nita tadi hambat ya melewat sini nih karena mungkin hambat minggu ya, jadi ini terlalu padat ini Bu Sembo. Tapi tegaknya ya mun misalnya hari-hari biasa tegaknya bakalan padat, jadi mun kita galanya yang ya tegaknya melewati kesana cari sementara berputar sedikit gitu ya, sabar-sabar aja dulu, ada pengertiannya gitu supaya di macet kena macet di situ gitu, atau berangkat lebih pagi gitu ya Bu Sembo ya.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
2: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
1: Rasanya usahaku sia-sia.
2: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
1: Biar seru aja kan?
2: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
1: Maksudnya?
2: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
1: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
2: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya, keren di sana sebelum akhir kebersamaan Etam. Satu lagi nih informasi dari Instagramnya Samarinda Terkini ya teman, tadi informasinya dari laman Instagramnya Samarinda Etam. Kali ini Etam balik ke Samarinda Terkini, di mana di balik keindahan teras Samarinda 2 yang baru dibuka ya keren di sana, yang tentunya juga jadi salah satu ruang publik dan juga destinasi warga menikmati pemandangan Sungai Mahakam yang baru. Tapi ternyata masih ada persoalan keren di sana seputaran sampah yang menjadi sorotan di sana. Tumpukan sampah tuh terlihat nempel dan juga numpuk di kawasan tepian sungai yang ada di sisi teras Samarinda 2 ini gitu. Kondisi ini akhirnya dinilai mengganggu estetika dan kenyamanan pengunjung yang menikmati panorama Sungai Mahakam. Nah, warga berharap persoalan sampah di tepian sungai ini bisa segera ditangani ya dan mendapat perhatian serius sehingga keindahan teras Samarinda 2 ini bisa tetap terjaga dan kawasan ini juga semakin nyaman untuk dikunjungi para pengunjung. Terus sebenarnya nah itu ya tagihnya mundah pemerintah ningala iha tuh tumpuan sampahnya Etam sebagai warga, terutama ya yang tinggalan di sekitaran ujung pinggir sungai gitu ya Etam. Janganlah membuang sampah ke sungai. Dan jaman Etam jadi pengunjung di teras Samarinda 2 kah? Teras Samarinda yang dulu kah? Jangan buang ke sungai gitu ya, supaya tidak jadi penumpukan tinggi ini ya keren di sana. Karena mun misalnya Etam dah jaga kebersihan, terus juga pemerintahnya membantu membersihkan tinggi ini ya. Nah, itu insyaallah hak tuh terjaga hak kota Samarinda ini ndak sampai ke depannya tinggi itu ya. Jadi harus ada yang namanya sinergi dan kerjasama yang baik antara Etam dan juga pemerintah dan pokoknya seluruh lapisan masyarakat lah yang ada di kota Samarinda khususnya ya. Nah, itu tuh keren di sana ya, menjadi akhir juga kebersamaan Etam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Habis ini Etam lanjut lagi ke program selanjutnya di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di Era di Perempat Samarinda.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habertam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroenik sana pencap persatuan lawan tenis Indonesia atau PLT Kabupaten Pasar akan memberangkatkan 3 pelatih lokal ke Yogyakarta pada 2 September mendatang. Ketiga pelatih tersebut adalah Muhammad Rokif Hafan, maksud kami, Henry dan Firnas Mutakin. Mereka dikirim untuk mengikuti coaching klinik guna memperbarui pemahaman aturan tenis lapangan terbaru sekaligus mendapatkan sertifikasi kembali setelah lebih dari 10 tahun. Melalui program ini, Ketua Pengcap PLT Pasir Ibrahim Ahmad berharap dapat memaksimalkan potensi tenaga lokal bersertifikat untuk melatih dan mencetak generasi baru atlet tenis profesional yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya kerandeng sana lanjut ya etam di Besprah berkisah seputar budaya daerah. Malam hari ini etam akan membahas seputaran nasi gelepungan atau buk-buk, makanan khas kota Probolinggo. Nah, nasi gelepungan ini dia etam akan bahas 1 jam ke depan ya. Tapi etam nelinga dulu lagu yang tak lalu nih dari Daya.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak,

Lanjut Busamba Yata membahas tentang nasi. Nasi apa tadi? Nasi gelepungan. Jadi nasi gelepungan ini Busamba atau sego gelepungan adalah salah satu makanan khas Probolinggo Jawa Timur yang menggugah selera juga tentunya. Nah, hidangan ini sendiri tuh adalah isinya tuh nasi putih ya. Nasi putihnya tuh dicampur dengan olahan jagung yang disebut dengan gelepungan. Tegian nasi jagung juga ya mun di fotonya, tapi ternyata beda nih dari Probolinggo. Atau sama gitu ya. Karena di sini nih dijelaskan apakah sego jagung sama nasi gelepungan atau sego gelepungan ini sama atau mungkin berbeda nama aja karena berbeda daerah kah gitu ya. Karena memang biasanya tuh nasi gelepungan ini akan disajikan dengan lauk-lauk tuh gitu, kayak ikan asin biasanya ya, pakai ayam goreng, pakai tempe tahu ataupun sayur-sayuran gitu. Dan nasi gelepungan ini tuh rasanya tuh kayak nasi putih gitu ya, karena menawarkan lebih gurih lagi rasanya gitu ya. Dan sering juga jadi pilihan utama dalam berbagai acara istimewa atau kayak misalnya pernikahan ataupun upacara-upacara adat yang ada di Probolinggo.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang?

0: Angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren, senang lanjut sedikit lagi ya. Jadi nasi gelembungan ini juga hidangannya tuh cocok mun eta jalan-jalan ke Probolinggo, terutama mun misalnya lagi diet. Nah, tuh keren sana karena memang kalorinya sedikit, rendah gitu ya. Jadi mun yang lagi diet-diet tuh cocok bener nih makan nasi gelembungan gitu ya. Dan nasi ini tuh biasanya akan dimakan bersamaan enggak pria sama-sama di tengah sawah gitu keren sana. Terus habis dari tengah sawah gitu ya, biar semakin alami lagi gitu, eta makannya makaikan alas daun pisang. Jadi dimakai piring, weh, mantap kan? Jadi bagi etam yang memang lagi ndak kesana, gitu ya, ndak ke Probolinggo, jangan sampai dilewatkan ya untuk makan nasi gelepungan ini bersama-sama keluarga gitu ya. Dan memang makanan ini tuh adalah makanan tradisional, makanan desa yang legend beneh, dan bahkan ternyata banyak ya orang yang tahu tentang makanan ini gitu. Walaupun hanya makanan desa tapi rasanya tuh otentik, unik, nyaman gitu ya, dan beda juga. Jadi menetam gawal memang wisata kuliner gitu ya, mencoba hal-hal baru. Nah, cocok bener nih untuk etam nyobain nasi gelepungan atau buk-buk ini, makanan khas kota Probolinggo. Nah, itu hak keren sana informasinya seputaran nasi gelepungan ini, di mana informasinya kami kutip dari laman website kumparan.com. menjadi akhir juga bersama netam di Beseprah Bakesa seputar budaya daerah malam hari ini. Dan lanjut lagi nih ya, pukul 9 ada drama legenda, tetap bersama kami di area 4 Samarinda.

0: Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi mau kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Kanwil Kemenkum Kaltim, kini menghadirkan inovasi dengan membuka layanan administrasi hukum umum atau AHU pada akhir pekan lewat skema apostil fast track. Layanan yang resmi berjalan pada Sabtu dan Minggu tanggal 29 sampai 30 Agustus ini beroperasi mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Tengah bertempat di loket pelayanan Kanwil Kemenkum Kaltim. Menurut Kepala Bidang Pelayanan AHU Doni Anggoro mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas waktu bagi masyarakat yang sibuk atau memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja, khususnya dalam mengurus legalisasi dokumen publik untuk keperluan di luar negeri secara lebih cepat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, kurangnya senang saatnya tempatnya bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Pego dan Putri Kayangan Bagian 1. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
5: Di hulu Sungai Kandilo, Kabupaten Paser, tinggallah seorang pemuda bernama Pego. Sejak kecil, ia telah hidup seorang diri setelah ditinggal kedua orang tuanya. Meski hidup sederhana, Pego dikenal sebagai pemuda yang rajin, baik hati, dan suka membantu. Ia berburu serta memancing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika mendapatkan hasil lebih, ia selalu membagikannya kepada tetangga. Suatu hari, Pego menjerat seekor burung karena lahan rintisannya dirusak. Tetapi Pego tidak mengetahui bahwa burung itu adalah sosok putri yang sangat cantik. Seperti apakah kisahnya? Inilah mini drama legenda Pego dan Putri Kayangan bagian 1.

Syukurlah hari ini hasil buruanku lumayan banyak. Kalau dimakan sendiri, pasti dia akan habis. Lebih baik aku bagikan kepada tetangga. Pertama, aku antar ke rumah Pak Kutoy dulu.

0: Permisi, Pak Kutoy, ini Pego.
1: Oh, Pego. Masuk saja. Apa yang kau bawa?
0: Ini, Bu. Saya membawa hasil buruan. Dan saya mau membagikan hasil buruan ini kepada tetangga.
1: Kamu ini memang baik sekali, Pego. Oh iya, Pego. Tadi pagi sebelum Bapak berangkat ke ladang, beliau pesan kamu disuruh datang ke sini nanti sore. Soalnya Bapak mau ketemu sama kamu.
0: Baik, Bu. Nanti sore saya datang lagi. Sekarang saya lanjut ya, mengantarkan hasil buruan ini ke rumah tetangga yang lain.
1: Iya, hati-hati ya, Pego. Makasih ya.

0: Permisi, permisi Pak Kutoy, ini Pego.
1: Mari masuk Pego.
0: Iya Pak, terima kasih.
1: Begini Pego, Bapak menyuruhmu datang karena ada sesuatu yang mau Bapak bicarakan.
0: Apa itu Pak ya?
1: Pego, Bapak ingin meminta bantuanmu untuk merintis lahan yang rencananya akan Bapak tanami padi. Apakah kamu bisa?
0: Bisa Pak, kebetulan saya tidak ada pekerjaan juga ini.
1: Ah, syukurlah. Kalau begitu, besok pagi kamu ke sini. Gak usah sarapan di rumah, kamu sarapan di sini saja.
2: Betul Pego, besok pagi kamu sarapan di sini dulu. Setelah itu baru pergi ke hutan untuk merintis lahan.
0: Baik Bu, Pak, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya.
2: Jangan pulang dulu Pego, ayo makan malam bersama. Tuh ibu sengaja memasak agak banyak hari ini.
1: Betul, mari kita makan dulu Pego.
0: Wah kebetulan, kalau begitu saya ikut makan ya. Pak, Bu, terima kasih nih.

0: Wah, sudah ramai rupanya.
1: Iya, Pego. Mereka akan ikut membantu merintis lahan. Mari kita sarapan dulu sebelum berangkat.
0: Baik, Pak.

0: Bego, akhirnya ladang sudah selesai dipanduk. Besok kita akan mulai menanam padi ya.
1: Baiklah Pak Kutoy, saya sudah siap menanam padi.
0: Bapak juga sudah memberitahu beberapa tetangga. Tolong kamu sampaikan kepada tetangga di dekat rumahmu ya, agar ikut membantu besok.
1: Baik Pak.
0: Nah, sekarang kita semua siap-siap untuk pulang ya.
1: Suatu hari nanti, aku juga ingin memiliki ladang sendiri. Aku ingin menanam padi dan hidup dari hasil kerja keras sendiri.

Akhirnya selesai juga. Capek sekali badan ini. Aku tidur dulu ah. Besok dilanjutkan lagi.

Wah, sudah pagi nampaknya. Capek sekali badan ini. Beberapa hari terakhir ini merintis lahan. Sekarang aku mau melihat bagaimana keadaan rintisanku ini. Hah, ya ampun. Kenapa rintisanku berubah menjadi hutan lagi? Kemarin kan sudah aku bersihkan. Siapa sih yang melakukan ini? Aku harus mencari tahu. Baiklah, hari ini aku rintis lagi. Malam nanti aku akan tidur di sini.

0: Apa yang dilakukan burung-burung itu di rinjangku? Tunggu. Jadi, mereka yang selama ini mengubah rindisanku menjadi hutan lagi.
1: Aw,

0: Diego akhirnya mengetahui rahasia di balik rusaknya rintisan ladangnya. 7 ekor burung misterius datang setiap malam dan mengembalikan hutan yang telah ia bersihkan. Namun, Bego belum mengetahui bahwa burung-burung itu bukanlah burung biasa. Keesokan harinya, Bego mulai menyiapkan jerat untuk menangkap salah satu dari 7 burung tersebut. Tanpa ia sadari, jerat itu pun akan membawa Bego pada sebuah pertemuan yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan kisahnya dalam mini drama legenda Bego dan Putri Kayangan bagian 2.
1: Ya, karena di sana ada tempat bersama drama legenda malam hari ini berjudul Legenda Pego dan Putri Kayangan bagian 1. Setelah itu akan lanjut lagi di Bepantun, tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

RRI Prambut Samarinda, kroneng sana petiklah mangga dengan galah, makan salat tercampur acar. Bolehkan saya mengucap basmalah. Semoga malam hari ini bepantun berjalan lancar karena saya masih belajar. Bepantun malam hari ini ya, kroneng sana. Tentunya ngawani kita segalanya sampai merapat pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Dan dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara tadi cua. Kami tunggu bepantunan eto malam hari ini di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Yuk kerandain sana, yuk. Malam hari ini tema kita adalah kemarau dan alam. Tidak selalu tentang kemarau, tapi bisa juga tentang alam gitu ya, keranda di sana. Ya, sesuai berani dengan yang lagi terjadi di Samarinda dan sekitarnya gitu. Panen durian di dalam hutan. Durian masuk dalam keranjang. Hampir sebulan di turun hujan. Tanaman dah kering kerontang. Ada kerang, ada kerbau, banyak ikan di tepi pulau. Walaupun wah ini lagi musim kemarau, semoga hati etam dilanda galau. Aduh.

Pasang pagar, diberi kawat. Pagar berduri yang sangat kuat. Bumi hitam ini memang harus dirawat supaya bisa memberi banyak manfaat. Roda kereta berputar-putar, dibawa kuda lompati pagar. Semangat etam hak menjaga alam sekitar, lingkungan nyaman, udara juga segar. Memang ya keren di sana, musim kemarau ini luar biasa nih ya. Di sekitar rumah Nita nih udah mulai hari ini ya, tetangga-tetangganya mulai menyadari karena Nita agak jarang di rumah nih akhir-akhir ini gitu ya, saking banyaknya aktivitas. Alhamdulillah, jadi ternyata di sekitar rumah Nita itu di infoan keluarga, tetangga gitu ya, bahwa udah mulai ada asap nih. Bahkan malam hari ini juga bulannya tuh terlihat warnanya merah gitu. Dan juga mulai tergendik sehat gitu merasanya dari segi udaranya. Ya semoga segera berlalu ya musim kemarau ini. Dan juga infonya juga nih mulai air etam nih mulai kering, Bu Sembok.

Berwarna hijau si kain panjang, kain simpan dekat sisir, tegeknya tahun ini kemarau agak panjang, jadi hemat-hemat hak menggunakan air. Masuk tadi dengan air yang udah mulai kering ya, karena di sana sungai Mahaka mulai kering, bendungan-bendungan juga mulai kering. Jadi hitam, hemat-hemat sedikit airnya yo. Mengantisipasi terlebih dahulu sebelum kekeringan benih-benih mengganggu jalan lancarnya air di Samarinda dan sekitarnya. Iya tuh keruan deng sana masih belum ada yang tamai ya di telepon ataupun di WhatsApp. Etam lanjut nalinga lagu ya Bu Sumba Nini, dia mungkin Bu Sumba Galanya masih ini nih nyiapkan bepantunnya gitu ya. Ini tagih mana ya tentang alam dan sekitarnya. Boleh dia tamai ya Bu Sumba ya, siapkan hak dulu. Jadi habis lagu Etam lanjut be ini ya, be apa nih? Beteleponan, be WhatsAppan ya Bu Sumba ya. Berikanlah pantun terbaik kita seperti biasa di malam Senin ya. Oke deh keren deng sana, lanjut. Kita nalinga lagu selanjutnya. Ada apa ini? Ada Harapan Cintaku dari Kalimantan Tengah.

0: Langkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelajar yuk.
2: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi, masih dipantun dengan tema alam dan musim kemarau. Depan rumah ada surau, bunga melati kembang dijadi. Selama ini musim kemarau, pergilah etam ke surau berdoa lagi. Semoga hujan lekas turun, amin. Ambil jeruk dalam lemari, matahari di atas telaga. Weh, panas beneh nih siang hari. Membuat etam nih jadinya gampang haus dan jua dahaga. Jalan-jalan naik dokar, Bu Sembo. Pergi ke pasar beli ikan karau. Jangan suka hatu bakar-bakar dulu ya. Sekarang lagi musim kemarau. Oke, sudah ada penelpon pertama di pepantun malam hari ini. Kita sapa, halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbok, Mbok siapa nih?
0: Waalaikumsalam, Mbok. Ada Mbok Nita di sini, Mbok Reni.
1: Oh, Mbok Nita.
0: Malam ini pepantun kita
1: tentang kebakaran.
0: Iya, musim kemarau. Mau tentang alam juga boleh.
1: Kita coba ya.
0: Boleh, siap.
1: Oke, okay. Tentang apa deh?
0: Bapak, apa nih? Musim kemarau dan alam.
1: Musim kemarau. Jaga alam sebelum musnah.
0: Grece.
1: Jaga alam dan isinya. Wahai sanak, wahai saudara, janganlah bakar di musim kemarau yang panjang ini.
0: Bojor.
1: Nanti kalau dipanjangin nggak nyambung.
0: Iya, siap. Ada lagi nih.
1: Ada lagi satu.
0: Boleh.
1: Nah, ini tentang alam. Naik puncak ke si puncak gunung.
0: Grece.
1: Gunung Seteleng. Sampai di puncak, aku melihat pemandangan. Ada Mbak Nita lagi siaran di pantun. Jadi kan nyambungnya gitu, Mbak. Nanti gak nyambung lagi.
0: Bujur.
1: Nah, dan satu lagi nih.
0: Boleh.
1: Hati senang. Bisulnya pecah. Bisulnya pecah. Enggak jadi berobat. Duduk sekejap memandangin bulan. Ayo kita berpantunan, ada Bonita.
0: Asik.
1: Ini kan tadi 1, 2, 3, 4. Empat, tambah 2 lagi dah.
0: Oke, okay, dah, mantap.
1: Jadi nih, satu lagi. Dia, kita manggil Busu Ayu sama Busu, siapa itu yang di WA tuh yang...
0: Busu Adenan.
1: Nah, Busu Adenan, pandai berpantun. Pantun bergantun, sayangnya orang bahari. Ayo Busu, ramaikan berpantun dengan Mbok Nita lagi.
0: Asik.
1: Nah, ini penutupan.
0: Boleh.
1: Teuki indah si bulan purnama.
0: Grece.
1: Memandang bulan purnama di malam hari. Ada bintang kejora, ditemani bintang kecil-kecil. Ulun ucapkan terima kasih, Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mbok Reni, leh 6 pantun sida malam hari ini ya. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini acara apa, Mbak Nita?
0: Pantun besumisran.
2: Oh, pantunnya pantun apa?
0: Tentang kemarau dan juga alam.
2: Oh, kemarau yang panjang, berilah aku setetes air.
0: Lagu apa, Pak? Ditahu juan itu. Ya Allah, ada nih pantunnya nih.
2: Oh, banyak pantun sih nih.
0: Mantap, ya kan? Langsung hatul 6 ya, kita gambar ini tadi ya, 6.
2: Ikan hiu nabrak karang, ya kan?
0: Grece.
2: buat Mbak Reni kalau view sayang.
0: Waduh, ngeri bener.
2: Itu pantunnya itu, ya kan? Ada lagi, ya kan?
0: Oke, apa tuh?
2: Apa itu? Biji, apa ya? Beribu-ribu biji nangkaku, ya kan? Cincin permata jatuh di lubang. Kalau Mbak Reni merindukan busur-busuran air mata, jangan dibuang.
0: Itu deh. Bisa bener, Mbak Reni.
2: Ya kan? Apalagi pantun lagi ya?
0: Lagi, anu apa nih? Tentang alamnya mana nih?
2: Oh, tempat tentang alam. Wah, aku kan udah tahu tentang alamnya.
0: Ya sudah, ada lagi kah? Lima.
2: Pantunnya gini kan, anu apa? Pohon salak banyak durinya. Tebang apa ya? Pohon salak tebal durinya kan? Kurangin lagi ya. Makanya aku nembak langsung deh, mau cepat aja Mbak Nita, ya kan? Batang salak lebat durinya, ya kan? Hujan turun di tepi hari. Macam mana nasibku ini? Tiap hari nggak ada hujan.
0: Curhat
2: namanya lo?
0: Curhat, oh bener.
2: Tahu sapi dari Gunung Kledang, ya kan? Habunya aku tepi-tepi juga. Niat tadi masih bujang, balu-balunya aku nanti juga.
0: Leh. Masuk pulang.
2: Wah, masuk pulang kan? kalau aku tahu, ini pantunnya ngerado mah ini pantunnya nih kan? pantun sembarang pantun mana? Jalan-jalan ke kota Paris, ya kan? Banyak rumah berbaris-baris. Bonita tidak romantis, tapi tidak optimis.
0: Udah.
2: Berapa sudah itu?
0: Berapa tadi ya? 4, 5.
2: Pas 5 ya?
0: Lagi?
2: Satu lagi kan?
0: Boleh.
2: Burung gelatik, burung garuda. Wanita cantik selalu menggoda.
0: Aduh, takut benih.
2: Pas nih. Kalau sudah saja, nanti orang anu lagi kan?
0: Banyakan pulang punya orang.
2: Nanti orang banyak lagi bang ya. Dari mana datangnya Linta, ya kan? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Ayo dari mana?
0: Dari mata
2: turun ke hati.
0: Asik, mantap.
2: Dari mana? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berlumpang mandi. Kalau ada umur kepanjang, besok pagi berjumpa lagi.
0: Amin.
2: Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap.
2: 2-3 jarumku patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kataku salah, jangan simpan di dalam hati.
0: Mantap.
2: Ya itu aja sudah kehitungan pantunnya kan?
0: Iya, siap. Makasih besar-besaran pantunnya ya.
2: Masya Allah. Salamnya buat sebelatannya.
0: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantun sini nih jenaka bener ya. Item siapa lagi nih yang ada di WhatsApp? Halo, salam budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budayakumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jelang apa kabar?
3: Kabar baik banget. Kada harinya kada mau hujan panas terus.
0: Harinya kada mau hujan panas terus, bujur benar. Iya, pantun kita malam hari ini tentang apa nih namanya, musim kemarau dan juga tentang alam. Ada nih, sudah stoknya.
3: Waduh. Aku tadi baru aja juga muter, aku baru aja menemui.
0: Oh iya kak. Tapi ada pantun kak, sudah bersimpanan?
3: Pantun anu aja nih, spontan aja paling-paling pun ada.
0: Ada bujur, boleh kada apa-apa. Sambil disiapkan kena tama lagi.
3: Ingat aku pada malam Senin ada pantun ya.
0: Iya pantun nih malam hari ini nih, malam minggu kelima. Rupa-rupanya.
3: Ya beda, karena minggu-minggu kayaknya aku catat sudah.
0: Malah stok etam lah.
3: Jadi tahu kan minggu apa kena pantunnya?
0: Inggih. Adakah sudah mau? Atau nanti nelpon lagi?
3: Siapa kurang nih namanya penyiaran nih?
0: Mbak Nita.
3: Bu Nita nih, ini aja pantunnya burung gelatik, burung cendrawasih. Jadi tak cantik, orangnya bersih.
0: Ada lagi?
3: Jujur. Apalagi lah. Kalau ada sumur di perempat, Tulika juga numpang mandi.
0: Enggak, gak ada. Lanjut.
3: Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan minggu depan kita bertemuan lagi.
0: Enggak, siap insya Allah. Ada lagi, mantap.
3: Namun kayak itu, Julok banyak-banyak terima kasih habis modal.
0: Habis modal sudah. Oke, siap Julok.
3: Lagunya apa nih? Burang aja lah.
0: Lagunya ada di format.
3: Wah, lagunya.
0: Ada Gadis Berserindak, Putri Cening Ayu, sama Derita Cinta.
3: Ya itu barang aja nomor 3 tadi tuh.
0: Nah, ya udah nomor 3 aja ya dari Ambon. Oke, siap. Terima kasih. Hey,
3: terima kasih Bu Danita. Salam sebetan aja di kemisahan tadi lah.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Julok Sarunding, terima kasih sudah bergabungan malam hari ini Julok lah. Pantunnya spontan, uhui gitu ya. Kita sapa ini juga ada Buso Adenan. Andai punggu tak merindukan rembulan, tante rembulan tak menampakkan diri. Malam ini Mbak Nita ku dengar siaran via perempat, ku ucap terima kasih Mbak Reni. Asik, mantap bener leh pantunnya leh Buso Adenan yo. Tentang alamnya lagi nih Buso Adenan, kita tunggu ini. Atau tentang kemarau ya. Boleh bener. Karena memang ada kerbau pergi ke kota, angkut mentega dibungkus kasa. Bumi etam yang hijau itu tegak bagaikan permata, jadi harus dijaga sepanjang masa. Sama tegak ke Lubuk, Linggau, beli kapas dari kota mencari nanas. Bumi etam hijau itu kawam beri nafas, lindungi etam dari panas jua. Mantap yo. Etam dia lanjut tak tebus sembah sambil nunggu aja karena belum ada yang tamu lagi di telepon, di WhatsApp dan juga di Facebook perempat RRI Samarinda. Boleh di sesi ketiga yang nanti terakhir ya, dikawani dulu dengan lagu apa nih dari Tercinta dari Ambon. Dia lanjut bepantun, harus ada yang tamu lagi nih yo.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Baunya pang sungai ini leh.
1: Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ya keren di sana, pukul 22 lewat 15, lewat 16 waktu Indonesia Tengah. Sudah sisa terakhir-terakhir nih ya. Beli durian ke desa Sungai Gagang. Dari pulau berjalan ke Kota Gading. Musim hujan nih belum juga datang. Air etam nih udah mulai kering. Dari busadanan juani, surya senja di ufuk tenggelam. Sirna halimun di lembah ngarai. Musim kemarau itu hukum alam. Apakah kita sang insan yang lalai? Memang ya Bu Serinjani sama Bu Serinjani kan jadi Bu Serinjani, Bu Sadenan ya sama tegek rumput jeraminya diisi ranjau. Di atas papan burung berkicau. Mun bumi ini lagi hijau, maka itu hak kehidupan etam jadi kacau. Makasih Bu Sadenan dah tamai yo. Etam sama penelpon terakhir ya di Bepantun malam hari ini. Halo, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Bersama Ida ada pantunnya.
1: Andi Ida pantun.
0: Andi Ida pantun.
1: Aku segawal mahal dengar itu. Mbok Nita bacakan pantunnya dari Busu Adenan tuh.
0: Mantap kan Busu yo.
1: Iya mantap bener.
0: Mantap
1: terus,
0: bener.
1: Latarnya itu musik Melayu. Nah kan dia punya bila-bila baca lagi. Baca dede-dede 4 bait kan selesai baru musik latarnya muncul beberapa detik. Baru
0: siap.
1: Baca lagi.
0: Siap.
1: Kayaknya seru itu di kalau direkam, Mbok Nita. Seru. Kalau ini kan direkam nih.
0: Iya.
1: Seru bener. Busu Adnan kalau bisa masuk mau dengerin suara kita, Busu.
0: Oh, itu Busu Adnan.
1: Kemai dah masuk nih, pernah dengar sekali mah.
0: Pernah sih detiknya,
1: Iya, pernah sekali. Pengen dengar nih terakhir penutupan nih gawal bener aku nih dengar suara kita Busu. Aku tutup Mbok Nita yo.
0: Iya makasih Busu Amai.
1: Mau dengari suara Busu Adnan mudahan sih dah mau ngebel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Hak Busu Amai dah tamai yo. Tapi ditunggu Ibu Adenan ndak tamat nih masalahnya udah hampir pupus hak nih kebersamaan etam ya sisa berapa 12 menitan ya. Tapi mun Ibu Adenan ndak tamat boleh, tapi mun misalnya ndik mau ndik papa jua. Etam tunggu ya masih ada besok bersama ya. Kepo juga ya nih tani sebenarnya tapi ndik papa ya. Karena udah malam juga kadang kan Dik betelponan gitu. Jadi be WhatsAppan aja Dik papan. Kita bacakan segalanya pantun Busu Mbak galanya. Buah tomat merah warnanya, dimakan bumi di liang lahat. Buanglah sampah juani pada tempatnya supaya bumi bersih dan juga sehat. Karena memang lagi musim kemarau nih, tem butuh air ya kan. Nanti ketika musim hujan kebanyakan air pulang. Jadi ya itu hak dijaga dulu tuh supaya bumi etam bersih sehat gitu ya. Jadi di saat segala musim apapun etam di sampai terlalu parah gitunya ke etamnya gitu.

Ke ibu kota beli jubah, jubah coklat di pasar Sarinah. Perilaku etam nih memang yang harus diubah. Bumi sekarat, etam jua yang akan musnah. Bener kan Bu Sadenan yo? Heeh. Ini nyambung sedikit dengan pantun Sida tadi tuh terakhir. Iya, kerandeng sana. Dah pukul 22 lewat 20 waktu Indonesia Tengah, 10 menitan mah lagi kebersamaan etam yo. Heeh.

pertama meramaikan bepantun malam hari ini. Ada Mbak Reni, Bu Semisran, Cilak Sarundeng, Bu Adena, dan juga Bu Amai, Dah Ngawani. Dan juga tentunya banyak yang dah monitor juga bepantun. Etam jumpa di bepantun lainnya gitu ya. Insya Allah minggu hadap Mbak Nita juga ngawani malam Senin kita segalanya ya. Etam jumpa lagi di minggu hadap. Habis ini lamut, dia ya, berenggah pukul 23, ayak tamaan lagi bersama Mbak ya. Jadi Etam dikawani dulu dengan sajian lagu-lagu populer Nusantara sampai merapat pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Yang selanjutnya ada dari Bali.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, karena di sana saatnya Tom Boti bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-98. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda. Menangnya gapai. Benarnya kebang bunga.

0: mukul terbang menyambung kesan.
1: Malaikat tukang ikan laksana ayunan. Lampu kandil hampir padam. Akajut yat miang batar gudakan barat sikulogar batar. Oh kakang adi rada. Kakang Adi Nerada, apa sampai bukan waroh kak? Gara-gara apa kakang Adi Nerada? Ujar Batu Nerada kan Batara Guru di walem. Jaka Nerada tatap jadi Nerada, Batara Guru tatap menjadi Batara Guru, tantu Batara Guru selabih waroh. Batara Guru kan dikira terlimbang, apa terbalik? Kak tidak tinggal anggil, sampai terlimbang. Ayo kakak, Batara dan pandang. Guru aja kajangan kan adi guru selebih baru. Ayo pandang adi guru, buka vertikal adi guru. Adinya guru alam kaya ngawah.

sehingga ada sinam masih kemarin awam perpersangka tarang tarus pemandang adik guru artinya salah rambut hak lindungan lalu tarang pandang adiknya gunung kayangan raja kayangan ingat malia pagar basi lalangon pandang adik guru di pagar basi lalangon kurang

Madibar semat batar buruk hewa alam. Ujar batar beri walau kagam hajin rada. Apa ujar hajin rada adikku? Hakar tengah hajin rada. Ini penguahan ala kaya ngasan. Ringgam wahan ala kaya ngasan. Sangat bekuncang. Paperangan berat bang orang negeri ringgam cahaya. Orang di negeri pagar besi lalangon. Oh jadi paperangan berat. Lawan siapa adik guru kira-kira musuh? Oh musuhnya pelaku gangsa. Orang artinya negeri hentro mega. Apa adik guru raja kaya? Wah kakak ajin rada. Satu-satunya kakaknya rada. Padahal kan lawan putri Sukar Basari, lawan cucu Sukar Basari, suruh turun kalem dunia, bantu perang sedaya. Jadi ini itulah adik guru raja kaya kan. Ege kakak ajin rada. Ini kakang ajin rada kalau kalian tipu bini-binian kalian mati pelabur gangsa. Sahabat ingat pelabur gangsa kakang ajin rada apabila pergi panah kapalanya bisa bertambah bukan berkurang. Apabila kepalanya gugur dapat dijilatnya darahnya menjadi sampai 1000 kepala. Padahal kan lalu cucu Sukar Basari lalu putri bertujuh pedang sana bawa jarum hikmat alam kayangan, bawa jarum kayangan pedakan. Suruhnya tipu boleh batara pulau gang sepelah buruk gangsa. Sampai dia batara guru kita kadang omong pak empati sampai kanak-kanak pada kanak-kanak lain kan kuha pada tuha bisa campur tangan. Ini kan boleh kita campur tangan artinya kita umpat manah-nah hari setengah. Padahal kan artinya lawan cucu Sukar Basari suruh turun kalam dunia bantu anak buahnya perang sedaya. Padahakan bawa harum Allah kayangan. Sampian padahakan kakang ajin rada apabila dia kena memanah tejaria lawan penah gargan. Artinya padahakan lawan alam mulia kalunya sudah gugur kepalanya padahakan hambur harum Allah kayangan. Apabila kakang dihambur artinya harum alam kayangan tadinya menjilat kena. Waktunya menjilat disambar oleh harum Allah kayangan rumas. Bajakan ilat jangan kau tertarik lagi. Oh, hanyar pula berkansa. Akhirnya, kada tahan perang berhenti yuda. Oh, adik goro lah begitu adik goro. Kolam mohon adik goro. Ah, cepat kakang di nerada. Jangan lambat, jangan lalai. Pali basuh bahari, lalai, prian. Siapa lalai? Kak Dudian.

Kapalay angin gantung angin. Mendapat galau. Sur kapasarnya kayangan alam kayangan. Sukar pasarnya melihatnya laksana kelayangan pagan. Sukar pasarnya jauh-jauh menegur lalu menegur. Ya dunia niang, apakah bayar sampian niang? Sampian datangan niang, pinayusuh niang, nang kaya niang, kaya jangan pegatan niang. Eh, cocok, serka basari. Apa gayang niang, sampian yang bakal kajutan niang? Woi, jangan terima kajutan, cuman. Ini anak buah hikam. Anak hikam dipakai besi, peperangan berat. Hikam bantu sedaya, ini perang berat ini. Nomor satu nang peperangan berat, Raden Tejaria, Bujang Rakse, lawan artinya Indra Klana. Orang dari Kuha Prian, itu iparnya, lakas cucukan bantu sedaya perang berat itu, melawan makhluk itu, labur kangsa. Bawanya putri yang tujuh dang sana, marayu untuk membojok. Itu pelaburan bangsa, bunguli kampung bunguli.

0: pahon yang ngoleng yang iya dunia niang badan uyun niang dibayi kaki jin uyun niang tuyun ayam dunia
1: cekam dibayi jin uli nengkam batar buruk di alam
0: satu-satunya juga kalau kada ikam artinya merayu ikam membujuk kada bisa jadi mati akan perang dan tidak lamun kena anak ikam tejari yang memana itu jarum kayangan ikam hambur kalau enak berjilat kena darahnya tak tertahan disambar oleh jarum kolong kayangan yang mendemintung yang banyak-banyak niang ujung terima kasih niang
1: terima kasih dok kerahkan dasar ikam semuanya
0: ima apa kabar Aji nara ada kalau Aji nara bukun kumbal ni orang dewa lam kayang sama mengerti sama tahu. Tatara sebongot kalau punya putri nyatri kabarakan. Inya membawa saudaranya kadang sana.

kayangan jarum kayangan. Oh, jadang sanak yang lainnya cika kan, tuyun kah kita kakan kayam dunia kakan. Ih, ding kita tuyun ding kayam dunia ding. Kita tuyun ding ka bumi ya ma. Membantu ya ding anak. Oh, jadi ngayong yang dipakai besi.

alam kaya ngawak-ngawak-ngawak bersing setalu bersing set imba bang sing set bidadari bertujuh para saudara bertujuh para dang senak teras sekolah pakaian tak sukanya bajunya lanyang.

melihat kemahan berpenang-urang berpenang. Lihatnya nak pelinggang, berpenang melompel.

Wajahnya Putri Soekarbasi nak tidak aya. Mandiwar semua tidak di melihat. Melihat para putri tujuh saudara tujuh daksana. Lalu tarkadit jemandang anak memanggil anak. Inya paling dengan baris segera Raden Tejaannya. Apa kanjang ibu setian siapa kanjang ibu Cina. Ikam nakai bayang kaitan tahu nakai wayatnya nakai. Aku nakai aja bini jamaikam yadin bujang jaya. Aku nakai ngayan sukai basai gayam kayang nakai. Aku nakai tujuan membantu kam peyang peyang tegu anak. Beyang teyang anak. Cih ibu sampaikan harus suka basari. Nakai aku ngayan sukai basai nakai. Ini aku nakai bayi tujuh bedang sana kaya. Siapa nak musuh ikam? Wah ibu. Ini berat ibu musuh ibu. Siapa nak musuh ikam? Ratu Lapur Kamsa. Ya dukanya ya nak tejanya ya. Ya do anakku yang punya kasmayan. Pak ibu banyak-banyak mulut ibu menerima kasih ibu sampian pengturut badan kaya enak kaya aku nak kasmayan bucang kasmayan. Lalu mama rake Raden bujangnya rasi nak bujangnya singkam kan nak inggih ibu. Demikian juga kalana indra kalana nak nyeki kam kaya kaya nak inggih ulun ibu pah nak ikam minang kaya ayam nak tinah kaya patah sayap pah ibu perang sar ini buat sekali ini berat ibu lihat pelabur kangsa ibu sampai beribu-ibu kepala beribu-ibu tangan beribu patis ini nak kaya bayan tak kaya jawanannya nak kaya ini aku diutus ini yang batai ibu nak kaya turun kaya dunia ke bumi yang menyawan pihak hentai udah. Ikan nakai jangan sakit hati nakai aku disuruh kenakai mayayu membojoknya. Oh jadi sampean disuruh merayu untuk membojok pula begangsa. Enak jangan ikan nakai maanggap nakai jangan maya nakai. Oh pada apa ibu eh. Ini nakai kita hati kumusika tewan

Kalau ibunya alam kayangan, namanya sujud, hari keja harinya, dan ikian kasmaran bujang kasmaran, dan ikian bujang raksi, lon kelana indra kelana, pah dia indra kelana panjang umur kakang kita, mendapat ibu yang di alam kayangan turun datang membantu, dengan ini dengan kasihan-kasihan sang yang wanang, artinya dengan ditolong kita masih udah sang yang wanang.

0: Turun pasir bandialon naon kini mah nyala makar mendapati pelabur gangsa.
1: Pelabur gangsa melihat uang bini-bini mengakang tahu pelabur gangsa
0: kini yang tawa kalau api mumpung gak
1: lapor gangsa.
0: Oh ini pelabur gangsa ding kini mah gading kalau mesti ada ikan dengar apa ikan mulai ding. Kami kan guna peperangan berhenti hidup empat turun artinya peperangan ketengah persiban kalun alun kandadakan lagi kah laki-laki ngadeng iya dukanya kakang payabui gangsa uyun kakang kadang niat pakaian sampian kakang sabab kakang kadang guna jua kakang bini-bini yang ya kek bekajahi kakang kadang guna jepang nih kak. Jadi apa maksud kami kesini uyun ini kakang sebenarnya bahasa ya dion sampian kakang uyun kakang menyet sampian kakang kakang badan bahasa ya badan
1: pasti agus tek besar badan lo nak kok
0: kakak menang melihat tahan kalau peringgam nak kok hati tidak kakak tidak kurang peringgam ya kurang pagar bersilangan sebut ayat di semuanya ikan dengan tak tubuh jodoh lo nak kok inggih kakang uyun kakang.

di karaoke. Uliwang bini-bini. Anak-anak para katiak nga, bapalik kamu ha, sabab katiak nga gagapang laksana halukan daw. Katiak pala bergasa, artinya laksana bu hampa daw. Laburnya gansama, sama rambutnya wakawa, laksana cabangnya kayu. Dirayu wang bini-bini, di pucuk wang bini-bini.

Senang hatinya wakawaka bini-bini mengaruyuki wajahnya ratu gang sepelabur gangsa. Ah ding, ikam ding, yalah pasti yang intan ding kabak helak kamu kacukung. Kada dua tiga ikam dengan aku artinya kada cinta kepada bini nama ding ikam. Ikam bertujuh ding, aku kawin dengan aku dengan ingge kakang, yang mensai-sai kakang papayangan kakang. Uyun kakang, kabin kangen yang sampingan. Suka panakar, gang sepelabur gangsa. Daripada suka pelabur gangsa, melihat uang bini-bini, wak perempuan harap pelabur gangsa. Ujar pelabur gangsa, hah ding,

0: puto bos. Ya benar. Woi, benar kandar. Tapi kandar lawas. Bujur benar, tapi kandar tulus. Ya. Ya. Andinya ing. Ya.
1: Daun kapas mandarnya gak paham.

di radio uang bini bini. Hilang riwayat pada sebentar, kisah tarat sebut pula para ganti. Nyatanya pada di kayu-kayu.

putri tujuh pedang sana. Itu putri bertujuh pedang sana. Bininya Pujang Jaya akhirnya menjaga Pau Janggi. Akhirnya Pau Janggi nang menunggu. Akhirnya burung gagak mau Sriwijaya.

Semua orang yang nak tahu berjenang naga sunting giri. Kalau murs jaya atas kayu sunting giri hisolan Hilton. Ibunya lama manggil anaknya burung gagak musuh Wijaya. Ujar ibunya batu jawab pedang sana. Nak burung gagak musuh Wijaya, apa ikam menak ikam uyah nak? Pina mau ngot mendam pina bak basuyungutan. Oh ibu, hadap ibu. Ini makan kayak kampina nyaman nyaman nak di atas kayu nak pina mau ngot ngot nak. Kada mendengar apa nak kada tahu kena. Oh ibu, hadap ibu. Ayo kabarkan. Ini nak kayu yang sedang yami baik payang nak di pagai besi yang onak kaya deng sana kikam nak kaya papayangan na banyak. Oh ibu, papayangan head mana ibu? Ini nak kaya dinagi pagai besi. Oh dinagi pagai besi, siapa mau soprak berarti yang ibu? Wah ini nak kaya mengkada saya nak kaya panggiliat pun nak kaya ibu ikam nak sudah ada sana kena kaya bayar tujuh nak. Ibu ada di sana? Iya nak kaya ibu ikam suka bahasa ina kak diutus yang bataya guyo ayu ya nak kak ikam apa gaya besi ikam padakan nak kawai yawan adik ikam yawan naga sunting gina sunting giri mak pada kalau bertimbul. Oh kan ibu ada apa kabar ibu? Aduh ya nak sunting gina kuyang yami papa yang nak ya waspanai sudah nak hampir kasuya nak dan senak ikam nak pagai besi. Oh kan ibu apa sebab ibu hanya berpada itu nak yang mayum ya ibu nak hanya enak tanya tanya tak peksa. Oh siapa mau sebo ini nak kaya kadu kaya saya panggil nak kaya kayu kada hiya ibu nak musuhnya payah bui kangsa. Oh bak reto pulau berkangsa. Enak ya kas tak ikam muyung gagak mesti jenak bayin mui dang sana. Gagak Mesri Wijaya limak mandang lalu nya tunduk dengan ibunya.

kadang ngalawas, barapa nyalawas. Bunga kagak terbang di awan, suntingnya kiri dari lautan. Orang sama-sama digesak di mantel kuna. Tiada berapa lama antara terkala sampai dari suangan. Hampir sudah negeri pagarannya bersih. Dilihatnya jauh-jauh negeri pagar bersih, akhirnya membakar rusak. Wajar burung gagusnya, hei, suntingnya. Ah, kakang, aku khawatir kakang.

Sriwijaya bunyi ributan topan. Tak kajut orang dan kepagan berselamat melihat burung arti terbang hayang gemetar. Bunyi sung awas Raden arti bergabung sudah datang bunyi sung sekong. Rakyat dan desa banyak nyaba undur. Wajar bergabung sudah gemetar jawa tinggi. Awas kakang. Apa kabar kakang terjadi? Kakang hujan kasmaran, hujan rase. Ini kelakuan. Baik dilihatnya, Brunggal Kepusir. Ini mah kasih kakang pendatang dilah. Kakang Brunggal Kepusir. Hujan di laut tangan sana. Oh, Din, apa kabar? Ne? Dilihatnya di sawangan makan. Kakang sisinya di lautan, Pak. Si kakang sunting gerepang datang. Ah, kakang, kalau perang tadi udah kakang. Hampir kasur kakang, berat-berat, ah, tanda!

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
3: Apaan tuh?
2: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
3: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
2: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
3: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
2: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
3: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
4: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
5: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
4: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
5: Kalian kapan nih?
6: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Bisa ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Mbak gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Enggak, dibuka dengan lagu Jawa ya. Bagianku sing apa tadi? Lupa jadinya. Iya, tuh pokoknya ya, lagu pop daerah Nusantara ngawani kita segalanya seperti biasa di malam Senin. Kawatama 0541727656 atau di WhatsApp 0811581994. Juga tama di Facebook Pro 4 dan juga live chatnya RRI Digital ya. Etam sama penelpon pertama. Halo, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Sari, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, enggak beri request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar judulnya?
1: Hantaliur.
0: Hantaliur. Oke, siapanya ada?
1: Selamat. Selamat. Monitornya udah bersama petugas.
0: Siap, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum, selamat istirahat.
1: Selamat.
0: Ada dah Bu Soari ngawani Mbok Nita. Masih kami aja tentunya gabungan Bu Sombak ya. Lagunya boleh bebas, sebebas-bebasnya malam hari ini ya. Ada juga Mbok Lara. Assalamualaikum Mbok. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Mbok. Aku mau izin request lagu. Boleh, boleh Mbok Lara. Apa ndak kita request ya? Tama Mbok ya. Atom sapa dulu di telepon WhatsApp. Halo, selamat daya.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam. Busu, apa kabar? Lawas nih jumpa leh.
2: Lawas nih jumpa juga. Alhamdulillah jumpa malam ini.
0: Alhamdulillah.
2: Sibuk benih tegiknya. Lewat udara sehat. Iya Mbak.
0: Sibuk benih tegiknya Busu. Abdul syukur belakangan ya.
2: Gitulah kegiatan Mbak ya kan. Lagu Bugis aja Mbak.
0: Lagu Bugis apa judulnya?
2: Dipilihkan aja Mbok.
0: Oke, sembarang ya.
2: Iya, siap. Punya segalanya deh Mbok, deh menyapa dari A sampai Z aja Mbok.
0: Oke.
2: Kesehatan semuanya buat Mbok Nitanya, sehat juga bersama keluarga.
0: Amin kita juga.
2: Kamu lang hati-hati Mbok yo, selamat bertugas. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdul Syukur ya dah tama yo. Etam lanjut tentunya nunggu Ibu Sumbok Galanya Tama lagi ya. Bisa di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chatnya RRI Digital.

Baru ada dua lagu yang masuk, ini masih Nita tunggu ya kebersamaan Bus Mbak Galanya. Nah ada Bus Rizky juga gabungan lewat Facebooknya Pro 4. Assalamualaikum Nita. Waalaikumsalam Bus Rizky, warga Kampung Banten, Bus Rizky Medan hadir. Siap, terima kasih datang sama Bus Rizky ya malam hari ini di malam Senin ya. Besok hari terakhir juga nih di bulan Agustus ya, alhamdulillah. Ndik terasa, terasa benih ya, karena ndik ada hujan nih jadi terasa benih gitu. Bahkan Bu Sumbo ya tadi Nita tuh baca-baca juga di sosial media gitu ya. Bahwa Sida tuh pada saking ndik pernahnya hujan enggak tuh ya. Jadi Sida dari awal Agustus nyuci motor enggak tuh ya. Sampai wahini ndik merotak tuh motor Sida tuh saking ndik dah hujan, ndik dah becen, ndik dah apa enggak tuh ya. Ya Allah. Baru melihat itu tuh sedih juga enggak tuh, tapi lucu juga jadinya. Benih juga saya pikir-pikir, iya juga ya. Saya awal Agustus nyuci motor sampai wahini tuh masih merotaknya tuh merotak debu-debu kecil banget tuh gitu. Saking tidak hujannya ya Allah, ya Allah. Ya mudahan kan biasanya bunyi orang tuh juga ritual pemanggil hujan tuh ini apa? Menyuci motor enggak tuh ya sampai wahini. Nida yo. Nida ini, Nida manjur tuh lagi. Ya Allah. Iya masih Nita tunggu ya Bu Sumbok Tama ya gabungan ya. Heeh. Ya, keren deh sana sambil menunggu karena masih kosong juga, kita mendengar lagu hak dulu ya. Yang pertama ada Hantaliur.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengandung

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Lagi kita di Berenggah malam hari ini ya. Ada lagu Tabola Bale requestnya Mbok Lara ya. Nanti habisnya temenalinga ya. Ketemu sama penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya. Budayakan salam.
0: Mbok Yuli.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baik, Leh.
0: Belum tidur kita, Leh?
1: Belum.
0: Belum semat lagi kah?
1: Ya.
0: Mau request lagu apa, Mbok Yuli? Lagu pop nih.
1: Tinggal apa aja itu?
0: Bebas, di format.
1: Oh, enggak di format,
0: iya,
1: bebas ya. Kalau hati yang luka?
0: Hati yang luka.
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Ih, lain lagu pop daerah tuh.
1: Hah?
0: Lain pop daerah ya?
1: Loh, itu kan pop nasional kan itu, enggak Jawa kok itu.
0: Nah, itu masalahnya itu. Harus pop daerah, Mbok.
1: Oh, yang pop daerah.
0: Iya.
1: Oh, yang daerah.
0: Iya, betul.
1: Oh, alah, gitu kan.
0: Iya, Mbok.
1: Lagu Jawa aja.
0: Lagu Jawa aja, apa tuh?
1: Apa itu?
0: Apa yuk?
1: Terminal Madiun Ngawi.
0: Terminal
1: Madiun Ngawi.
0: Waduh, ndi ada lagi?
1: Apa ya enaknya kalau tepung kanji
0: coba ya,
1: tepung kanji.
0: Oh, belum ada juga Tama.
1: Oh, pamer bojo aja,
0: pamer bojo sudah. Mohon maaf ya Mbak Yuli, ya Allah.
1: Kalau kalung emas
0: ada.
1: Oh, ada kalung emas aja.
0: Kalung emas ini ada Diah Novia sama Yeni Inka. Mau yang mana?
1: Yeni Inka.
0: Oke, ya. Siap. Siapanya ada?
1: Salamnya ada Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Sanawiyah, Mbok Mutrika, Nek Ilas, busunya, busu Mamat, busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur, busu Misran, busu Agok, busu Iis, busu Rinjani,

0: Jurak Sarundeng, Busuk Utai. Salamnya buat Gelanya aja sudah.
1: Siap.
0: Tunggu lagunya sambil mau menikmati tidur malam.
1: Aduh mantap. Siap, ditunggu Mbak Yuli lagunya ya.
0: Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut ke WhatsApp nih, ada Mbak Reni dah menanti. Halo, salam budaya.
2: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita yang grece.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni yang grece. Tadi Etam dah bertemu di Bepantun, malam hari ini bertemu di Berenggah. Lagu apa Mbak Reni?
2: Ah, enaknya lagu, lagu Sunda aja deh.
1: Apa judulnya?
2: Ninggelis.
1: Ninggelis, oke.
2: Ya, ada?
1: Ada, aman.
2: Nyapanya buat
1: Iya.
2: Bu Sunda. Nyapanya buat Mbak Yuli tadi.
1: Ya.
2: Terima kasih. Pagi beliau belum tidur. terima kasih sapaannya. Mbak Yuli yang receh juga. Ini kita nunggu Mbak Nana. Apakah dia tidur? Apa masih begadang? Kalau Nek Ila sini ada anunya, ada langganannya, apa namanya itu? Pasiennya ya. Semoga sehat selalu Nek.
1: Amin.
2: Nek sama Kai Ola.
1: Amin.
2: Busu Mamat.
1: Amin.
2: Busu Abdul Rahim, Busu Jani. Busu Sekancil. Busu Mama, Busu Mama dua kali dah. Busu ini, Busu Misran. Terus Busu siapa yang tadi itu yang manggil Kak, yang manggil Busu siapa yang berpantun tadi itu, Mbak?
1: Busu Adenan.
2: Nah, yang lain yang hanya manggil Busu Adenan itu yang
1: memang
2: itu. Ah ya, Busu Amai. Pama lagi Busu. Jadi rame. Kalau beliau tuh suaranya kayak kebawaan atau tegas. Itu benar sekali. Kali aja dia tuh langka beliau nih. Kalau enggak hatinya sendiri yang bergerak, enggak mau biarpun disuruh Tama tetap di pendiriannya, enggak. Pasti dia lewat WA. Tapi kalau keinginannya harus bisa masuk dia. Nah, begitu. Busu, kita kesal mancing aja, kita lewat WA mancingnya. Nah, pasti dia nak Tama. Kalau ini suruh masuk, kamu kalian enggak mau busu-busunya itu. Kalau kita kita pancing pakai lewatan WA, pasti dia Tama, penasaran kan? Nah, gitu Busu. Pemasukannya dari Mor ini ya. Ada pernah suaranya itu kayak bawa apa namanya? Kayak suara bapak, kayak ya intinya beliau tuh suaranya kayak orang Melayu. Tapi langka.
1: Siap.
2: Oke lah. Buat menitanya. Kasihan ya di belakang.
1: Makasih Mbak Reni ya.
2: Sama gasnya selalu Mbakku.
1: Iya, amin. Kita jual. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon lagi. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, udah kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Lagunya ini bebas kah? Apa yang nyaman lagunya? Oh ini aja dah, biar ngebit-ngebit puyuh. Puyuh jantan
1: puyuh
3: aja, Mbok.
1: Puyuh jantan, oke, siap.
3: Baru datang, Mbok. Tapi di jalan mendengar, Mbok, kita tadi tuh.
1: Alhamdulillah didengari.
3: Tapi itu nggak cari rumah Mbok Yuli. Kan saya ke yayasan, ada kawan orang Tionghoa meninggal Mbok. Jadi kan malam ini kan perpisahan dah. Banyak orang kan, jadi mulang sambil dengari dari Mbok. Jalan tuh Mbok. Jadi nggak sungguh ada Mbok Yuli tadi tuh. Cuma pas kawannya pun cepat tiwi. Nah, di sempat nggak cari rumah Mbok Yuli itu nanti ketemu-temu. Takutnya kan dapat apa namanya itu kayu gaharu. Saya nyapa lu Mbok Yuli. Tegaknya tadi ada busuk syukur, Mbok.
1: Iya, ada sidat tadi Tama.
3: Nah, tuh. Terus itu Bu Salman Riyadi itu tidur. Di luar tidur. Tapi Mbok yang kejarin itu saya itu Mbok Ani yang di Palaran itu, Mbok. Ada lagi, mana sidat? Mudah-mudahan aja sehat. Mbok, yo.
1: Amin.
3: Sudah, Mbok. Saya mau menikmati sambil baring, Mbok.
1: Siap.
3: Tegaknya Mbok Nita ceria-ceria nih.
1: Iya, alhamdulillah. Oh, dikit.
3: Nah, ini tanggal 1, Mbok. Baik, itu
1: masih tanggal 31 lah, sabar.
3: Iya, iya, makin makin mungkin ketawa, makin ketawa kan. Baik, iya, ketawa sudah. hari apa? Sabtunya kan Sabtu sampai
1: Senin.
3: Biasanya kan ketawa lagi.
1: Senin,
3: kan?
1: Selasanya makin merongap ketawa.
3: Nah, apa lagi? Nyaman makan, Boy.
1: Siap.
3: Gila-gila, Boy, kamu tuh ngopi, Mbok.
1: Oh, iya.
3: Mbok Ijeta, Boy. Ini apa dah? Pokoknya jam 9 tuh tar saya dah ngopi tuh, Mbok. Tapi umpanya ini bisa, Boy, ya. Karena kawan yang meninggal tadi kan dikremasi, Mbok. Di orang Tiongkok, Mbok. Jadi kena kawan akrab, mau tidak mau hadir, Mbok.
1: Iya.
3: Terima kasih, Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren yang sana ada pukul 22.33 waktu Indonesia Tengah, 17-an menit mah lagi. Keren yang sana ya, ada 4 lagu yang siap ngawani kita segala malam hari ini. Bersantai-santai sebelum tidur malam hari ini ya. Jadi tetap nelingin lagi ya, Bu Mbak ya. Tabola Bale, request dari Mbak Lara.

Ya, keren desa dan literasi waktu sudah menunjukkan pukul 23.46 waktu Indonesia Tengah. Saatnya sampai di sini kebersamaan tim di Berenggah ya. Makasih yang sudah meramaikan. Ada Bu Soari, Mbok Lara, Bisa Bersyukur, Bisa Rizky, Mbok Yuli, Mbok Reni, dan juga Bu Semamat. Makasih juga yang sudah monitor tulak pukul 19 tadi ngawani Mbak Nita dan merangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Makasih banyak pokoknya segalanya ya. Mohon maaf pun ada salah-salah carang. Semoga kamu bermanfaat dan juga menghibur kita segalanya hari ini bersama Mbak ya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga kamu selalu didekatkan dengan hal-hal baik dan juga orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saatnya Monita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Jangan lupa

0: Widih, ada yang diet nih, minum sehat terus.
1: Iya dong, biar sehat tuh minum jus, kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
0: Eh, salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
1: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
0: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
1: Sayur.
0: Buah.
1: Sayur.
0: Buah.
2: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah. Karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keruan dan sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat ke Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Hambat nih Saira Runinta hadir untuk ngawani etam galanya di edisi hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026 sampai kendia merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi program acara, hadir saat lagi Kronden Sana menemani etam galanya pengajian Al-Quran. Sebelumnya juga nanti akan etam dengarkan lagu islami. Sebelum kami hadirkan hikmah pagi, nanti juga hikmah pagi akan ada Ustadz Mahnun Usni yang akan memberikan tausiahnya seputar ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Quran. Kemudian Samarinda Hambat jam 6.30, ada juga Dendang Mahakam jam 7, Halo Benua Etap jam 8, dan Oda Bekasa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi program acara hadir ngawani etam galanya hari ini yo. Dan kalau di sana saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1-3 bersama Maria Ulfa dan penerjemah Buang Supeno.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: sumbangannya Bapak, Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Iro dapa buru.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya, ada yang ngasih kursi roda. Tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Pagi hari ini saya Ira Runinta hadir menemani pendengar di Hikmah Pagi edisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan pagi hari ini kita juga sudah terhubung via Zoom bersama Ustadz Bahnun Usni S.I.Kom, founder Sahabat Miskat Indonesia. Dan untuk Hikmah Pagi hari ini juga terjalin berkat kerjasama bersama Sahabat Miskat Indonesia. Untuk tema kita, ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Quran bagian 3. Langsung saja kita sapa ada Ustadz Usni. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Ustadz, sehat?
3: Mbak Ira.
2: Alhamdulillah. Baik, Ustadz, pagi hari temanya sangat menarik nih ya Ustadz ya, untuk mengingatkan para peran ayah ya Ustadz ya, seputar bagaimana ayat-ayat yang ada tentang ayah dalam Al-Quran ya Ustadz ya.
3: Ya, insya Allah.
2: Baik, Ustadz, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dimulai tausiah dan juga menyapa pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Silakan, Ustadz.
3: Baik, terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil kirim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pendengar Pro 4, program Hikmah Pagi yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita awali pertemuan pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghimpun kita kembali dalam kajian Hikmah Pagi RRI Pro 4 Samarinda. Semoga Allah senantiasa berikan kita hikmah, berikan kita kesabaran, berikan kita hidayah. Terutama bagi kaum bapak, para ayah sekalian yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam rumah tangga. Pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita mengkaji kembali ayat-ayat tentang seorang ayah yang ada di dalam Al-Quran. Ketika beberapa waktu yang lalu sudah kita berikan pengantar, pagi hari ini kita mencoba mendalami beberapa ayat yang nantinya insya Allah semoga menambah kekuatan kita, terutama para kaum ayah, untuk membimbing keluarga, memberikan kasih sayang yang terbaik. Inilah pilar utama di dalam keluarga. Ketika seorang ayah diberikan sebuah mandat di dalam keluarga, menjadi seorang pencari nafkah, tapi di situ juga seorang ayah haruslah menjadi seorang pembimbing, seorang panutan, dan seorang yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu pagi hari ini kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah, terutama ujian dari saudara-saudara kita di sebagian dari Kalimantan ini yang sedang diberikan ujian kebakaran. Juga senantiasa Allah berikan kesabaran dan Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian. Ketika kita bisa melihat, membaca, mendengarkan berita-berita gerakan untuk sholat istisqa, bermohon Allah turunkan hujan, Semoga Allah berikan kemudahan dan Allah turunkan hujan sehingga kebakaran hutan bisa teratasi dengan baik. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita mencoba untuk mengkaji ayat surat Luqman ayat yang ke-13. Luqman adalah seorang ayah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian saking bijaksananya, maka disebut sebagai Luqman Al-Hakim. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Terjemahan di dalam tafsir ataupun terjemahan kemenak disebutkan, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Luqman ayat yang ke-13 ini, menurut Al-Wahidi di dalam kitab Tafsir Al-Bashir jilid yang ketiga halaman 443, disebutkan bahwa ayat ini menceritakan seorang ayah yang bernama Luqman menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah. Dalam kaitan ayat ini, mempersekutukan Allah itu adalah perbuatan syirik. Mengapa? Karena perbuatan syirik ini termasuk dosa yang besar. Karena menyekutukan Allah berarti menganggap ada yang setara dengan Allah dalam hal penciptaan, pemeliharaan, dan penguasaan alam semesta. Perilaku syirik berarti tidak mengakui keesaan Allah dan tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita garis bawahi bahwa nasihat pertama dari seorang ayah kepada anaknya, terutama yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim ini kepada anaknya, adalah nasihat untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menjadi acuan kita sekalian, bagaimana para ayah, para bapak, para pemimpin keluarga, penanaman yang terbaik hari ini menjadi pondasi bagi anak-anak kita adalah bagaimana anak-anak kita terjaga, terhindar daripada perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan pula, laisa syai'un minadzunubi a'dhamu minasyirki billah, bahwa tidak ada sesuatu perbuatan yang menjadikan itu adalah perbuatan yang dosa besar dibandingkan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bagian kita, bagaimana kemudian seorang ayah itu hendaklah senantiasa menjadikan tauhid, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi fondasi yang pertama bagi kita sekalian untuk menjadi bagian bagaimana kita menguatkan karakter anak-anak kita sehingga ke depan terjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah bagian kita. Maka kemudian kita hubungkan bagaimana seorang ayah yang bernama Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub ini memiliki anak bernama Nabi Yusuf nantinya, mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Jadi para nabi, para rasul terdahulu di dalam Al-Qur'an tercatat, mereka senantiasa pula menjadikan tauhid ini menjadi pelajaran pertama bagi anak-anaknya. Jadi bagaimana kekuatan anak-anak itu tumbuh, pertama kali adalah bagaimana memberikan sebuah pencerahan iman di dalam dirinya, menguatkan sebuah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap bagaimana kemudian dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan dirinya dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ketika Nabi Ya'qub alaihissalam mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya? Bagaimana ketika Nabi Ya'qub senantiasa berdoa pada Allah, diungkapkan di dalam Al-Qur'an, "Ala innama asku basi wa husni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu." Dia Ya'qub senantiasa menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari apa yang Allah berikan sesuatu yang Allah itu tahu atas segala sesuatu dan kamu tidak mengetahuinya." Dengan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang seorang Luqman Al-Hakim di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, bagaimana ketika beliau memberikan nasihat, "La tusyrik billah," jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat Yusuf ayat yang ke-86, Nabi Ya'qub ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita sekalian, bagaimana kemudian Nabi Ya'qub ini secara praktik senantiasa menyatakan, mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Bagaimana ketika mengadukan kesusahan dan kesedihan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana ketika Nabi Ya'qub alaihissalam hanya berserah diri kepada Allah dan tidak pernah putus asa ketika menghadapi cobaan-cobaan kehidupan? Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula ketika Nabi Ya'qub alaihissalam mengajarkan anaknya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Waqala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Wa ma ughni 'ankum min Allahi min syai'. Innal hukmu illallah 'alaihi tawakkaltu 'alaihi falyatawakkalil mutawakkilun." Ketika Nabi Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Namun, aku tidak dapat mencegah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kamu sedikitpun. Penetapan hukum itu hanyalah hak Allah dan kepadanya lah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya orang-orang bertawakal." Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ya'qub mengajarkan bukan sekedar tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tetapi Nabi Ya'kob secara praktis memberikan pengajaran kepada kita sekalian, memberikan sebuah pelajaran kepada kita, bagaimana ketika menghadapi persoalan kehidupan yang pertama kali adalah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian kita. Bagaimana kemudian kita meniru napak tilas dari perjalanan Nabi dan Rasul serta orang-orang yang bijaksana yang dicatatkan di dalam Al-Quran sebagai seorang ayah. Lagi-lagi kita ingatkan, fondasi pertama di dalam mendidik karakter anak-anak kita adalah bagaimana kemudian mereka tidak syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula ketika kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang yang senantiasa membentuk jati diri anaknya, dikisahkan tentang peran Nabi Zakaria, Yahya di dalam bentuk pendidikan yang singkat, pendidikan yang diberikan kepada anaknya bahkan sebelum lahir, maka senantiasa dia senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Lalu Nabi Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka agar apa? Bertasbih kamu di waktu pagi dan petang. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah cara, termasuk bagaimana ketika kita memanage hubungan pranikah, kemudian mempersiapkan pernikahan, bagaimana seseorang itu mempersiapkan dirinya sebagai seorang ayah. Dengan apa? Ansabbihu buqratan wa asiya. Bertasbih kamu di waktu pagi dan petang. Menjadi bagian kita sekalian, bagaimana ketika Nabi Yahya tumbuh menjadi anak yang saleh, penuh himmah dan bijaksana. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengingat bahwa seorang ayah adalah pilar keluarga yang kokoh sekaligus teladan bagi anak-anak. Karena itu bagian kita adalah senantiasa menjadikan pribadi kita adalah pribadi yang kemudian menjadi seorang ayah yang mengikuti teladan-teladan Nabi Rasul dan orang-orang bijaksana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, terus berikutnya adalah ketika kita tadi melihat seorang Luqman yang bijaksana yang mengajarkan anak-anak agar tidak berbuat syirik, kemudian Nabi Zakaria seorang ayah mengajarkan anak-anaknya agar senantiasa bertawakal kepada Allah, senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manakala diuji, manakala ada hal-hal yang menjadikan ujian itu berat, bersedih hati, maka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berikutnya, tugas pokok seorang ayah adalah di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sana diteruskan kemudian, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini adalah pelajaran bagi kita sekalian. Kewajiban seorang ayah adalah bagaimana kemudian menjaga sebuah keluarga itu senantiasa taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, anfusakum wa ahlikum nar, agar terhindar dari api neraka. Pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran kita bagaimana kita menjadi bagian orang-orang yang kemudian senantiasa menjaga wasiat Al-Quran. Jadi bagian dari seorang ayah yang senantiasa mengikuti jejak para rasul, nabi, dan orang-orang bijaksana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Pendengar yang dimandikan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana seseorang tidak bisa putus asa, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, apalagi seorang ayah yang dituntut harus menjadi figur yang kuat di dalam sebuah keluarga. Kondisi hari ini mengingatkan kita bagaimana seorang ayah harus menjaga anak-anaknya. Kita sebagai orang tua tidak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam. Bisa jadi anak-anak kita terjaga di dalam pelukan kita waktu mereka di rumah. Tetapi bagaimana ketika mereka sudah di lingkungan sekolah, ketika hari ini bully, saling membully menjadi bagian yang sangat kuat hari ini misalnya. Bagaimana ketika anak-anak di lingkungan, bagaimana anak-anak kita terjaga misalnya dari lingkungan yang bisa saja menjadi ancaman bagi anak-anak kita. Maka inilah kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pun senantiasa berikhtiar, berikan upaya yang terbaik kepada anak-anak kita. Dengan yang dimanakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian pagi hari ini kita tutup dengan surat Maryam ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni idza nada rabbahu nida'an khafiyyan wa inni hiftu wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'ai rabbi saqiya. Yaitu ketika berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih, Nabi Zakaria mengajarkan kita bagaimana berdoa dengan suara yang lirih, berdoa dengan suara yang lembut. Ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Zakaria berdoa dengan lembutnya. Apa yang didoakan Nabi Zakaria? Ketika Nabi Zakaria berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Jadi diingatkan di sana, idna darabbahu nida'an khafiyan. Ketika Nabi Zakaria menyatakan bahwa aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Berikan sebuah sinyal rambu-rambu kepada kita, berdoa harus penuh keyakinan. Berdoa harus penuh pengharapan, berdoa harus dengan sebuah nilai yakin kita. Bayangkan, mohon maaf saja, ketika kita melakukan sholat istisqa misalnya, doa minta hujan, dari sekian ribu, sekian ratus jamaah yang hadir kira-kira, yang membawa payung. Payung pertanda buah keyakinan misalnya saja, bahwa Allah akan turunkan hujan di waktu sholat istisqa itu. Kira-kira berapa orang yang persiapkan payung sebagai tanda dia yakin, misalnya saja sebagai sebuah tanda. Karena itu mendengar yang dimanakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita berdoa tapi tidak penuh dengan kepasrahan, tidak penuh dengan keyakinan. Maka di sini, di dalam surat Maryam ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam selanjutnya adalah, sesungguhnya aku khawatir kepada keluargaku, sepeninggalku, sedangkan istriku adalah orang yang belum punya keturunan. Anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, seorang anak yang mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhai. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam tafsir Al-Azhar disebutkan peran ayah di dalam surat Maryam ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam ini adalah bagaimana berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan keturunan yang dapat melanjutkan tugasnya membimbing umat meskipun pada waktu itu belum dikaruniai keturunan. Tetapi apa? Di dalam hatinya ada keyakinan, di dalam hatinya ada kepasrahan, dan di dalam hatinya terus menjaga harapan. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Zakaria berdoa dengan penuh keyakinannya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian kita. Bagaimana kemudian kita terus menjaga keluarga kita. Bagi kita sebagai seorang ayah, bagaimana kita terus menjaga keluarga kita, menjaga kesungguhan dari kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita terjaga. Yang pertama dari nasihat Luqman Al-Hakim di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, seorang ayah berkewajiban yang pertama kali adalah menjaga anak-anaknya agar tidak melakukan perbuatan syirik, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tugas yang kedua seorang ayah adalah bagaimana menumbuhkan harapan, tidak berputus asa. Bagaimana seorang Nabi Zakaria memberikan contoh kepada kita sekalian. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus menjaga bagaimana kehidupan kita senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian kita. Dan yang ketiga, tugas seorang ayah di dalam surat At-Tahrim tadi, wa anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban seorang ayah adalah memastikan anak-anak generasi di belakangnya terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sekalian terjaga di dalam hal-hal yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pagi hari ini bisa menyelesaikan tugas kita sebagai seorang ayah. Yang pertama adalah menjaga anak-anak kita terjaga dari kesyirikan. Yang kedua adalah menjaga harapan, menjaga keistiqomahan, menjaga tawakal, menjaga sebuah harapan di dalam sebuah keluarga. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memastikan keluarga kita terhindar dari api neraka. Semoga Allah berikan hidayah dan kekuatan kepada kita sekalian, dan Allah hadirkan anak-anak yang senantiasa menyejukkan mata kita ketika kita memandangnya, menjadikan anak-anak kita senantiasa menegakkan sholat, dan menjadikan anak-anak kita pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah hadir pagi hari ini menemani kita semua ya Ustadz ya.
3: Ya, terima kasih Mbak.
2: Iya, kalau gitu saya akhir ya Ustadz ya. Selamat melakukan aktivitas, sukses selalu Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah pendengar Perempat RRI Samarinda, itulah tausiah bersama Ustadz Mahnun Usni Asikom, founder Sahabat Biskat Indonesia, terkait tausiah di pagi hari ini, yaitu ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Quran bagian ketiga. Kalau gitu kurang dari sana, terima kasih. Tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

0: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
1: Coba lihat ikan anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh, yoh.
2: Yandi hanya, Mek. Aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan. Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Selamat hambat Kronden sana Samarinda hambat hadir ngawan etam galanya dengan informasi Tulak Kalimantan Timur dan informasi di M. Yamin. Kronden sana terpantau cukup lancar lalu lintas, cuacanya agak mendung dikit nih ya. Yang pastinya Kronden sana untuk informasi lengkapnya seputar perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dikutip Tulak BMKG.co.id. Untuk Kabupaten Kota di Kaltim, Pasir diperkirakan hari ini cerah, Kutai Kartanegara cerah, Berau udara kabur, Kutai Barat cerah, Kutai Timur cerah, Penajem Pasir Utara cerah, Maka Mulu udara kabur. Untuk Kota Balikpapan cerah, Kota Samarinda cerah, dan juga Kota Bontang cerah. Itulah Kronden Sana informasi perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Kronden Sana kali ini informasi dikutip tula.rri.co.id. Jadi Dinas Kesehatan Kota Samarinda memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dalam menghadapi dampak kekeringan El Nino serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kolaborasi ini pun dilakukan setelah pemerintah Kota Samarinda membentuk satuan tugas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi bencana yang terjadi di daerah. Menurutnya, Kronden Sana, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan koordinasi tersebut penting karena kondisi kemarau panjang dan El Nino dapat memunculkan berbagai risiko kesehatan. Dampaknya juga kawah semakin terasa ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghasilkan asap. Dalam kondisi ini, dalam koordinasi bersama BPBD, Dinkes Samarinda diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menindaklanjuti instruksi itu, ia mengatakan pihaknya akan menyesuaikan langkah penanganan kesehatan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Kondisi lintas sektor diperlukan agar potensi gangguan kesehatan ini kawat diantisipasi sejak awal. Selain meningkatkan kesiapsiagaan, ia juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dan membatasi paparan terhadap faktor lingkungan yang kau mengganggu kesehatan selama musim kemarau. Masih ada informasi lainnya, Kendia, tetap di Propat RRI Samarinda.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Koranden Sana Prompat RRI Samarinda, satu informasi terakhir Tulak Kalimantan Timur. Pelajar dan mahasiswa dapat ruang untuk menunjukkan kreativitas melalui film festival festival film akhir pekan yang digelar Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, dan kegiatan ini menjadi salah sebuting upaya pemerintah daerah mendorong tumbuhnya generasi muda di sektor ekonomi kreatif. Festival Film Akhir Pekan menghadirkan kategori pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari kompetisi. Pada kategori pelajar, 3 film masuk nominasi, yakni Pertunjukan Terakhir, Alone, dan juga Sampai Jumpa di Luasnya Samudra. Sementara kategori mahasiswa juga diumpati 3 karya yang masuk nominasi, ketiganya yaitu Cities Promise, ada Sangkar, ada Gina, dan yang bersaing untuk mendapatkan penilaian terbaik dari Dewan Juri. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, karya-karya ini menjadi bukti bahwa anak muda di Kaltim mempunyai potensi untuk berkembang di bidang perfilman. Menurutnya potensi ini terus diberikan ruang agar dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi kreatif daerah. Ia juga mengajak para pelajar dan mahasiswa untuk tidak berhenti menghasilkan karya meskipun fasilitas maupun dukungan yang tersedia masih memiliki keterbatasan. Pemerintah akan berupaya mencari berbagai cara untuk tetap memfasilitasi dan juga memberikan apresiasi terhadap kreativitas generasi muda. Ia pun berharap kompetisi ini dapat menjadi titik awal bagi munculnya sineas-sineas muda Kaltim yang mampu bersaing di tingkat nasional. Baiklah, kerandian sana, itulah beberapa informasi Tula Kalimantan Timur yang dikutip Tula RRI.co.id. Setelah ini ada Dendang Mahakam, jadi tetap bersama kami yo, kerandian sana di Prompat RRI Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Dear Tomorrow adalah buku yang ditulis oleh Maudy Ayunda, seorang artis multitalenta yang juga dikenal sebagai penulis dan aktivis. Buku ini bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata atau cerita, tetapi lebih merupakan refleksi mendalam tentang kehidupan, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Esensi utama dari buku ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, Maudy Ayunda menyuguhkan pembaca dengan kejujuran yang tulus. Ia berbagi pengalaman pribadinya, termasuk tantangan dan kegagalan, tanpa menyembunyikan sisi-sisi sulit kehidupannya. Dengan kejujuran ini, kita merasa terhubung secara emosional dan dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya. Kemudian, buku Dear Tomorrow juga mengeksplorasi tema cinta, bukan hanya dalam konteks romantis, tapi juga cinta pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Maudy Ayunda memberikan pandangan yang dalam dan pemikiran yang bijak tentang arti sejati dari cinta, serta bagaimana cinta dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pembelajaran. Buku ini juga menyoroti nilai-nilai seperti ketekunan dan tekad dalam menghadapi rintangan. Maudy Ayunda berbagi kisah tentang bagaimana ia mengatasi hambatan dan kegagalan dalam karir dan kehidupannya, dan bagaimana hal itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pesan ini memberikan kita dorongan dan inspirasi untuk tetap bertahan dan tumbuh meskipun dihadapkan pada kesulitan. Tidak hanya itu, Dear Tomorrow juga memberikan wawasan tentang makna hidup. Maudy Ayunda merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan tujuan hidup, mengajak kita untuk melakukan refleksi diri dan menemukan arti yang mendalam dalam setiap pengalaman hidup. Gaya penulisan Maudy Ayunda dalam buku ini juga patut diperhatikan. Ia menggunakan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan gambaran yang kuat dan mendalam. Gaya penulisannya mampu menangkap perasaan dan emosi dengan sangat baik, sehingga kita merasa terlibat secara langsung dalam setiap kata yang ditulisnya. Dear Tomorrow bukan hanya sekedar buku motivasi atau kisah hidup biasa. Ini adalah karya yang membangkitkan jiwa, memotivasi dan mengajak kita untuk merenung tentang hidup dan maknanya. Melalui kejujuran, kebijaksanaan dan keindahan bahasanya, Maudy Ayunda berhasil menciptakan sebuah karya yang tidak hanya menyentuh hati pembaca, tapi juga memberikan pandangan baru tentang kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda. Dari RRI untuk Indonesia.

Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur sukses menggelar Festival Film Akhir Pekan 2026 yang diikuti 111 film dari berbagai daerah di Indonesia termasuk 2 film dari Brazil. Kepala Disparkaltim Muhammad Faisal mengatakan FFAF menjadi ruang bagi para sineas untuk berkarya, bertukar pengetahuan, dan memperluas jejaring di bidang perfilman. Dalam penyelenggaraan tahun ini, sejumlah film terpilih sebagai pemenang, diantaranya Tanpa Bisikan dari Bontang untuk kategori umum, Cities of Promise dari Tenggarong untuk kategori mahasiswa, serta Sampai Jumpa di Luasnya Samudra dari SMA Negeri 10 Samarinda untuk kategori pelajar. Selain kompetisi film, FFAF 2026 mengumumkan pemenang lomba foto dan vlog pariwisata yang diikuti peserta dari sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi mau kelar.
3: Deadliner menuju kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana perempat RRI Samarinda suara budaya benua etam selamat hambat. Kronden sana hambat yang cerah hari ini Bu Ira hadir ngawani etam galanya di Dendang Mahakam. Tadi dah dibuka dengan lagu kebangsaan ya, lagu kebangsaan perempat gitu ya. Lagu radio benua etam ya, diciptakan oleh Bu Guntur Sahara dan juga penyanyinya Lista. Yaudah kita terima dulu telepon ya Kronden sana, ini dah ada yang gabungan. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, Bu Ira. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap, Busu. Gimana? Mendung enggak?
1: Sehat, Bu. Habis olahraga, Bu.
0: Oke, siap. Gimana?
1: Di liputan koknya sama Rinda ini anu mulai. Apa mendungnya sangat benih, tapi di tapi bau asap, Bu.
0: Iya. Oke, siap. Gimana?
1: Lagunya 6 bulan ya, Mbok, lawas sendiri diputar.
0: Oke, siap, Busu.
1: Alhamdulillah, Busu Syukur, Busu Ijuar, Busu Ahmad Riyadi, Mbok Mardiana yang ada di Lohjanan. Kalau panen, menggiling padi, jangan kada ingat. Terus itu, Mbok Yuli juga, Busu Dehem, hati-hati, bersepeda, jangan terlalu laju. Terima kasih, Mbok Ira, karena ini waktunya pendek.
0: Iya, Busu.
1: Nah, ini satu pesan, Mbok.
0: Apa
1: tahun
0: itu?
1: 1982 kan air tama tuh, Mo. Nah, di Samarinda ini perapahan tuh maksudnya, Mo. Terkontaminasi Muntaber. Ingat dikit, Mo. Tahun 82 tuh, Mo. Samarinda, Mo, rumah sakit dua suasana ini. Dengan penuh sampai di lorong-lorong. Jadi hati-hati dengan air.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Busu Mamat ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Siap, apa kabar kita nih, Mbok?
2: Baiklah.
0: Alhamdulillah. Apa ham lagu nih, hambat nih?
2: Lagunya ini aja, apa? Pengangguran.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya ada Bu Semamat tadi ya.
0: Iya.
2: Selamat hambat, ada Bu Abdul Syukur, Bu Abdul Rahim, Bu Misran, Bu Ago, Bu Iis, Bu Rinjani, mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Sanawian, Mbok Mutrika, naiklah buat jalannya aja sudah.
0: Oke, siap. Iya. Lagunya tadi apa, Mbok?
2: Pengangguran aja.
0: Pengangguran, oke. Okay,
2: ya, surat karundeng juga ya, salamnya buat segalanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Satu berlagi ya, Mbak ya.
0: Yo, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut ya kronden sana di WhatsApp. Halo, selamat hambat, salam budaya. Iya, halo. Oke, boleh coba kembali ya. Ada Mbok Reni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam budaya ya. Mbok Ira absen dulu nih, lagunya empat aja. Salamnya untuk Bu Sumaman, Mbok Yulina Ilas, Mbok Nana, Mbok Sonawiya, Bu Su Abdurrahim. Ada juga segalanya aja katanya. Cuaca yang cerah, panas nih Mbok Ira. Oke, terima kasih ya Mbok Reni. Lanjut kita terima lagi telepon ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Berhambat, salam budaya, budaya salam.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Busu?
3: Kabarnya sehat afiat, cuacanya mulai mau mendung juga nih, Mbak Ira.
0: Iya, siap. Jaga kesehatan selalu.
3: Amin, begitu juga Mbak Ira-nya, jaga kesehatan Mbak Ira ya.
0: Oke, okay. Apa ham nih lagu?
3: Lagunya bahuma sedikit aja.
0: Bahuma sedikit, oke. Sapanya siapa nih?
3: Sapanya buat Bunda Yuli, Busu Aga, buat Busu Kuta, buat Busu Renjani, Mbak Nana, buat Busu Edo, Busu Renjani, buat ini, Bundan ATT, Aldo Syukur. Salamnya buat sebuah taan dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya di WhatsApp. Halo, selamat hambat, salam budaya. Boleh coba kembali ya. Ya udah kalau gitu kronden sana nih ada yang gabungan dulu kita terima lagi. Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
4: Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, Julak, siap.
4: Sama siapa nih?
0: Mbok Ira.
4: Mbok Ira sudah sarapan ke belum?
0: Sudah, Julak.
4: Kalau belum minta sama Bu Sumamat.
0: Iya, Julak. Apa?
4: Sehat aja, Kak.
0: Sehat aja, Julak. Alhamdulillah.
4: Merdeka.
0: Merdeka.
4: Bangun.
0: Iya, Julak.
4: Mbak Yuli mana?
0: Iya, sudah gabungan.
4: Mbak Yana mana? Busu mana?
0: Sudah gabungan semua, Julak.
4: Ya, syukur alhamdulillah. Ya. Panjang umur.
0: Amin.
4: Murah rezeki.
0: Amin.
4: Lagunya Karindangan.
0: Iya, siap, Julak. Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke deh, kronden sana kita ketemu dulu dengan lagu ya, ada 6 bulan sama pengangguran.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Kronden sana Prompat RRI Samarinda. Baiklah Kronden sana, ini dah ada yang gabungan di WhatsApp ya. Dah ada Mbok Titin di Kemakmuran. Lagunya Sorangan, lagu Banjar. Salamnya buat Bu Sumamat, Bu Sudari, Bu Santo, Neilas, Bunda Fatma dan segalanya aja. Salam sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Makasih juga Mbok Titin nih ya. Ditunggu aja lagu ya. Kalau sempat pasti diputarkan ya. Ya selanjutnya nih ada juga Mbak Mudrika di Suryanata. Assalamualaikum, waalaikumsalam, budekan salam. Ketemu lagi di udara nih ya. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah ya Mbak. Salamnya untuk Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Sanawia, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Iis. Ada Bu Surinjani lagunya apa nih, Hantaliur ya. Oke makasih, sama-sama. Cuacanya cerah nih pagi hari ini. Siap, terima kasih ya Mbok Mudrika yang sudah gabungan juga ya. Halo, selamat tambat, salam budaya.
1: Salam, assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar kita Bu Su?
1: Kabar baik, sehat walafiat Mira.
0: Alhamdulillah. Gimana Bu Su? Di pagi hari ini dah apa aja nih aktivitas kita nih Bu Su?
1: Oh, kalau aktivitas saya itu Mira. Tiada hari tanpa kerja.
0: Mantap lah.
1: Ya banyak kerjaan daripada istirahat.
0: Siap. Lagu apa ini?
1: Ya kalau lagunya. Sepeda bontokku, karena saya suka juga main sepeda. Suka naik sepeda.
0: Oke siap. Sapanya siapa nih Bu Su?
1: Ya sapanya kepada semua teman-teman pendengar dari Perumbas Samarinda.
0: Ya.
1: Dimanapun berada, yang sudah menyapa juga saya tadi ya. Terima kasih atas sapaannya.
0: Yo.
1: Terima kasih juga kesempatan yang diberikan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Su Abdurrahim yang sudah gabungan juga ya. Yang pastinya kerandian sana yang mau gabungan ditunggu kebersamaannya yo. Ini masih ada sekitar 20 menit lebih nih kebersamaan kita ya. Halo, selamat tambat, salam budaya, boleh dicoba kembali. Langsung ya, halo, selamat tambat, salam budaya.
2: Budayakan salam Mbak.
0: Iya,
2: Mbak
0: iya betul. Siap. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya untuk pagi ini ya agak sehat sedikit itu ya.
0: Iya. Oke siap. Apa nih lagunya? Kalau sempat diputarin ya Bu Su.
2: Ikutan aja gin. Bingung cari lagunya Mbak Ida ya.
0: Siap.
2: Pagi-pagi kalau dikasih goreng pisang mau lah Bu.
0: Iya mau aja. Lanjut. Siapa mau disapa nih?
2: Salamnya buat pendengar Prompat Samarinda aja semuanya, sehat semuanya ya. Gak bisa membilangi satu persatu, gak bercatatan Mbok Ira.
0: Iya.
2: Biasanya kalau yang nyenggol-nyenggol itu dipakai, dicatat ya Mbok Ira ya.
0: Nah kurang tahu juga Bu Su, ada juga kali yang enggak ya.
2: Enggak lah, tapi kok hafal gitu ya orang pendengarnya ya.
0: Mungkin sering kali setiap hari.
2: Iya, berarti penggemar sekali ya.
0: Oke, siap.
2: Aja Mbak Ira, sehat selalu Mbak Ira ya.
0: Iya.
2: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Bu Su Edo di Pontianak. Lanjut, kerandian sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Pagi hari ini di Yamin juga agak cerah aja nih cuacanya ya. Lalu lintasnya lancar aja. Halo, selamat tambat, salam budaya.
3: Salam.
0: Siap, apa kabar Ari?
3: Baik.
0: Oke, Ari, lagu kalau sempat ya Ari.
3: Ya.
0: Apa itu?
3: Banjar.
0: Oke, judulnya?
3: Ading Manis.
0: Ading Manis, oke. Siap, siapa siap Ari?
3: Terminus.
0: Oke. Siap, itu mah ha? Yuk, oke, makasih Ari.
3: Ya.
0: Iya, baiklah keranden sana kita ketemu dulu sama Bahumas sedikit dan Karindangan.

Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Sebab momen ini biasanya selalu dirayakan dengan perlombaan 17-an. Berbagai lomba yang selalu ada di perayaan 17 Agustus ternyata memiliki makna yang dalam, termasuk lomba makan kerupuk. Dahulu, mayoritas orang Indonesia hidup dengan segala keterbatasan. Mereka sangat sulit untuk merasakan makanan yang enak. Bagi para pejuang terdahulu, bisa menemukan nasi dengan sebuah kerupuk sudah sangat bersyukur. Selain untuk mengingat jasa para pejuang, lomba makan kerupuk juga mengandung makna perjuangan dan semangat dengan rasa percaya diri yang tinggi. Sebab, setiap peserta yang mengikuti lomba secara tidak disadari akan memupuk rasa bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Tuhan serta nikmat kemerdekaan yang telah didapat.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana di terasa yo, hampir merapat di jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Makasih untuk Kronen sana yang sudah gabungan ya, tula tadi juga monitor juga, makasih banyak ya. Ya, untuk lagu Kronen sana ada sorangan dan juga hantaliur, dan nanti kalau masih sempat akan kami putarkan juga sepeda bontokku ya. Untuk lagu-lagu yang mungkin tadi di sempat diputarkan juga request ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita juga ya. Oke deh, kalau gitu tetap di Perempatan RRI Sawarinda. Yeah.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mewacanakan pembangunan kebun binatang di kawasan Pulau Kumala Tenggarong untuk menambah daya tarik wisatawan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparku Karsaldi mengatakan sejumlah satwa dari Kecamatan Tabang diwacanakan untuk didatangkan ke Pulau Kumala. Namun rencana ini masih dalam tahap wacana karena pembangunan dan pengelolaan kebun binatang membutuhkan anggaran besar termasuk untuk perawatan, penjagaan, dan pakan satwa. Jika direalisasikan, kebun binatang diharapkan menjadi atraksi tambahan di Pulau Kumala sekaligus menambah pilihan wisata bagi pengunjung yang datang ke Tenggarong. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.